0: kasih dan anugerah dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, menawi hidup secara kini dan selamanya.
1: Amin.

baik anak-anak sebelum kita masuk ke sekolah minggu kepada anak, mari kita menyiapkan hati, mohon berdoa dalam doa. Kita berdoa ya, Bapak Ibu, mari kita. Kami sungguh bersyukur Tuhan, anak-anak kami juga Engkau berkati melalui ibadah anak yang akan mereka lakukan. Bapak Bernardo berkati para guru pendamping yang akan mewartakan firman-Mu. Tuhan berkati agar firman yang keluar dari mulut mereka sungguh hanya dari saja tertanam dalam hati setiap anak kami dan bertumbuh, sehingga pada saatnya nanti ketika mereka dewasa berani mengaku imannya di hadapan Tuhan dan dengan kesempatan. Bapak berkati juga pendamping yang lain dalam pelayanannya. Tuhan senantiasa menyertai berkati sehingga apa yang dilakukan itu dengan baik. Menambut kurang dan suka kami dan menyerahkan semuanya dalam berkat anugerah-Mu di dalam Tuhan Yesus, Yesus Allah kami.

0: Kapitul dan saudara yang kasih Yesus Kristus. Marilah kita merapikan sabda Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes 13 ayat 34 yang demikian firman-Nya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, Tuhan telah memanggil kita menjadi pelamut-Nya. Ia juga mengasihi kita dengan kasih-Nya yang tidak pernah padam. Sekarang Ia memanggil kita untuk menjadi benar kasih-Nya, yaitu dalam hidup saling mengasihi dan mengatakan kasih itu pada orang-orang di sekitar kita. Itulah panggilan kita menjadi sahabat bagi sesama kita. Jika kita boleh diperkasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, namun dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita masih mementingkan diri kita sendiri, bersikap egois dan hanya mencari keuntungan diri. Atas segala dosa dan kelemahan kita ini, marilah kita memohon pengampunan dalam doa pertobatan secara pribadi. Kami persilakan. Ya Bapa yang penuh kasih, pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena Engkau memanggil kami menjadi murid-Mu, dan Engkau mengasihi kami dengan kasih-Mu yang besar dan luar biasa. Sebagaimana Engkau telah memanggil dan mengasihi kami, Engkau pun juga mengendaki agar kami saling mengasihi dan dapat menjadi penyalur kasih-Mu. Namun ya Tuhan, kami menyadari seringkali kami gagal melakukan perintah-Mu dan seringkali kami masih mementingkan diri kami sendiri, bersikap egois, sombong, dan hanya mencari keuntungan sendiri. Ya Tuhan, kami mengakui segala dosa kami mengakui segala kesalahan kami ini. Untuk itu, kami memohon pengampunan di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat keisahan untuk kami berdiri.
1: Terima kita yang menyakai kesan kita di dalam Tuhan dan menyatakan ketobatan kita kepada-Nya. Tuhan yang berkasih dengan mengampuni dosa-dosa kita, sehingga kita pilih anugerahnya. Dan itu anugerah yang diberikan kepada kita. Dan saat ini kita akan terima kita anugerah itu dari kita Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan 2 yang demikian. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbagilah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbagilah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.

0: pergi menghayati anugerah dan berkatmu dalam kehidupan kami sehari-hari yang tiada putusnya. Bahkan kau pernah memelihara kami dalam kehidupan kami melalui firman. Saatnya sekarang kami juga akan menerima berkat firman itu. Roh Kudus menolong kami agar kami senantiasa dapat mengerti, memahami, menghayati terlebih, dapat melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mohon ampun Tuhan, kekurangan dosa kami. Bagaimanalah ya Tuhan kami siap untuk mendengar. Di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mohon berkat-Mu. Amin.
1: Jemaat yang terkasih, bacaan pertama pada ibadah minggu saat ini diambil dari surat Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-13 hingga yang ke-25. Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-13 hingga yang ke-25 yang demikian. Sebab janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia bukan berdasarkan hukum Taurat, melainkan berdasarkan pembenaran melalui iman. Sebab jika mereka yang hidup dari hukum Taurat akan mewarisi dunia, sia-sialah iman dan batallah janji. Sebab hukum Taurat membangkitkan murka. Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itu, janji tersebut berdasarkan iman, supaya sesuai dengan anugerah, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa dari kita semua. Seperti tertulis, Engkau telah ketetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut apa yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunannya. Imannya ia menjadi lemah walaupun ia menyadari bahwa tubuhnya sudah seperti mati, karena ia sudah berusia kira-kira 100 tahun dan memarahi Sara telah mati. Namun terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah, serta berkeyakinan penuh bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Itulah sebabnya hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata hal itu diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran-pelanggaran kita dan dibangkitkan untuk pembenaran kita. Demikianlah firman Tuhan.
0: Bacaan Injil diambil dari Injil Matius 9, pasal 9 ayat 9 sampai dengan 13. Ya. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di tempat pemungutan cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Matius pun bangkit dan mengikut dia. Ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, lalu makan bersama dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa guru guru makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan praktiklah arti firman ini, yang berarti ialah belas kasihan dan bukan persudahan. Sebab aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Demikian Injil Yesus Kristus, yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan.

0: bagian dengan Tuhan yang telah kita dengar kita baca tadi. Di tema hidup Yesus menjadi penyalur kasih. Sebelum saya lanjut, saya perlu bertanya yang duduk di luar sebelah selatan mendengar? Ya. Yang di tengah depan? Enggak, sedikit. Ya. Sudah mana kaki tadi? Ya. Sampai utara? Sampai utara sini? Yang utara enggak masuk ya? Yang di dalam? Coba langsung dalam otakku. Ya, saudara, saya bergumul dengan Nehemia sebenarnya, tapi adalah urusan pribadi saya. Karena saya mencoba memahami bagian memahami buat tema ini. Saya pikir baik ya maksudnya. Jadi itu Yesus menjadi penyalur kasihnya. Jadi bagaimana orang itu berbagi kasih? Karena Kristus sudah mengasihi. Dan biasanya ketika berbagi kasih itu kan kasih sudah kita terima dan kemudian produk dari kehidupan kita karena punya kasih Tuhan kemudian kita terima. Sementara kata menyalurkan itu berarti kan seperti kita apa ya membawa barang dibawa kepada orang lain atau tujuan tertentu tanpa ada perubahan kita hanya menjadi jalan saja. Padahal sebenarnya prosesnya adalah kita berkasih, bukan kasih itu menghayat kita itu lebih dibuka dan kemudian produknya adalah membagikan kasih itu. Nah, mengapa demikian? Karena kenyataannya tidak semua orang bisa menyalurkan kasih itu. Tidak semua orang bisa berbagi dengan kasih itu yang kemudian sesuai dengan, oh maaf, saya ingin, jadi saya memulai dengan dilema matematika. Jadi dalam kehidupan kita ini, apakah kita sungguh sudah menyalurkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita? Tidak bisa jawab, tapi pikirkan, rasakan. Apa Bapak Ibu Saudara, anak-anak sudah bisa menyalurkan kasih Kristus itu dalam kehidupan saudara? Sebagai suami kepada istri anak-anak, ya kata jalan. Sebagai istri kepada suami dan anak-anak, keluarga, adik-adik, kakak. Pagi tadi yang berusaha itu karena istrinya belum nyatakan itu gimana? Kalau tidak sempat ya kan ibadah sebut itu pagi banget gitu. Ya saya sempat salaman karena istri saya menyatakan salaman pagi ibu saya. Berarti dia sudah dalam rangka kalau istri saya loh ya. Berarti dia menyalurkan kasih itu. Dan itu tadi malam tanyanya besok makan apa sarapan enggak? Asal biasanya ke sarapan ya makan telur. Oh besok berjaman ya sarapanlah supaya tidak sakit perutnya kalau nanti minum anggur. Ya biasanya berita kalau minum anggur kan penuh gitu ya.
1: Smoky gede ya. Nanti cuman kuningan apa di tolong lupa atau smoky ini juga.
2: Nah jadi realitanya itu yang saya temukan itu tidak, belum semua orang bisa membagikan, menyalurkan kasih itu dalam kehidupan sehari-hari.
0: Saya sampai penasaran tuh melihat di kamus kita, kita sebagai
2: penyalur yang menyalurkan itu yang menyalurkan barang tenaga atau apa?
0: Menyalurkan.
2: Nah, dalam kehidupan kita, kenapa kok kita belum bisa menyalurkan kasih Kristus? Yang sering terjadi adalah ketika kita bertemu dengan orang lain itu kita cenderung untuk mengasihi diri kita. Kita cenderung untuk memperhatikan diri kita, bukan orang lain.
0: Kadang-kadang dalam kehidupan kita itu kejenuhan orang lain itu menjadi sasaran. Kadang-kadang itu tidak selalu ya.
2: Sasaran kekesalan, sasaran kekecewaan, sasaran omelan.
0: Nanti Bapak Ibu, saya nanti kalau pulang dari gereja, diskusi Bapak Ibu itu apa? Kamu masih sih, malah ngantuk. Wah, kan mau begini-gini.
2: Dan di masa ini apakah kita mengatakan kasih? saya kalau sambil lewat itu dengan diskusinya itu gitu. Jadi justru percakapan kita itu membicarakan orang lain dan tidak selalu baik-baik itu yang bicara.
0: Apalagi dalam masa krisis sekarang ini yang menurut saya banyak orang mengalami tekanan.

anu yang jalan sebenarnya dia mau bilang dulu gitu. Pernah ngajikan berita orang lain yang mungkin pernah ya, tapi kemudian terjebak di. Nah kalau kita kemudian melawan itu bagaimana dengan orang lain? Bahkan nama dengan Tuhan pun kadang-kadang kita tidak memperhatikan. Bapak Ibu saudara, mungkin saya tidak menuduh, mungkin ada di antara kita itu gereja karena memenuhi syaratnya. Rasanya orang yang besok itu belum waktu. Itu mungkin pedagangnya baik, tapi nanti dulu Pak Jojo ini bisa jadi orang Kristen itu dengan gereja, orang gereja ini orang yang kurang. Seharusnya kita rasakan ketika kita tidak ke gereja, tidak beribadah, rasanya itu kok kangen sama Tuhan. Tuhan itu bicara apa? Saya tidak dengar lagi, saya tidak bisa merasakan itu. Saya tidak merasakan berjumpa saya dengan Tuhan. Orang yang gereja ini, meskipun itu sarana, tapi kemudian bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan? Setiap kali beribadah, perjumpaan itu yang mudah dibutuhkan. Saya harus terus terang mengatakan, saya pernah melayani sebuah gereja besar, rasanya kok gak ada berkat ya gitu. Ya, sebenarnya itu seorang di daun itu yang ada koreso. Oh, kan yang saya ikut di orang berkat gak merasakan sukacita yang bisa. Mendengar baik saya sekali lagi ada masakan sukacita yang disadar sudah para pendengar radio maupun yang di adalah secara streaming. Nah kalau dengan Tuhan saja kemudian tidak sampai kasihnya itu, apalagi dengan sesama, apalagi dengan manusia, dan itu yang bisa terjadi dengan kita. Mengapa demikian? Kitab Roma pasal 4 ayat 13-25 ternyata menunjukkan kita dalam dua klasifikasi, iman karena karunia dan iman karena mengikuti Torah atau Torah. Kita beriman karena percaya Yesus dan kita terima karunia keselamatan dan hidup senantiasa diberi karunia berkat-berkat dalam kita. Sementara orang yang beriman karena melakukan aturan-aturan dalam kehidupan Torah tidak dikatakan oleh Paulus, ya dia tidak akan bisa merasakan itu. Seperti lakoni yang ada dalam baik buruk, tidak kemudian ada perasaan yang muncul. Banyak orang ini risau dengan AI. Saya termasuk orang yang tidak terlalu tertarik. Ya. Kita nanti ketika saya harus menyiapkan sesuatu, ya, dalam waktu singkat, saya kadang-kadang saya tanya AI juga. Iki opo, tapi kalau untuk berbahas saya tidak pernah chat GPT ya untuk kemudian minta AI menolong saya untuk menyiapkan karena saya sudah eksak. Nah AI itu salah satu namanya adalah dia tidak punya perasaan, dia tidak bisa merasakan seperti manusia. Itu kelemahannya. Kalau knowledge, pengetahuan mungkin itu dia bisa karena dimasukin dengan dalam ilmu. Nah bagaimana kemudian kita diajak bahwa ketika kita itu hidup karena iman anugerah Tuhan, maka kemudian di situ kita bisa merasakan karunia karunia Tuhan. Kita bisa menerima janji keselamatan Tuhan. Kita bisa menerima berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan. Kita bisa bersyukur dalam kehidupan. Tapi saudara yang sekarang ini datang ke gereja, bersyukurlah karena Bapak Ibu bisa mengalahkan keinginan untuk kemudian tidur lagi atau melakukan apa-apa yang lain yang kemudian menunda ibadah atau mungkin jangan-jangan malah tidak ibadah hari ini. Nah itu berkat yang luar biasa, kita bertemu, kita bisa menyanyi, memuji Tuhan, kita bisa mendengar firman Tuhan, kita bisa memahami itu berkat yang kita rasakan dalam hidup kita. Dan nanti Bapak Ibu saudara yang ikut persembahan kudus, Bapak Ibu saudara akan diberkati, diberikan kelimpahan saudara untuk bisa merasakan pemulihan Tuhan. Sehingga yang punya masalah, punya pergumulan, Tuhan akan menolong, membebaskan, menghibur, menguatkan. Saya punya pengalaman serupa ketika ikut persiapan. Maka saya selalu persiapkan diri untuk kemudian supaya saya diberkati ketika melayani. Begitu persiapan dan saya menjadi jalan berkat bagi jemaat yang saya layani ketika saya melayani persiapan kudus. Nah yang kedua, iman karena melakukan hukum Torah. Yang jadi kurang iman itu adalah prestasi karena bisa melakukan sesuatu dalam hidupnya. Padahal kita tidak mungkin bisa melakukan dalam hidup kita.

kita taat pun karena pertolongan Kudus, karena kesediaan kita untuk taat dan iman kita. Kedua kita tidak taat. Tetapi kemudian ketika kita mengukur sudah suatu dari Torah, dari aturan-aturan, maka sebenarnya kita tidak akan pernah menyentuh kasih itu, apalagi berbagi pada orang lain. Makanya adalah pikiran kita emang-emang dia ekonomi itu esben masing-masing. Nah, aku diberkati supir karena berkatku dan berkosok saya berjuang, enak aja dia tinggal menerima pemberianku itu Torah. Tapi kemudian ketika kita hidup karena kami memang kita bisa merasakan betapa saya bersyukur dan wujud syukur saya itu dengan berbagi pada orang lain. Saya merasakan sekali ya dalam rangka apa ketika saya berbagi dengan orang lain itu tidak seberapa rasanya itu bahagia. Jadi ketika saya bertemu dengan seseorang yang membutuhkan kemudian saya kasih kemudian bagi betul-betul bagi itu membutuhkan bukan ukuran jumlahnya, bukan ukuran baik tidaknya, tapi itu dibutuhkan dan kemudian kita bisa membagikan dan itu menolong dia. Itu luar biasa. Tapi itu sudah mungkin masa kaya ketika kita berbagi orang lain, orang akan sama-sama luar biasa. Saya sering ya mestinya ngomong dulu ya, karena sekarang saya sudah tidak melakukan itu, sudah ada lah pendeta sampai lagi gitu. Jadi ketika melihat wajah-wajah jemaat itu kan memang saya bisa mengatakan secara sendiri saya mengatakan bahwa kayaknya untuk hati kalau tinggi-tinggi salaman orang senyum ini jabut kue misalnya masalah aku jauh-jauh belum sarapan jadi ilik ya bisa senyum apa-apa dia kan itu bapak ibu itu jadi berbeda gitu transparan gitu. Dan saya berkali-kali muda kaku nanti sebenarnya setelah saya tanya dan cerita terus langsung bun ini lah gitu. Jadi saya melakukan itu karena saya merasa Tuhan mengasihi saya, maka kemudian saya berbagi pada orang lain agar orang lain pun juga bisa begitu. Dulu itu kalau ada orang masalah itu sering karena darah aku telepon dan kita telepon itu sampai habis saya panas dari nangis sampai tertawa. Bayangkan saya dengan pasti lain saya sama-sama sambil beres berdua di telepon kemudian saya minta dengan sepatu itu kalau masalah sehingga setelah selesai bicara dengan saya itu ngomong saya sampaikan saya hibur saya bilang saya sampaikan saya jelaskan waduh makasih Pak Dita sudah lega sekarang itu makasih Pak Dita yang selamat malam. Beliau langsung tidur saya di depan kuburan tadi interaksi saksi jini ada kuburan itu sini kuburan ben omong saya mungkin ngomong kalau di jini itu biar wani-wani mandir ngengar kuburan kayak telepon sih saya bilang tapi saya gak pikirkan itu. Akhirnya rasanya itu sih saya harus kurang telat gak jauh salah satu tapi rasanya itu enak pernah ada sudah semangat yang punya masalah yang di temunya dan di jendirnya yang di kudara ketemu saya mau sabarkan nanti kalau pulang seberapa umum saya gitu saya harus sabar dan itu salah satu saya baru masuk rumah itu membuka garasi jadi kemudian di telepon oke saya tarik situ setengah satu saya datang kakek dia empat beritos setengah siji morotamu ini orang morotamu ini pasti setelah ini sampai setelah tiga kemudian saya poke gimana kan harus saya sepati sekarang sedang dia memutuskan dan selesai masalah rasanya pulang setengah tiga itu tetap senang saya karena apa? Karena saya bisa membantu orang ini selesai masalah yang kemudian dia tidak menyadari kalau itu dibiarkan nanti suatu saat menjadi bom waktu bagi dia dan warga besarnya. Terima kasih. Nah, betapa karunia itu menjadi penting bagi kehidupan kita agar kemudian kita bisa menyalurkan kasih Tuhan. Nah, kasih Kristus itu seperti apa? Kasih Kristus itu adalah rela berbagi. Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai dengan 13 itu tadi Yesus mengatakan kepada orang mati itu agar kemudian Tuhan mengendalikan mereka berbelas kasihan. Kata Yesus ketemu dengan pemungut cukai dan kemudian ngomong-ngomong makan bersama
kolaborasi itu dengan orang berdosa. Ya dikatakan itu memang saya datang untuk orang yang sakit, bukan orang sehat. Tapi datang untuk orang sakit, bukan orang sehat, supaya kemudian mereka bertobat dan boleh anggar. Jadi bagaimana kemudian Yesus memberikan contoh belas kasihan itu yang kemudian membuat orang-orang disembuhkan, membuat orang-orang dipulihkan, membuat orang-orang diberkati. Orang yang besar kemudian diambil dan menerima anugerah. Dan Yesus dalam perjalanan hidupnya, dia peka, dia peduli terhadap keadaan. Orang-orang buta waktu itu berkali-kali ngomong sama Yesus, mengikuti bahkan kemudian apa yang kamu minta dari harapan dari dalam cerita yang lain, dalam pengalaman yang lain. Saya ingin melihat percaya menyelamatkan dan bukan dia bisa melihat orang yang kerasukan setan, orang yang punya masalah, semua ditolong. Yesus kok peduli dengan penderitaan orang-orang yang ditolongnya, yang datang kepadanya, sehingga orang lain itu kemudian diberkati karena kasihnya. Dia juga dikatakan yang kedua mau berbagi kasih, membantu menolong orang lain itu dalam kehidupan, tidak pernah menentukan. Dalam kehidupan kita, ketika kita membantu orang lain kan hitung-hitung set sepuluh, tetapi Yesus tidak pernah melihat itu. Nah yang ketiga, dia bergerak senang, orang sah promosi, orang sah kuat-kuat, nggak usah minta validasi orang lain dengan dia lakukan. Dan bahkan siapkan Yesus melakukan karyanya, jangan katakan ada orang lain selalu begitu. Ketika menyembuhkan orang-orang yang sakit, dia selalu mengatakan, membuat orang yang buta melihat, dia selalu mengatakan itu kepada mereka. Sebenarnya bagaimana dengan kita agar kita menjadi orang-orang pengikut Kristus yang bisa menjadi penyalur kasihnya? Terlebih itu saya berharap ada empat hal. Yang pertama, peka dan peduli untuk kita. Jangan pernah merasa kita gak bisa melakukan apa-apa, jangan merasa kita gak bisa berbagi apa-apa. Bapak ibu saudara, anak-anak diberkati Tuhan dengan berkat yang berbeda-beda, mungkin ada yang sama, tapi kita bisa berbagi kasih Kristus kepada mereka dengan cara apapun. Bahkan ketika kita di kampung kita ada orang datang dari kota lain atau dari provinsi lain, tanya, Pak, kalau anu gimana ya? Kita menunjukkan. Jelas, orang berasok malah itu sudah berganti sebenarnya. Dan bagi orang itu pasti luar biasa. Saya merasakan ketika saya di tempat lain yang asing, mulai alamat dan untuk ketemu, mepe malah berasok itu tengah sawah. Sepi itu. Saya berbakan seperti itu. Setelah orang dari pertahanan, lurus, dan lebih kali. Mobil saya tidak cukup, dan muncul lagi. Ini atau mepe ini. Nah ini, guyon mepe. Nah, bagaimana kemudian ketika kita berbagi dan peduli pada orang lain, itu menjadi bagian dari wujud kita menjadi penyalur kasihnya. Asas. Saya kan, Bapak Ibu saudara, tadi saya lihat beberapa smart yang duduk di belakang. Yang di belakang di betah belakangnya kok pandang lupas ya. Di betah belakangnya ya, Tuhan melindungi. Nanti kalau selesai ibadah harus di masuk ya, ini nanti saya kausir ya. Nah, bagaimana kalau kemudian orang yang tidak kuat panas, kemudian yang di pasir ada kursi, masih yang di belakang pirasannya. Wah luar biasa, itu padahal ini kosil. Mau ini kepanas, tapi orang kepanasan. Nah itu sudah berkat itu. Perusahaan kecil dan kita tidak punya kosil, yang punya kosil yang gereja itu. Kita berikan kesempatan orang yang merasakan itu. Dan itu ada sekitar kita. Kita membutuhkan kepekaan untuk kemudian melihat agar kita bisa berbagi kasih itu pada orang lain. Maaf, saya ceritain ya supaya ceritanya nyata gitu. Maaf tadi yang
Saya sendiri tidak biasa bekerja main suka mobil, gitu. Tapi karena kewalas dua dan kaca istri, kemudian sepanjang ada acara dan sebagainya, kok mudah. Semua kan harus sehat, nggak kusulit. Ada sehat itu apa yang makan? Gitu. Kemudian saya berharap sampai kerja 5 menit setelah itu terus menggok, mesti kakek udah mengulas. Jalan yang mana ya dari depan saya nggak usah merasa gimana. Ini hanya contoh. Ya. Depan saya itu menikmati jalannya itu. Nikmat. Sudah pasti ada 3-4 mobil mati itu. Saya nggak sempat kan itu kan parkir di orang jatuh dia. Dan dari katanya tak ada ya. Loh, ya. Masuk dan setelah masuk. So, ini masih saya. Aku biasanya aku untuk foto kasih semacam begini. Oh, saya punya karena suara itu, tapi saya sendiri belum mempersiapkan diri untuk zaman nanti harus pakai toga dan sebagainya. Sudah selama masuk harus diatur lagi tuh masuk. Wes mata. Sorry, aku tidak selamat. Rasa dia tuh dia mobilku dia masih berdua. Untungnya yang harus pakai kayak dia. Tapi nanti tak lihat ya, bersebut warna berpengen. Bersebut waktu itu rakyat yang diatur. Tapi kemudian bagaimana kemudian kita berdiri dengan semua yang ada? Mungkin kita nggak, tapi nanti kita berdiri dengan yang ada. Setiap hari kita berjumpa dengan sesuatu itu. Orang tidak pernah merhatikan orang lain. Yang penting saya. Itu saya. Terus itu. Jadi saya malah tidak, saya jarang naik mobil kalau tidak memang penting. Karena kita lihat mobil itu jalan sempit, ada orang naik motor, kita sendiri, dia mengalami itu, naik tengah. Nah, kita langsung nesu, terus. Biar naik ayah, gitu. Dan saya kita, termasuk saya juga pernah gitu, terus mentengah, rindu-rindu, tengok kanan kiri, gitu kan. Tidak menyenangkan itu. Dan dalam kehidupan kita itu, kita sering melihat situasi itu. Tetapi orang yang mau berbagi kasih itu peduli dengan itu. Banyak hal, kalau Bapak Ibu mau melakukan itu, nanti pulang dari desa, udah betul. Yang pakai mobil, yang jalan di sana itu, ketika Bapak Ibu melihat mobil mau lewat, berhenti, monggo, itu sudah berbagi. Sehingga kemudian dia pakai mobil, sudah ke pasar, lancar. Keadaan yang perabatan, berbagi. Yang kedua, bagaimana kita hidup dilandasi kasih. Setiap hal yang kita lakukan itu, dilandasi kasih. Kasih itu peduli, mau berbagi, memperhatikan, tidak mementingkan diri sendiri. Dan itu diperlukan dalam hidup kita sehari di rumah Bapak Ibu saudara, itu jelas. Kalau saya boleh jujur mengatakan, jangan-jangan suami ibu itu jangan mendem suwe, wis gemes, wis dongkol karena tingkah laku istrinya. Gimana para suami kalau disiapkan nanti tidak jadi masalah para istri, para suami sadarkah kalau kadang-kadang kita juga membuat jengkel istri kita tahu ya terus nangani merokok neng di rumah kok boleh kok buat ya jadi istri itu kan merokok pasif ya, si orang merokok ini merokok buli nah si merokok terus pada resiko ya jadi bisa seperti itu, bisa juga ingin istri dia ingin suaminya ecis wangi, tapi suaminya enggak gitu. Biasanya ngomong anggur kau singkat, mau ikuti jadi copat, terus besok terus kecut, rasanya wangi ini saja yang kecut, si mabu yo cuma istrinya gitu. Halo, ayo para suami, pernah kamu merasa begitu, sadar itu? Saya kadang juga nggak sadar. Kita patut juga bohong. Mami mau. Karena kita seperti itu. Anak-anak yang menjengkelkan orang tuanya, sakar pediri, ada ngeyel. Lihatlah kalian anak-anak. Sok sibuk, banyak sibuk opo. Orang tua yang tidak peduli dengan anak-anaknya. Ketika kita bekerja dengan masyarakat kita, keluarga besar, dimanapun kita berada. Bagaimana hidup kita senantiasa dilandasi kasih agar kita bisa berbagi pada mereka yang membutuhkan, yang meneduhkan mereka. Yang ketiga, rela
menjadi kebahagiaan. Tapi misalnya, kalau kita mau berbagi, sesungguhnya itu buat kita bahagia sekali. Berapapun kita bagikan pada orang lain, coba kalau diberat partikan, nanti Bapak Ibu akan rasa bahagia dengan berbagi pada orang lain. Misalnya, ini ada sebenarnya, ada sebenarnya. Nah, saya ada jualan, kemudian toko pisang goreng 10 terus dibagikan yang ngurusi parkir. Mas, ada goreng? Lihat, mereka akan tersenyum lebar dan bahagia. Oh, mana itu? Bungkusnya, bukan itu, ini lah, isi jualan ini. Dan juga kayak istri, tapi gak itu saya. Aku tak tahu, bilangkan dulu, tersendiri. Dan bagaimana kemudian kita berbagi, dan ketika kita berbagi bukan berarti kita gila, kita akan diberkati, paling tidak kebahagiaan. Dan jangan bayangkan ketika kita berbagi itu berkurang, bahkan makin bertambah dan bahkan melimpah berkat-berkat kita. Saya selalu buat contoh dengan gelas. Ketika kita minum, gelas itu berkurang, tapi kemudian akan tambah lagi sampai kemudian melimpah. Tapi kalau kita tidak pernah mengurangi gelas itu, orang tambah-tambah berkat. Percaya? Gak percaya? Nah, ini lah. Kalau kemudian kita tidak minumnya, berkurang. Ini gak cuma kalau dibantu, kalau ditambah lagi, sampai tambahnya. Karena kalau tadi ambil, ya tetap dinasan, gak akan tambah berkat. Dalam hidup kita juga, bagaimana mungkin kita akan bertambah berkat kita kalau kita tidak mau berbagi? Dan saya melihat itu, saya merasakan itu. Saya melihat ada orang-orang dari saya tidak pernah jadi miskin karena dia mau berbagi dengan sesamanya. Yang terakhir, wujudkan keutuhan dengan mengambil bagian. Bagaimana kemudian kita bisa merasakan melalui kita mengambil bagian apapun itu dengan berbagi, maka kemudian supaya itu bagian dari integral dari kehidupan ini yang tidak pernah kita tahu. Apa yang saya kerjakan hari ini dan ke depan itu juga menjadi bagian yang tidak terpisah dari keutuhan. Maka saya selalu yakin ketika saya melakukan ini, ya ini menjadi bagian dari keutuhan. Ketika saya berkhotbah seperti ini, ya itu menjadi bagian yang harus saya lakukan, menjadi bagian keutuhan. Dan kenyataannya, mengapa kita sudah melakukan itu? Selain karena tadi faktor karunia dan torati, sesungguhnya ketika kita lebih berfokus pada diri kita, maka kemudian gereja, baik lembaga maupun pribadi kita, tidak pernah bisa berbagi, tidak bisa melakukan mengalokasi Kristus. Dan lihatnya sekarang, hidupannya sekarang, betapa ada banyak masalah kita hadapi sebagai negara muda. Setiap hari kalau kita mulai diskusi yang keras-keras, yang menyakitkan pemerintah, itu banyak banget, dan saya tidak tertarik. Tapi kemudian bagiannya sekarang, apa kontribusiku untuk itu? Saya sekarang ya bisa berbagi barang-barang yang melalui YouTube saya. Saya sedang menyiapkan tulisan yang harapan saya itu supaya menjadi berkat. Di Alkitab, di Filipi 4:6 dikatakan, ya ketika kita menyerahkan kekuatan kita kepada Tuhan, maka hati pikiran kita akan merasakan damai. Saya akan buat konten dan judul kunci hidup tenang. Terus itu ada hati pikiran, kunci hidup tenang. Sudah lihat ada beberapa pendeta-pendeta top membuat konten itu. Saya akan buat, sudah saya tulis tinggal. Dan nanti sore selesai besok atau nanti malam saya rekam ini dalam waktu minggu depan sudah diupload oleh tim saya. Jadi kunci itu tenang. Bapak Ibu Saudara, apakah hari ini Bapak Ibu tenang dulu? Kalau dari bahasanya kalau parah-parah naik ya, karena banyak pekerjaan, kesehatan, keluarga, karir, keuangan dan sebagainya yang buat kita tidak tenang diberikan. Dan Tuhan menawarkan akan memberikan kita ketenangan. Biasa kami jalan yang mana? Kalau di YouTube saya katakan dengarkan konten tema rahasia hidup mana itu dapat di YouTube. Di sini ya saya akan program promosi. Tapi
Filipi 4 ayat 6-7 itu menolong kita untuk menjadi. Yang kedua, dari keberadaan gereja kita sebagai lembaga maupun sebagai orang percaya, bagaimana kita kemudian dibantu untuk kemudian melakukan yang Tuhan kehendaki? Tapi Tuhan kehendaki kita sendiri. Bagaimana kemudian kita dipanggil untuk mau berbagi pada orang lain, agar kemudian di situ kita bisa lihat bagaimana Allah menyatakan karyanya dalam bahasan tadi di Injil Matius tadi. Kita bisa lihat bagaimana Tuhan Yesus menginginkan agar setiap orang itu berbelas kasih. Gereja punya banyak PS, tidak hanya gereja demaju, tapi gereja mati. Ketepat jemaat, jemaat itu punya butuh perhatian, butuh pertolongan dalam hidup mati. Mungkin masalah keluarga, mungkin masalah anak-anak yang belum seperti yang kita harapkan, mungkin masalah bisnis kita, mungkin masalah pekerjaan kita, mungkin masalah ekonomi kita, dan banyak yang mereka membutuhkan pendampingan, yang mereka membutuhkan pertolongan melalui pendampingan gereja. Saya yakin setiap kita pasti punya masalah. Kalau menurut saya acak saja salah satu, saya akan ketemu dan saya pasti menemukan masalah itu. Banyak masalah itu dan gak ada peratauan apa penyelesaian juga dipendek, ditolong baik, disimpan baik. Itu menjadi sesuatu yang nanti suatu saat akan bisa meredak dalam kehidupan kita. Bumpah itu gereja dipakai untuk itu, agar kemudian orang-orang warga gereja bisa berbagi kasih, karena dia merasakan kasih Tuhan melalui gereja. Saya termasuk orang yang percaya ketika kemudian gereja termasuk kita orang percaya kemudian apa yang Tuhan kehendaki, maka sesungguhnya apa yang kita butuhkan itu akan ditambahkan dalam hidupan kita. Sebagai kepalan yang baik untuk kita ingat Matius 6 ayat 23, tetapi carilah dahulu kerajaan-Nya dan kebenarannya, maka semua itu, semua yang kamu butuhkan, makan, minum, pakaian, masa depan akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita melakukan yang dikehendaki itu adalah hidup kita, maka saat itu apa yang kita butuhkan ditambah. Dan itu terjadi dalam hidup siapapun, bukan saya saja, tapi siapapun termasuk kami sudah. Nah sekarang masalahnya, apakah kita siap untuk kemudian mengambil bagian sebagai pengikut Kristus untuk menjadi penyalur kasihnya? Tentu sebenarnya kita bisa merasakan kasih itu dan kemudian membagikan, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan, agar kita juga menjadi tanda petik aktif-aktif bagi sesama kita, agar mereka disembuhkan dari perkungan hidupnya, dari sakitnya, dari hidupnya. Sampai berjuang.

0: Saudara Tuhan berdiri. Marilah kita bersama-sama orang percaya kita menyatakan pengakuan iman asli yang demikian. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, hari hari dan bumi, dan kepada Kristus anaknya yang dikutuk Tuhan kita, dijadikan kepada Roh Kudus kepada yang menyatakan pengakuan Kristus. Salibkan mati dan hidupkan turun dalam bahasa kami kami akan dikirakan kepada kami naik ke surga dikirakan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan dikirakan maksimum yang dikirakan dan kemarin aku percaya berkudus berjalan-jalan pasnya setelah menanggung pengalaman dosa berarti tidak dihidupi yang berkata dan saya akan berkata kembali
1: mereka kita akan menyiapkan lagi Suci Tersama Kudus. Sebelumnya saya akan membacakan perkelahan Tersama Kudus yang demikian. Semakin kasih bagaimana telah dibatakan dalam rakan gereja bahwa dalam ibadah minggu ini kita akan memasakkan perjamuan pun sering perjamuan didasarkan pada perjamuan malam dengan dosis salibkan dan dalam perjamuan itu kondisi mengeroti memecah-mecahkannya dan berkata ini tubuhku yang sangat terlihat perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Demikianlah dilakukannya dengan cawan sudah ia makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Terima kasih sebagai sarana untuk melihara iman. Cawan perjamuan mengandung maksud. Yang pertama, roti menanggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus. Menunjuk dan mengingatkan bahwa penyalipan dan kematian Tuhan Yesus adalah garis penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, cawan perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, cawan perjamuan menunjuk dan mengingatkan ke perjamuan yang semula di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Yang keempat, cawan perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Yesus sampai ia datang. Semoga sebelum kita menerima cawan perjamuan pada saat ini, mari kita sekali lagi memeriksa dan menguji diri kita sendiri supaya kita layak menerima sakramen perjamuan ini. Baik kita disenak untuk memeriksa dan menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing. Ya, demikian. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita hidup dalam kondisi tidak selamat karena dosa dan dengan kekuatan sendiri tidak mampu menyelamatkan diri sendiri sehingga membutuhkan selamat yang berkuasa melepaskannya. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri kepada Allah yang telah menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad hidup seturut dengan firman-Nya. Yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup bersyukur atas anugerah penyelamatan Allah. Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi setiap orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan dan dengan menyesali dosa-dosanya dan bertekad hidup seturut dengan kehendak-Nya. Mari kita memberkati Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang menganugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus. Selalu senantiasa memiliki pengharapan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Kita akan masuk ke meja perjamuan dan mari kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 353 Sungguh Lembut Tuhan Yesus. Amin.

0: Terima kasih roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan untuk keselamatan kita semuanya.
1: Sebelum kita terima roti dan anggur dalam kesempatan ini, mari kita dari sesudah.
2: Kita dengan Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di surga dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkan seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Amin. Roti yang saya ini adalah lambang tubuh buat Kristus yang telah dikorbankan untuk keselamatan kita semua. Terimalah dan nanti kita makan bersama-sama dengan ingat bahwa tubuh Tuhan setelah dikorbankan untuk keselamatan kita semua agar kita diperbarui dalam selada dengan Allah dan sesama.

Terimalah roti ini dan nanti kita akan bersama-sama. Terimalah roti ini dan nanti kita akan bersama-sama. Terimalah dan nanti kita akan bersama-sama. Terimalah dan nanti kita akan bersama-sama. Terimalah dan nanti kita akan bersama-sama dengan yang terpercaya untuk berkorban untuk sampai dari kita semua.

bukankah cara mengucapkan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah kesetubuhan dengan darah Kristus? Bukan kalau roti yang kita pecah-pecahkan adalah kesetubuhan dengan tubuh Kristus. Karena roti itu satu, kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, sebab kita semua mendapat bagian dalam satu roh.

Berikan kami roti yang telah dipecah saya bagai sudah terima. Roti yang telah dipecah saya adalah lambang tubuh Kristus yang telah dikorbankan untuk selamat kita semua. Mari kita makan bersama-sama.

Berimalah karena kita bersama-sama dengan keadaan percaya. Buat darah Tuhan sudah dicurahkan untuk saudara kita semua, agar kita diperbarui dalam saudara dengan Allah dan semua orang percaya sebagai keluarga.

Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan

Bapak Ibu saudara yang perlu dilayani.

0: Terima kasih. Mari kita bersyukur dan memuliakan Tuhan dengan masing-masing mengucap dalam hati demikian. Pujilah Tuhan di jiwaku, pujilah nama yang kudus, kaya segenap batinku. Pujilah Tuhan di jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dan lubang kubur. Yang memperkatai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, banyak sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selamanya ia benar. Tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setiap langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia atas orang-orang yang takut akan dia. Jauh timur daripada demikian dijauhkannya daripada kita, pelanggaran kita. Di bapak saya kepada anak-anaknya, demikian buat saya kepada orang-orang yang takut akan dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
1: Terima kasih Puji Tuhan, kita telah bersama-sama menerima ketakuan oleh Tuhan pada saat ini. Dan kita rasakan betapa ketika kita bersama itu dicempus, kita dikuatkan, kita merasakan betapa berkat Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Secara pribadi, Bapak Ibu Saudara akan saya rasakan Tuhan yang meringankan, Bapak Ibu Saudara yang membuka jalan tujuh di jalan terbuka, yang memberikan iman ketika Bapak Ibu merasa butuh, merasa tidak bisa berpikir lagi, yang memberikan kekuatan baru pada waktu Bapak Ibu Saudara merasakan lelah, capek, tidak bisa melakukan apa-apa. Dan suhu itu akan Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan selanjutnya telah terjadi.
0: Oleh karena itu, kalau kita bersyukur karena berkat serta kasih setia Tuhan dengan menaikkan persembahan syukur dalam ibadah minggu ini, akan dinaikkan dua persembahan, yaitu persembahan mingguan dan persembahan syukur pertama. Persembahan akan kita himpun melalui kantong persembahan yang akan diedarkan atau dapat juga melalui kris dengan barcode yang telah tertera di warna gereja, di warna Jumat atau di kursi Jumat. Silakan kau berikan bagi jemaat yang memiliki rinduan untuk mendukung renovasi Indonesia. Persembahan akan dihaturkan ke kotak yang telah tersedia. Dan jemaat yang berdiri pada secara streaming sudah dapat ditransfer ke nomor rekening di kasih Indonesia. Mereka kita dengan bersyukur kita mengaturkan semua dengan menyiapkan hidup jemaat 3.17 yang pertama sampai ketiga pada buah dan alatku sebelumnya. Baik, pertama kita nyanyikan masih saya akan mengambil soli dari depan ke belakang. Baik, kedua, selanjutnya kita akan mempersembahkan semua persembahan dari kantor yang diadakan masih dalam di kotak renovasi yang ada di depan. Padamu Tuhan kami.

Terima kasih Tuhan, kita menyatukan hati, kita menaikkan syukur dan doa syafaat kita. Bapa, terima kasih Engkau sungguh peduli dengan kami dengan segala pergumulan di tengah-tengah kehidupan yang semakin berat kami rasakan, baik sebagai bangsa maupun sebagai rakyat yang merasakan betapa perjuangan kami tidak mudah untuk bisa melewati masa-masa sulit. Kiranya firman-Mu menguatkan kami bahwa sesungguhnya kami harus terus mengandalkan Engkau dan hidup dalam kasih, dan itu yang membuat kami bisa kuat menjalani kehidupan ini terlebih. Kami bisa berbagi dengan selama kami. Gereja Engkau berkati agar di bagian yang tidak terpisahkan membagikan kasih-Mu kepada jemaat melalui setiap pergumulan yang dihadapi, melalui pelayanan, pembinaan, pemeliharaan iman, pendampingan, melalui pastoral dan berbagai hal yang membuat jemaat kuat menghadapi semua itu, tetapi juga tidak pernah berhenti untuk bersyukur melalui berbagi dengan sesama atas kasih yang Engkau anugerahkan. Terima kasih Engkau telah berkati kami dalam kehidupan kami, dan kami mengumpulkan persembahan Bapa, dengan menerima, mengucapkan, memberkati sehingga memberikan kekuatan.

0: mengatur yang berkenan untuk ambil bagian bagi penyelesaian reklamasi itu berizin kami. Bapak berkati panitia pelaksana, Bapak berkati Mas Bija yang cukup ada semua bagian yang mengambil peran yang masing-masing, dan kok berkati mereka yang spesial dan yang prima agar melakukan tugas dengan baik dan sungguh Tuhan gentar dinyatakan. Kami juga memberkati untuk anak kami yang berjuang masih masa depannya dan studi, Bapak berkati anak kami yang menyelesaikan studinya, Bapak berkati dapat pekerjaan. Demikian juga anak kami yang saat sekali belum menemukan jodoh, Bapak berikan jodoh yang siman dalam kehidupannya. Dan cukup dirakan untuk keluarga-keluarga yang perlindungan anak dengan keluarga, Bapak berkati agar mereka beranugerah-Mu anak dengan keluarga. Kami juga berkati juga untuk para Agiuswo dengan segala keterbatasan yang ada, Bapak berkati mereka agar senantiasa merasakan mudah dan berkat dalam kehidupannya, sehingga kasih setia-Mu senantiasa menyertai tidak keterbatasan dengan terus menghayati kasih pemeliharaan-Mu. Bapak berkati warga yang kami ini, Bapak tambahkan kasih kesabaran dalam menangani perkara keluarga kami. Kami akan juga untuk saudara kami yang menjadi sakit, satu kami akan untuk Bapak saudara Dayu Purwita Nayatama, Ibu Kastoyo, Ibu Rutmini Suryani, Bapak Siswanto, Ibu Kristina Dharmalia, Ibu dari Ibu Penok Yeryawati, kami juga menyerahkan untuk Bapak Ketut Subyato, Bapak Dwi Martono, Bapak Subandyo, Bapak Kristian Budi, Ibu Rusmini, Bapak Paiso, Bapak Sumaroto, Bapak Sumardi, Ibu Yuisnani Pracoyo, Ibu Starinsek, Bapak Sumarno, Ibu Mujira, Bapak Sukito, anak Nathanael Hafiz Faryfi Siaan. Kami juga menyerahkan Bapak Langgeng Saiki dan Bapak Ustaz kami yang lainnya yang dapat kami sebutkan satu persatu yang dalam keadaan sakit, Bapak berkati mereka. Bersama-sama di luar para kemisir berkat sehingga mereka disembuhkan dan dipulihkan kembali. Bapak berkati keluarga kami, Bapak tambahkan kasih dan kesadaran dalam hati saudara kami. Kami ucap syukur Tuhan untuk saudara kami yang berkati dalam hari ini bertambah usia 1 tahun yang kelapa kalian satu sekian untuk Bapak Indra Ismawan, Bapak Ari Purwanto, Bapak Pracoyo, anak kami Jesilin Ayu Isya Giluga, yang menyerahkan Ibu Francisca Titin Yuniarti, anak kami Chelsea Reina Marta Adeli, Ibu Yeye Aristanin Tias, dan Bapak Ibu saudara kami yang lainnya dapat kami sebutkan satu persatu yang dalam hari ini kau berkati Bapak usia selama Bapak berkati mereka sebagai bertumbuh di masalah iman dan merasakan berkat-berkat-Mu. Dan juga yang berulang tahun pernikahan, terus untuk Ibu Bapak Ibu Kristian Aditya, Ibu Tandita Rifa Olinta Vita, dan sonyakan untuk Bapak Bilde Musri Hatsor, Ibu Ning Prasyawati, Bapak Chandra Bayu Arista, dan Ibu Hiyati Kuspika, dan juga Bapak Ibu yang lain yang lihat dalam hari Minggu ini, kau berkati Bapak usia seorang dalam kehidupan pernikahannya, kasih Yesus nyata atas kehidupan mereka, agar mereka bisa merasakan kasih-Mu dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan pekerjaan, usaha, dalam menampingi anak mereka, dalam kehidupan pelayanan mereka di tengah masyarakat, dalam keluarga besarnya, dalam pekerjaan, dan juga di tengah-tengah gereja milik Tuhan. Kami juga memberkati Tuhan untuk anak-anak kami yang karena percaya Adinda Bunga Kristiani, putra dari Bapak Ibu Marjini Wirawandaya dan Ibu Widi Astuti Ningsih, anak kami Amanda Kristina Migowo, putra dari Bapak Arif Bowo dan Ibu Yuana Sri Senono Ratowati, besok Minggu tanggal 14 Juni 2026 jam 8.09 dalam ibadah Tuhan ini oleh Gendel Bapak Berita Sanggaran Prasetyo. Bapak berkati jalannya ibadah pengharapan percaya mereka agar mereka semakin dikuatkan dalam hidup iman mereka dan bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan bersaksi karena kehidupan iman ketepatkan anak-anak kami. Bapak, kami juga mohon keberkahan mendengar mohon kami semua jemaat yang ibadah di gedung gereja maupun manusia radio, demikian juga mengikuti mereka
1: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Petra FM.
2: Petra FM. Sahabat Petra, kita akan bersama-sama mengikuti gerakan Indonesia Menyembah. Satu hati, satu doa, satu penyembahan untuk Indonesia. Selamat mengikuti. Tuhan Yesus memberkati.
3: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mencetak rekor paling lemah terbaru per Jumat minggu
4: lalu. PT Pertamina Persero mulai 4 Mei resmi menyesuaikan harga BBM non-subsidi.
5: Hari ini, berita demi berita penuh ketakutan.
6: Dari bidang kesehatan,
5: harga naik,
6: terus meningkatkan kewaspadaan,
5: rupiah melemah, hukum dipermainkan. Dan tanpa sadar, kita mulai kehilangan harapan. Tapi, di tengah gelapnya keadaan, kita percaya Tuhan belum selesai dengan bangsa ini. Karena sejarah mencatat, saat umat Tuhan bersatu berdoa, Tuhan sanggup mengubahkan satu bangsa. Bangsa ini tidak dibangun oleh ketakutan. Bangsa ini dibangun oleh doa. Dan setiap kali umat Tuhan bersatu dan berdoa, selalu ada harapan baru. 7 Juni selama satu hari. Dari Sabang sampai Merauke, dari kota kecil sampai di jalan-jalan. Bersama gereja-gereja Tuhan, berdiri di antara Tuhan dan manusia, membawa bangsa ini kembali kepada Raja segala Raja. Mari bersama, satu hati, satu suara, menaikan 1 juta doa untuk Indonesia.
7: Shalom Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita sudah melihat barusan rekaman apa yang terjadi di bangsa kita. Kita melihat begitu banyak ujaran-ujaran yang berisi kebencian, kritik, berisi caci maki bahkan. Nah, pada hari ini kita umat Kristen, kita mengajak semua umat Kristen untuk melakukan sesuatu yang berbeda, yaitu memenuhi seluruh atmosfer di seluruh Indonesia dengan pujian, dengan doa, dengan penyembahan. Bapak Ibu, mungkin saya akan jelaskan sedikit bagaimana, kenapa kita harus berdoa, mengeluarkan suara, mengeluarkan gelombang pujian dan penyembahan. Karena sebetulnya atmosfer kita ditentukan oleh banyaknya atau seberapa suara-suara yang ada di lingkungan itu. Nah, kalau kita biarkan yang berisi adalah suara-suara kritik, ejekan, cemooh, termasuk di media sosial, maka atmosfer kita akan dipenuhi dengan sesuatu yang tidak sehat. Dan itu akan kita counter, kita akan lawan dengan doa, dengan pujian penyembahan, dengan ucapan-ucapan yang positif. Ada suatu penelitian yang berkata bahwa otak manusia itu menurut terhadap apa yang dia dengar, bukan menurut kepada apa yang dia baca atau dia lihat, tapi apa yang dia dengar. Nah, saya pernah membaca satu penelitian yang kira-kira begini. Ketika pertama kali toko swalayan itu diperkenalkan di Amerika di tahun 60-an, begitu banyak orang yang mengambil barang tanpa membayar. Dan itu menimbulkan banyak sekali masalah. Sampai mereka meriset dan menemukan mereka memutar suatu rekaman yang intinya memperingatkan, jangan mencuri, engkau akan berurusan dengan polisi. Seperti itulah rekamannya. Tapi kalau rekaman itu diputar di toko swalayan, gak ada orang mau beli. Sehingga dengan teknik tertentu rekaman itu disamarkan. Dan rekaman itu diputar di seluruh toko swalayan di Amerika. Apa yang terjadi? Tingkat pencurian turun dengan 90% lebih. Jadi istilahnya hanya orang yang benar-benar niat mau mencuri. Gelombang suara sangat menentukan. Itu yang akan kita lakukan bersama-sama pada tanggal 7 Juni ini. Mari semua anak-anak Tuhan, angkat suaramu. Katakan yang baik, katakan pujian, katakan firman Tuhan. Katakan semua yang baik untuk bangsa ini. Berkati bangsa ini, berkati pemimpin-pemimpin, berkati pemimpin gereja semuanya. Kita lawan semuanya dengan ucapan berkat, dengan ucapan syukur, dengan doa dan penyembahan. Itu yang akan kita lakukan, dan kami mengajak semua sebanyak mungkin, dimanapun juga, kapanpun juga, dan bukan hanya tanggal 7 Juni, tapi untuk seterusnya, isilah atmosfer Indonesia dengan doa, dengan pujian, dengan penyembahan. Itu akan sungguh membuat perbedaan. Dunia sudah melihat, dan kita akan melihat lagi Tuhan berkarya lewat Bapak Ibu, lewat pujian penyembahan, lewat doa Bapak Ibu. Pemimpin-pemimpin akan dirubahkan, atmosfer akan dirubahkan, dan Indonesia akan sangat diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.

Mari Indonesia, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan untuk bangsa kita. Satu suara, satu bahasa, seluruh gereja-gereja menjawab panggilannya untuk berdoa bagi bangsa kita. Hari ini kita akan berdoa untuk seluruh pemerintahan Republik Indonesia. Karena apa yang dikatakan oleh perkataan kita, gerejanya, umatnya, itulah yang akan menentukan nasib bangsa ini. Dimanapun saudara berada, saya mengajak untuk semuanya, angkat tanganmu, arahkan hatimu, dan kita satu hati berdoa bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan, untuk satu bangsa yang Kau jadikan sungguh amat baik. Untuk satu bangsa yang mendengar setiap panggilanmu untuk berdoa.

kami sepakat meminta di hadapan-Mu bahwa sampai selama-lamanya kebenaran Tuhan yang memerintah atas seluruh Indonesia, maka semuanya,

waktu itu, engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa datang kepadamu. Mari Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami angkat doa, sembah dan pujian kami. Tidak akan ada resesi dan krisis ekonomi di Indonesia, sebab engkau yang memberkati, engkau yang menjagai Indonesia. Ada tertulis, hanya dialah gunung batu Indonesia dan keselamatan Indonesia, kota benteng Indonesia. Indonesia tidak akan goyah. Ya, kami perkatakan firman ini Tuhan. Ya dan amin. Indonesia tidak akan digoyahkan oleh apapun juga, oleh krisis ekonomi, oleh bencana, oleh kerusuhan, oleh apapun juga. Kami terjaga aman oleh karena gunung batu kami adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami angkat pujian, kami lepaskan berkat. Indonesia diberkati, Indonesia dijaga oleh tangan yang Maha Kudus. Tidak ada krisis ekonomi, tidak ada kesulitan-kesulitan, tidak ada bencana, tidak ada kerugian, tidak ada kematian sia-sia. Semuanya dijaga oleh tangan yang Maha Kudus. Dan Tuhan, engkau sendiri yang akan campur tangan. Pemimpin-pemimpin kami, seluruh pelaku-pelaku bisnis dan semuanya dan pemerintah akan dikuasai oleh Roh Tuhan, sehingga membuat keputusan yang tepat. Apapun yang terjadi, Indonesia di tangan Tuhan, Indonesia diberkati, ada takut akan Tuhan, ada kebenaran, ada keadilan yang Tuhan tegakkan atas bangsa kami. Ada tertulis, tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang benar. Sekali lagi Tuhan, tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas Indonesia, tanah yang diberikan untuk orang benar, supaya kami tidak mengulurkan tangan kami kepada kejahatan. Tuhan menjagai sungguh seluruh penduduk Indonesia. Tidak akan ada yang berbuat jahat karena keadaan, karena apapun juga. Karena kefasikan akan Tuhan hapuskan. Tidak akan bertahan. Seluruh Indonesia akan menjadi orang benar. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Seperti yang firman Tuhan katakan, sesungguhnya Tuhan menyediakan damai sejahtera. Dan apapun yang kami teriakkan, kami doakan, kami lakukan, Roh Tuhan yang mengerjakannya bagi bangsa kami, bagi Indonesia. Sekali lagi kami katakan, tidak ada bencana, tidak ada kerusuhan, tidak ada krisis ekonomi.

kau yang ada dari setiap pulau-pulau. Mungkin kau ada di pelosok. Mungkin kau ada di desa-desa. Boleh sekali lagi angkat tanganmu buat Indonesia.

Saya ajak semua untuk bergandengan tangan dimanapun engkau berada. Saat ini kita akan mendoakan semua gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Kita akan minta sesuai dengan janjinya yang tertulis dalam Mazmur 133 ayat 1 dan 3. Sungguh alangkah baiknya apabila kita hidup dalam rukun dan damai, sebab berkat itu akan mengalir seperti dari Gunung Hermon ke Bukit Sion. Berkat kehidupan, berkat kebenaran, berkat keselamatan untuk seluruh Indonesia. Mari kita menyatukan hati. Tuhan ini kami gereja.

yang abadi dan kekal bersama dengan Engkau. Seperti janjimu Tuhan, biar mengalir ke setiap kami, gereja-gereja Tuhan.

0: Petra FM.
1: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feryadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
2: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Sekolah 5,7 Petra FM.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Berikan kemuliaan dong bagi Tuhan dong.
1: Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Dayu. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
2: Majelis GKJ Dayu ngaturaken sugeng rawuh lan sugeng ngibadah kagem sedaya warganing pasamuan saha pasamuan tamu ingkang rawuh wonten ing pangibadah wekdal menika. Pangno kawula maosaken pawartos pasamuan Minggu 7 Juni 2016. Peladosan paduan suara. Paduan suara Sabowo Adi badhe nindakaken ayan makili GKJ Dayu wonten ing persekutuan doa Okemene Hana ing dinten Senin 8 Juni 2016 tabuh gangsal 13 wonten ing GKPS Gereja Kristen Protestan Simalungun. Nyuwun pandonga pangestunipun saking sedaya pasamuan. Persekutuan kaum ibu. Persekutuan kaum ibu badhe kaleksanan ing dinten Kamis 11 Juni 2016 tabuh 17 wonten ing ruang ibadah. Adicara inggih menika renungan keterampilan lan arisan ingkang badhe pun ladosi dening wilayah gangsal Philadelphia. Nyuwun kawigatosan kaum ibu supados kersa ngrawuhi wonten ing adicara menika. Visitasi Klasis Jogja Utara. GKJ Dayu badhe nampi visitasi saking Klasis Yogyakarta Utara ing dinten Rebo 21 Juni 2016 tabuh 18 dumugi 21. Pradataning pasamuan nyuwun rawuhipun wakil saking komisi, subkomisi saha pengurus wilayah. Penggalangan dana komisi anak lan praremaja. Kangge ngempalaken dana retret, komisi anak lan praremaja badhe mengelola parkir wonten ing plataran gereja saben ibadah enjang lan sonten. Kawiwitan tanggal 7 Juni ngantos tanggal 8 Juni 2016. Nyuwun pambiyantu lan partisipasi saking sedaya pasamuan. Jadwal pangibadah enggal. Wiwit dinten Minggu gangsal Juli 2016 GKJ Dayu badhe nindakaken ibadah kaping 3 inggih menika tabuh 6 tabuh 8 soho tabuh 16 tigang doso. Pasamuan dipunsuwun gatosaken jadwal basa ibadah Jawi utawi Indonesia ingkang sampun katemtokaken saben minggu dipun. Agenda Forkom 2016. Forum komunikasi utawi Forkom badhe dipunwontenaken ing dinten Rebo gangsal 11 Juli 2016 tabuh 18 dumugi tabuh 21. Sedaya komisi, subkomisi lan pengurus wilayah dipunsuwun enggal nyusun laporan semester sepisan kangge bahan evaluasi saha perencanaan semester kalih. Mekaten pawartos pasaman dinten menika Wartos jangkepipun saged kawaos wonten ing pawartos pasamuan elektronik ingkang sampun kakintun wonten ing wilayah piyambak-piyambak. Dene dateng Bapak Ibu sederek ingkang ngersakaken peladosan sanisipun saking Gika Cintayu, kula aturi pepanggihan kalian pradataning pasaman wonten ing konsistori sak sampunipun pangibadah utawi saged sesambetan rembak kalian tenaga kantor gereja saben dinten jam makaryo. Pradataning pasaman nampi kanthi sukrena kerawan Bapak Ibu saha sederek wonten ing salbeting pangibadah ing jang menika wonten ing GKJ Dayu. Ira-iran khotbah dinten menika minangka pirantos peladosan kaladosaken dening Bapak Pamulang Emeritus Martono Pontjohadi STH M.Min.

0: katuran lenggah.
1: Pasamuan ingkang kinasih dening Gusti Yesus, kita sampun nampeni kathah kasainan saha katresnan saking Gusti. Mila sumangga kita ngengeti bilih gesang ingkang dipun kersakaken Gusti menika gesang ingkang kapisungsungaken kagem lelati. Kados dene ingkang dados jejeripun pangabekti wanci enjing menika minangka pirantos piladosan. Minangka rasa syukur kita sumangga kita sami memuji asmanipun Gusti awit Allah ingkang maha mirah asih mirmo maring kita saha welas asih. Sumangga sami ngitungaken kidung KPJ 239 padha setunggal kalih pinuji tansah.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Love and inspiration. Petra 105.

0: sana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan mengikuti kebaktian bersama GKI Kejayaan. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Shalom.
2: Shalom.
1: Sekali lagi dengan penuh sukacita, shalom.
2: Shalom.
1: Selamat pagi dan selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Jemaat Kekasih Tuhan, baik di tempat ini maupun yang mengikuti secara live streaming. Kita bersyukur kita berada di bulan ke-6 di tahun 2026. Kita bersyukur kita lalui dengan segala dinamikanya. Mari dengan bersukacita sambil berjabat tangan kita sampaikan kepada orang di sekeliling kita bahwa Tuhan Yesus baik.
3: Pada hari ini kita datang ke rumah Tuhan dengan hati yang bersyukur. Di tengah berbagai kesibukan, pergumulan, dan sukacita yang kita alami sepanjang minggu, Tuhan kembali memanggil kita untuk bersekutu dengannya dan dengan sesama umat percaya. Mari kita berdiri dan bersama-sama menyanyikan PKJ 145, bait yang pertama sampai yang ketiga, Aku Melangkah ke Rumah Tuhan.

Jemaat yang terkasih, marilah kita mengawali ibadah pada pagi hari ini dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia dan segenap ciptaan dengan cinta kasihnya yang kekal. Amin.

Pagi Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Dan juga khususnya bagi Bapak Ibu saudara yang hari ini mengikuti ibadah secara live streaming. Bapak Ibu, jikalau kita memperhatikan, maka hari ini ada yang berbeda. Kita melihat ada begitu banyak barang yang tadi kemudian dibawa maju ke depan. Dan ini menjadi pengingat buat kita semua bahwa hidup kita begitu diberkati oleh Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang saat ini mengikuti ibadah secara live streaming, apabila Bapak Ibu rindu didoakan, Bapak Ibu dapat menuliskannya di kolom chatting dan nanti kita akan membawanya di dalam doa syafaat. Dan saat ini, saudaraku, mari kita akan sambut anak-anak kita yang akan menerima berkat Tuhan sebelum mengikuti kebaktian anak sekolah minggu.

boleh menghadap ke depan. Masih adakah anak-anak yang saat ini bersama dengan orang tuanya? Kalau ada, ayo boleh maju ke depan. Nah, anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Pagi, kurang semangat. Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi. Ibu mau tanya, siapa yang masih ujian? Boleh angkat tangannya. Waduh, banyak sekali yang ujian. Besok ujian apa? Besok Senin ada ujian kan? Masih ujian? Masih. Waduh, matematika Bapak Ibu gitu ya. Baik, ya jangan takut. Bagian anak-anak adalah belajar berusaha. Anak-anak, sudah siap untuk ikut sekolah minggu? Sudah, baik. Kalau sudah, kita akan berdoa. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita tundukkan kepala. Mari berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih kami mengucap syukur untuk setiap anak-anakmu yang ada di hadapan kami saat ini. Tuhan berkati setiap anak-anak kami di dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka. Secara khusus kami mau berdoa untuk anak-anakmu yang saat ini tengah mengikuti ujian. Tuhan menolong, Tuhan memampukan, Tuhan melengkapi. Tuhan juga berkati setiap orang tua yang mendampingi, berkati dengan kasih dan kesabaran, sehingga setiap orang tua dimampukan untuk mendampingi anak-anak di dalam proses belajar. Dan saat ini ya Bapa, jikalau anak-anakmu akan bersama dengan teman-teman mengikuti sekolah minggu, mereka akan memuji Tuhan, mereka akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati agar setiap firman yang disampaikan boleh menolong mereka semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih, kami mohonkan berkat-Mu atas setiap mereka. Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anak dengan hati yang tenang. Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anak dengan telinga yang mau mendengar. Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anak dengan semangat serta kerinduan untuk mengenal dan merasakan kasih Tuhan melalui firman-Nya. Amin. Tuhan memberkati.

Jemaat Tuhan, mari bersama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, membawa segala dosa dan kesalahan kita, serta memohon pengampunan kepadanya di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa.

0: Ya Tuhan, kami datang lagi kepada-Mu memohon pengampunan daripada-Mu. Kami adalah orang yang berdosa, kami adalah orang yang lemah. Tapi Tuhan, ampunilah dosa kami, kuatkanlah kami agar jangan berbuat kesalahan lagi. Kami memohon pengampunan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
1: Saudaraku, terimalah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana tertulis di dalam Roma pasal yang 5, ayat yang pertama hingga ayatnya yang kedua. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.

Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, di tengah segala dinamika kehidupan yang kita jalani, ada satu kebenaran yang teguh. Tuhan kita adalah Allah yang besar. Kebesarannya melampaui segala keterbatasan manusia. Kasihnya tidak berkesudahan, dan kuasanya nyata dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita pujikan sebab kau besar.

0: Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali kami datang mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kami ada saat ini semua hanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat, anugerah yang begitu berlimpah di dalam kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, terlebih kami bersyukur karena Tuhan kembali memberi kami kesempatan untuk kami boleh bersekutu, memuji Tuhan, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati setiap kami dengan hati yang mau mendengar. Tuhan berkati agar setiap kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu yang baik, tetapi kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu yang baik pula di dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan, di dalam setiap keterbatasan kami, untuk kami memahami, mengerti, dan bahkan melakukan firman-Mu, biarlah Roh Kudus yang senantiasa melengkapi dan menolong serta memampukan kami semua. Ini doa kami dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
1: Kitab Keluaran pasal 23 ayat 16 sampai dengan 19. Kitab Keluaran pasal 23 ayat 16 sampai dengan 19. Kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun, apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. Tiga kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap kehadirat Tuhanmu Tuhan. Janganlah kau persembahkan darah korban sembelihan yang kepadaku beserta sesuatu yang beragi, dan janganlah lemak korban hari rayaku bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Demikianlah sabda Tuhan.

Surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 12 ayat 1 sampai dengan 2. Surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 12 ayat 1 sampai dengan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang menerima firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan menerapkannya dalam hidup setiap hari. Haleluya.

Assalamualaikum. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan juga saudara-saudari semuanya. Bapak Ibu yang terkasih, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan di awal, dari antara kita tentu melihat dan mengamati ada yang berbeda. Kalau hari ini ibadah diiringi dengan tarian, lalu kemudian dengan kostum yang berbeda-beda dari daerah-daerah di Nusantara ini, begitu ya. Dan kita juga melihat bahwa dekorasi yang ditampilkan hari ini, khususnya saudara dapat melihat yang ada di bagian mimbar, ini berbeda, tidak seperti biasanya. Biasanya bunga, kali ini ada pisang, ada terong, ada buah naga, ada tomat, masih banyak lagi yang lain. Bapak Ibu, apa yang kita lihat itu mengingatkan kita semua bahwa kita ini begitu diberkati oleh Tuhan. Bangsa ini begitu diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini, saudara, dalam rangka ibadah unduh-unduh dengan etnik Nusantara, saya mengenakan blazer dengan tenun khas dari Malaka. Apakah ada yang dari Malaka? Berasal dari Malaka, NTT, Bapak Ibu? Oh ya, luar biasa. Jadi ini adalah hal yang sangat berkesan, Bapak Ibu, karena ternyata setiap daerah itu memiliki keunikan, punya ciri khas, punya tradisi masing-masing. Nah, kalau kita sadar bahwa kita begitu diberkati oleh Tuhan, maka saya mengajak saudara semuanya untuk kita boleh kembali mengingat seberapa banyak berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tidak usah kita pikirkan dari mulai kita lahir sampai dengan sekarang usia berapa, Bapak Ibu. Tidak perlu jauh-jauh, dalam satu minggu ini atau mungkin dari tadi pagi sampai dengan detik ini, kalau kita mau ingat-ingat, maka kira-kira berkat apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya? Ingat, Bapak Ibu, ya, saya akan tunjukkan gambar ini. Yang pertama, kita bisa lihat banyak sekali, mulai dari pagi sampai dengan malam nanti, Bapak Ibu dapat mencermatinya, gitu ya. Apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita? Banyak sekali, ada kesehatan, ada keluarga, ada pekerjaan dan lain sebagainya. Dan semuanya itu adalah anugerah. Sayangnya

adalah seringkali kita tidak merasa bahwa itu adalah berkat dari Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah terbiasa, Bapak Ibu. Karena kita kena penyakit yang namanya penyakit kulino, saudara. Kulino itu dalam bahasa Jawa artinya terbiasa. Salah satu contohnya adalah bernafas. Saya ajak ibu bapak untuk tarik nafas sebentar, ya. Hembuskan pelan-pelan, ya. Tarik nafas kembali, hembuskan pelan-pelan. Bapak ibu, sadarkah kita kalau hari ini kita masih bisa menarik nafas dengan bebas? Kita bisa menghembuskan nafas dengan bebas, maka sebenarnya itu adalah berkat dan anugerah Tuhan. Nah, sudahkah hari ini kita menyadari bahwa hari ini tidak sedikit orang yang hidupnya bergantung dengan tabung oksigen? Karena itu mari kita melihat bahwa hal yang tidak terlihat pun sebenarnya itu adalah berkat dan anugerah Tuhan. Yang kedua adalah berbicara tentang kesehatan. Seringkali kita merasa bahwa setiap hari kita sehat. Betul atau tidak? Ya, kita bisa bangun pagi, tidak ada apa-apa. Kita bisa menikmati jalan pagi. Kita bisa menikmati segelas kopi. Kita bisa merasakan satu potong kue. Dan kita merasa bahwa kesehatan yang kita punya itu adalah hal yang biasa. Tetapi kita lupa kalau hari ini kita sehat, hari ini kita boleh ada di tempat ini, maka itu adalah berkat dari Tuhan. Nafas, kesehatan, lalu kemudian apalagi saudara, kekuatan. Seringkali kita diperhadapkan dengan aktivitas yang begitu padat, begitu banyak di dalam satu hari itu, ya. Dan kita lupa gitu, ya. Ketika tubuh kita sudah lelah, ketika tubuh kita rasanya sudah tidak mampu, namun kita bisa melewati hari itu dengan kekuatan yang luar biasa, maka sebenarnya itu adalah berkat dan anugerah dari Tuhan. Dan masih banyak lagi, Bapak Ibu, berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kesempatan baru yang Tuhan berikan setiap hari. Harapan yang baru yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita setiap hari. Hari ini matahari bersinar, itu juga adalah berkat Tuhan. Ya, bulan bersinar. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Karena itu saya mengajak kita untuk menyanyikan lagu ini.

Siapa yang sanggup menghitung berkat Tuhan? Boleh angkat tangannya. Ya, berkat Tuhan tidak terhitung, Bapak Ibu. Kita tidak akan sanggup untuk menghitung setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita semua diajak untuk kembali melihat sebagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita, sebagaimana Tuhan mencukupkan kehidupan kita sampai dengan saat ini, maka demikian juga Tuhan memelihara umat-Nya di waktu yang lalu. Demikian juga Tuhan memelihara bangsa Israel. Melalui apa? Melalui hasil panen yang mereka peroleh, yang mereka perjuangkan, yang mereka tanam di sepanjang tahun. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, melalui hasil panen yang mereka tuai, maka bangsa Israel itu diingatkan. Yang pertama, bahwa Dia, Tuhan, itu adalah pemilik segala sesuatu. Demikian juga dengan kita, bahwa Dia adalah pemilik segala sesuatu. Hasil panen yang banyak, berkat Tuhan yang kita terima sampai dengan hari ini, itu semua hanya karena penyertaan Tuhan. Bukan semata karena kekuatan kita, bukan semata hanya karena kehebatan kita. Bayangkan, saudara, kalau mereka di waktu yang lalu dapat merayakan panen, maka kita harus tahu Tuhan yang memberikan hujan pada waktunya. Tuhan yang membuat tanah itu menjadi subur, tidak lepas dari usaha manusia untuk mengolahnya, gitu ya. Tuhan yang memberikan perlindungan sehingga mereka, panenan mereka tidak rusak, dan masih banyak lagi yang lainnya. Itu yang pertama, ya. Jadi hasil tuaian itu mengingatkan bahwa Tuhan adalah pemilik segala sesuatu. Yang kedua, melalui hasil panen yang diterima oleh bangsa Israel di waktu yang lalu, mereka diingatkan pentingnya bersyukur. Karena apa? Karena semuanya itu adalah rahmat atau kebaikan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan setiap mereka. Karena itu penting untuk bersyukur, saudara. Bersyukur karena apa? Karena berkat yang sudah Tuhan berikan, ya. Dan berikutnya kita melihat sebagai wujud ungkapan syukur itulah, maka mereka, bangsa Israel, diperintahkan untuk merayakan hari raya panen. Nah, saudara, tadi kita membaca mulai dari ayat yang ke-16. Dan kalau kita mau membaca teks ini dimulai dari ayat yang ke-14, maka di situ ada 3 ketetapan tentang hari raya. Tuhan menetapkan ada 3 hari raya yang harus dirayakan oleh bangsa Israel. Yang pertama adalah hari raya roti tak beragi. Hari raya ini mengingatkan mereka akan keselamatan yang Tuhan berikan dengan membebaskan mereka dari tanah perbudakan Mesir, saudara. Lalu kemudian yang kedua adalah hari raya menuai. Bangsa Israel mengenalnya dengan Shavuot, saudara. Ya, hari raya menuai. Perayaan yang kedua ini mengingatkan bahwa setiap hasil pertama dari panen mereka itu asalnya dari Tuhan. Dan ini biasanya dirayakan pada saat panen pertama. Ini menjadi ungkapan syukur mereka kepada Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga itu adalah hari raya pengumpulan hasil. Dan mereka mengenalnya dengan hari raya Sukot, gitu ya, atau pondok daun. Dan melalui perayaan yang ketiga ini mereka diingatkan bahwa seluruh hasil panen yang mereka sudah kumpulkan di sepanjang tahun itu adalah karena pemeliharaan Tuhan. Dan biasanya dirayakan untuk mengingat kesetiaan Tuhan di sepanjang tahun. Nah, saudaraku, kalau hari raya menuai
itu adalah hari raya syukur panen yang mulai datang, maka hari raya pengumpulan hasil itu adalah syukur. Karena apa? Karena seluruh hasil panen yang mereka terima sudah dikumpulkan di sepanjang tahun. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa yang kemudian dilakukan di dalam hari raya menuai? Apa yang dilakukan, saudara? Kita bisa lihat di dalam Keluaran 23 ayat yang ke-19. Tepatnya dikatakan, yang terbaik dari buah bungaran, hasil tanahmu, haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Ada yang tahu apa itu buah bungaran, Bapak Ibu? Mungkin kita baru pertama kali mendengar, namun mungkin juga ini tidak asing untuk beberapa orang yang memahaminya. Buah bungaran itu adalah hasil bumi yang pertama kali keluar atau pertama kali dipetik, ya, sebelum kemudian hasil yang lainnya dikumpulkan, hasil yang lainnya dipanen. Jadi ini adalah buah pertama. Tuhan memerintahkan. Apa perintahnya, saudara? Perintahnya adalah agar hasil yang pertama dipetik itu tadi dipersembahkan kepada Tuhan. Dipetik sebelum dinikmati, dipetik sebelum digunakan untuk yang lainnya. Dan perintah ini menjadi sangat dalam artinya, saudara. Karena apa? Karena Tuhan memerintahkan agar bangsa Israel memberikan bagian yang pertama, bukan yang kedua, bukan yang ketiga, apalagi yang terakhir, tetapi bagian yang pertama dan bagian yang terbaik, bukan bagian yang kualitasnya sedang atau bahkan mungkin kualitasnya tidak baik. Kenapa itu, ya? Mengapa Tuhan memerintahkan agar hasil petikan yang pertama, yang terbaik itu dipersembahkan? Itu sebagai wujud bahwa mereka itu menghargai, mereka menghormati Tuhan, dan itu sebagai ucapan syukur mereka. Nah, saudaraku yang terkasih, prinsip yang ada di dalam kehidupan bangsa Israel di waktu masa perjanjian lama, saya rasa juga masih relevan dengan kehidupan kita pada saat ini, itu ya. Walaupun saya yakin dan percaya bahwa sebagian besar dari kita sudah tidak lagi mungkin bekerja sebagai petani, begitu ya, tidak seperti bangsa Israel di waktu yang lalu. Tetapi saudara, Tuhan memelihara kita dengan begitu banyak hal, gitu ya. Tuhan memberkati kita melalui pekerjaan yang kita lakukan. Tuhan memberkati kita melalui usaha yang kita kerjakan. Tuhan memberkati kita melalui pendidikan yang kita punya. Tuhan memberkati kita melalui kesehatan yang kita punya. Dengan kita sehat, kita dapat melakukan banyak aktivitas. Kita dapat melakukan tugas-tugas kita. Dan masih banyak lagi, Tuhan memberkati kita di dalam pelayanan, Tuhan memberkati kita dengan makanan yang baik, dan masih banyak lagi yang lainnya. Semua itu adalah bentuk pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berhenti mengalir, saudara, di dalam kehidupan setiap kita. Nah, saudara, sampai di sini, maka kita akan menyadari, terlalu banyak yang Tuhan sudah berikan buat kita. Setuju, Bapak Ibu? Iya, terlalu banyak. Pertanyaan saya adalah, adakah alasan untuk kita tidak bersyukur, saudara? Tidak ada. Terlalu banyak yang sudah Tuhan berikan. Tuhan bukan hanya memberi, tetapi Tuhan melimpahkan itu dalam hidup saudara dan saya. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Saudara diberkati oleh Tuhan? Ya? Saudara diberkati oleh Tuhan?
Amin ya saudara. Saya ajak kembali untuk kita boleh menyanyikan lagu ini pada bagian kata aku gitu ya. Maka saudara dapat menunjuk diri sendiri. Tetapi pada bagian yang kedua kita buat versi yang diubah gitu ya. Bukan lagi aku, tetapi kita juga mau katakan pada orang di kanan kiri kita bahwa kamu juga diberkati oleh Tuhan. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Aku diberkati.

Iya, luar biasa Bapak Ibu. Ternyata kita ada sampai dengan saat ini semua bukan karena kuat dan hebat kita, itu ya. Tetapi semuanya karena berkat dari Tuhan. Semuanya hanya karena kebaikan dari Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Nah, persoalannya kemudian adalah seringkali kita lupa bersyukur, saudara. Di sini masalahnya itu ya, menerima berkat Tuhan tetapi kita lupa mengucap syukur. Sekarang kita mau lihat bagaimana caranya belajar untuk mengucap syukur itu ya. Yang pertama mari kita latih kepekaan untuk merasakan kebaikan Tuhan. Melatih, jadi itu perlu exercise, perlu latihan. Tidak lalu kemudian tiba-tiba. Latihan itu berarti membiasakan diri, saudara. Melatih membiasakan diri untuk peka, merasakan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu tidak selalu dalam wujud yang kita lihat dengan mata telanjang, saudara. Ada hal yang lain, maka latihlah kepekaan itu. Ambillah waktu setiap malam untuk merenung apa yang patut saya syukuri hari ini, itu ya. Salah satu cara yang bisa digunakan adalah dengan membuat jurnal bersyukur. Kalau kita punya buku khusus bersyukur, saudara bisa kumpulkan sampai di akhir tahun. Itu kira-kira nanti angkanya sampai di angka berapa. Ibu bapak akan takjub, luar biasa. Banyak sekali berkat yang Tuhan berikan. Tidak perlu FOMO Bapak Ibu ya. In this economy, di tengah suasana yang demikian, saudara, hari ini kita tidak perlu FOMO. FOMO itu mengikuti apa yang menjadi tren. Trennya sedang begini, maka kita mengejar tren itu. Mengikuti apa yang sedang viral. Karena apa yang sedang tren, yang sedang viral, itu belum tentu baik. Itu belum tentu pas. Itu belum tentu tepat dengan kita. Hiduplah dengan apa adanya. Semakin kita bersyukur, maka kita akan semakin bahagia. Bangun suasana syukur, kurangi mengeluh, dan perbanyak bersyukur. Jadikan bersyukur itu sebagai gaya hidup, bukan sekadar ucapan yang keluar dari mulut kita, Bapak Ibu. Dilatih itu ya, dilatih. Saya mau katakan kalau seperti orang melatih otot, saudara, itu lihat ya. Otot semakin setiap hari dilatih, maka dia semakin hari semakin kuat, saudara. Jadi kalau kita mau melatih untuk kita bersyukur dan bersyukur setiap hari, maka setiap saat ke depan kita akan semakin dikuatkan. Kita semakin akan mampu untuk bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur. Mungkin hari ini saudara belum punya rumah sendiri, tetapi saudara masih bisa tidur di tempat yang aman, di tempat yang nyaman, walaupun masih kontrak gitu ya, atau mungkin masih kos. Tetapi bersyukurlah, karena lihat kanan kiri kita, lihat di luar sana, masih ada begitu banyak orang yang hidupnya tidak seberuntung kita, saudara. Mereka tinggal di pinggir-pinggir jalan. Mereka tidak punya rumah. Mereka tidur di bawah kolong-kolong jembatan. Jadi mari kita bersyukur dengan apa yang kita punya. Bersyukur walaupun mungkin gaji tidak besar, saudara. Tetapi berkat Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Saya mau ajak saudara untuk melihat gitu ya. Apa bedanya antara gaji dengan berkat, saudara. Nah ini ya, kalau gaji itu ada slipnya, saudara. Tapi kalau berkat dari Tuhan, pernah saudara terima slip dari Tuhan? Gak ada ya. Berkat itu tidak ada slipnya, saudara. Kalau gaji ada slipnya. Kalau gaji itu yang memberi manusia, ya.
yang memberi manusia. Yang memberi adalah bos atau perusahaan, tempat di mana saudara bekerja, tempat di mana saudara berwira swasta itu ya. Itu ada yang saudara terima kompensasi itu ya. Tetapi kalau mau bicara tentang berkat, maka itu datangnya langsung dari Tuhan. Gaji itu ya dari Tuhan, saudara. Tetapi kalau mau bicara tentang berkat, itu benar-benar di bawah Tuhan itu ya. Yang ketiga, kalau gaji itu ada maksimalnya, bisa diprediksi. Betul kan Bapak Ibu? Betul. Bulan, setiap bulan pasti ada angkanya, ada nominalnya. Mungkin tergantung dengan golongan atau masa bakti. Tetapi kalau berkat yang Tuhan berikan, itu tidak bisa kita prediksi, saudara. Kita tidak bisa prediksi. Dan itu tidak ditentukan oleh golongan masa kerja kita atau masa bakti kita. Lalu kemudian, kalau gaji itu pasti dalam bentuk uang. Ada yang digaji tidak dalam bentuk uang? Boleh angkat tangan? Tidak ada ya? Ya, gaji selalu dalam bentuk uang. Tetapi kalau bicara berkat Tuhan, maka berkat Tuhan itu tidak melulu materi, tidak selalu berupa uang. Keluarga yang rukun, keluarga yang bahagia, anggota keluarga yang sehat, dan masih banyak lagi yang lain, itu juga adalah berkat dari Tuhan. Gaji, gaji itu bisa tertukar loh saudara, bisa salah kirim. Tapi kalau namanya berkat dari Tuhan itu tidak akan pernah tertukar. Jadi belajar bersyukur, dia bersyukur walaupun mungkin hari ini gaji yang diterima tidak seberapa, tidak besar. Lalu kemudian bersyukur kalau hari ini di rumah masih ada makanan, walaupun mungkin kita menikmati hanya nasi dengan sayur atau mungkin dengan lauk yang ada, tempe atau tahu atau telur gitu ya, bersyukur. Karena apa itu ya? Karena hari ini tidak sedikit orang yang bahkan mereka tidak tahu itu ya bisa makan atau tidak. Bersyukur. Yang berikutnya, mungkin hari ini hidup saudara, hidup kita banyak masalah. Siapa yang tidak punya masalah, saudara itu ya? Ya, semua orang punya masalahnya masing-masing. Kenapa kok bersyukur padahal punya masalah? Ya bersyukur. Karena hari ini, walaupun dengan masalah yang begitu banyak, tapi kita masih punya waktu, kita masih punya kesempatan untuk datang ke sini, saudara, untuk datang ke gereja, untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, dan juga untuk saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Bersyukur, masih bisa bernafas dengan bebas, dan masih banyak lagi yang lainnya, banyak sekali. Lalu kemudian yang berikutnya, kita diajak untuk melihat dan belajar. Kalau semua itu Tuhan berikan, maka Tuhan berikan pasti dengan tujuan, dengan maksud, saudara, dengan maksud. Apakah aku sudah mengelola berkat, kebaikan yang Tuhan berikan itu dengan baik, dengan benar, dan dengan bertanggung jawab, sudah atau belum? Ya, kalau tadi kita sadar terlalu banyak Tuhan. Nah, yang banyak ini bagaimana gitu ya? Apakah kita sudah mengelolanya dengan bertanggung jawab? Ya, saudara, bertanggung jawab itu artinya apa? Mengelola itu artinya apa? Saudara tahu dari segenggam gandum itu dihasilkan dari berapa bulir? Berawal dari satu bulir. Mengelola berkat Tuhan, bertanggung jawab atas berkat Tuhan, berarti kita sadar bahwa dari yang semula hanya satu, itu mestinya kemudian bisa berkembang dan menghasilkan yang lebih lagi. Dan ketika yang lebih ini ada, maka pasti Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan. Ya, jadi mari kita belajar untuk mengelola setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, yang berikutnya, yang ketiga adalah, okay, gitu ya, apa yang akan aku berikan kepada Tuhan, gitu ya. Apa yang akan kuberikan kepada Tuhan?
sebagai bentuk penghormatanku kepada Tuhan, sebagai wujud ucapan syukurku kepada Tuhan. Kalau di waktu yang lalu bangsa Israel membawa hasil panen mereka sebagai persembahan syukur, saudara, maka hari ini apa yang akan kita bawa sebagai persembahan untuk Tuhan, sebagai ucapan syukur, sebagai penghormatan, penghargaan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita melihat ada Bapak Ibu wilayah, khususnya ini wilayah 3 ya, berarti wilayah 3 tadi sudah membawa begitu banyak hal, saudara. Ini ada masakan yang terbaik dan terenak. Tolong disebutkan masakannya apa ini? Ada apa saja? Ada arsik, saudara, yang saya lihat. Ada apa lagi? Wah, banyak sekali. Ada onbikuk, ada prol tape, banyak sekali ya. Itu adalah makanan-makanan yang terbaik, saudara. Itu adalah makanan-makanan yang terenak. Karena itu diolah, dimasak dengan penuh kasih, dimasak dengan penuh cinta. Ada yang membawa sayur, ada yang membawa buah, ada yang membawa tanaman, ada yang membawa craft gitu ya. Saya lihat ada tas dekopek ya, kalau tidak salah. Itu adalah hasil karya dari Bapak Ibu yang ada di wilayah 3. Dan ini semua itu nanti akan dibawa ke belakang dan itu nanti akan dijual. Betul Bapak Ibu Saudara? Ya, dan nanti hasilnya akan diberikan menjadi persembahan untuk pembangunan dalam rangka melanjutkan proses pembangunan gedung ibadah kita. Nah, karena itu saudara, Bapak Ibu, nanti ketika pulang, kalau saudara melewati pintu belakang, saudara dapat berpartisipasi dengan membelinya. Dengan saudara membeli, maka itu juga menjadi partisipasi saudara memberikan persembahan bagi Tuhan. Nah, itu ya. Yang berikutnya, apakah kemudian memberikan persembahan yang terbaik itu hanya materi, saudara? Tentu tidak, ya. Tentu tidak. Yang terbaik yang berikutnya itu adalah hidup yang mau berbagi. Itu adalah persembahan yang luar biasa. Berbagi apa, saudara? Tidak hanya berbagi materi, tetapi saudara mau berbagi ilmu, saudara mau berbagi waktu, saudara mau berbagi nasihat, saudara mau berbagi pengalaman. Itu adalah hidup yang berbagi. Dan itu adalah persembahan yang hidup untuk Tuhan. Yang berikutnya apa yang bisa kita persembahkan? Hidup yang takut akan Tuhan. Itu menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Ketika kita bisa menjaga relasi kita di dalam kekudusan, bagi saudara yang mungkin saat ini sedang pacaran gitu ya, dalam pergaulan, maka itu menjadi persembahan yang hidup buat Tuhan. Kalau saudara hari ini bekerja dan saudara bekerja dengan baik, bertanggung jawab dan jujur, maka itu juga adalah persembahan yang hidup buat Tuhan. Persembahkanlah hidup yang bersyukur. Persembahkanlah apa yang kita punya. Terlalu banyak, saudara, waktu, talenta, dan ada juga karakter yang terbaik yang kita punya. Itu juga bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Memberi untuk Tuhan. Bukan karena Tuhan membutuhkan pemberian kita, saudara. Ingat, saya rasa Tuhan tidak membutuhkan itu. Karena dia adalah pencipta langit dan bumi ini, itu ya. Kalau hari ini kita membawa persembahan, kita memberikan persembahan, maka itu adalah wujud bahwa kita mengakui, Tuhan, saya mengakui bahwa apa yang saya punya hari ini, apa yang saya peroleh hari ini, semuanya itu dari Tuhan. Bukan semata karena kemampuan, kehebatan, dan kekuatanku. Dan kalau hari ini saya memberikan yang terbaik buat Tuhan, karena saya mencintai Tuhan, saya menghormati Tuhan. Oleh karena itu, dengan demikian, saudara, orang percaya setiap kita akan menjadi kesaksian yang nyata bahwa ya, Tuhan sudah memberikan yang terbaik, maka dia juga layak untuk mendapatkan yang terbaik. Selamat memberikan yang terbaik untuk Tuhan.
Saudara. Dia tidak melihat besar kecilnya pemberian kita, tetapi dia melihat hati saudara. Dia melihat hati kita. Sekecil apapun pemberian kita, kalau kita berikan dengan penuh kasih dan juga di dalam ketulusan, maka itu akan menjadi berkat untuk banyak orang. Amin. Tuhan memberkati. Saudaraku, kita akan masuk di dalam saat teduh dan juga doa syafaat. Namun sebelum kita masuk dalam doa syafaat, saya mengajak saudara untuk boleh bertanya pada kanan kirinya, pokok doa apa yang mau didoakan? Silakan. Mari saudara kita tundukkan kepala, kita akan bersatu di dalam doa syafaat. Bapa dalam sorga, hari ini kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang setia. Tuhan setia memelihara kehidupan kami. Tuhan yang memberikan kami kesehatan, Tuhan yang memelihara kami melalui pekerjaan yang kami punya, Tuhan yang memberikan kepada kami keluarga, dan segala berkat yang kami nikmati sampai dengan saat ini. Ya Tuhan, ampunilah apabila kami seringkali hanya menikmati berkat-Mu, tetapi kami lupa untuk bersyukur. Ampuni kami apabila kami lebih banyak menghitung kekurangan daripada mengingat setiap kebaikan yang sudah Tuhan berikan. Hari ini kami mau menyerahkan hati kami, hidup kami kepada Tuhan. Ajar kami supaya kami dapat menjadi umat yang tahu berterima kasih, yang tidak hanya memuliakan Tuhan dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan dan juga seluruh kehidupan kami. Tolong kami supaya kami dapat memberikan yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Apa yang kami punya, waktu kami, tenaga kami, talenta kami, persembahan kami, pelayanan kami, dan seluruh hidup kami sebagai ungkapan kasih dan hormat kepada Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang hadir pada hari ini. Berkatilah setiap keluarga yang hadir. Berkatilah setiap pekerjaan mereka. Berkatilah setiap usaha mereka. Dan hadirlah, topanglah di dalam setiap pergumulan yang sedang dihadapi. Biarlah semakin hari kami boleh semakin mengenal kasih dan kesetiaan-Mu. Bapa dalam sorga, pada saat ini kami juga bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh saling mendoakan. Saudara diberikan kesempatan untuk boleh saling mendoakan setiap pokok doa yang sudah disampaikan.

Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa, memohon berkat dari Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang berjuang di dalam studi, di dalam pekerjaan, ataupun saudara-saudara kami yang hari ini sedang ada di dalam pergumulan. Kami mau berdoa untuk saudari Krisnawati Ohoirat. Kami berdoa buat saudara Pradana Saktia Adi. Kami berdoa untuk saudari Sumiati. Kami berdoa untuk saudari Afilah. Kami berdoa untuk keluarga saudara Bayu. Kami berdoa untuk saudari Ivana. Kami berdoa untuk saudari Tesalonika. Kami berdoa untuk anak-anak dari Bapak Eko Susilo Hadi. Kami berdoa untuk saudara Almindo, saudari Fiorenza, saudara Yerman, saudara Frisli, Ibu Grace Imelda dan suami, saudari Timotea Ruth, saudari Putri dan saudara Ferry. Ya Tuhan, di dalam pergumulan dan juga setiap perjuangan studi, pekerjaan ataupun pergumulan-pergumulan yang lain, kami mohon kiranya Engkau Allah menopang, Engkau Allah menguatkan, Engkau Allah memampukan saudara-saudara kami supaya mereka boleh selalu bersandar dan mengandalkan Tuhan, meyakini dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka sendirian. Tuhan ada dan selalu ada membersamai setiap langkah kehidupan mereka. Bapa dalam surga, hari ini kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit dan juga mereka yang saat ini ada di dalam masa pemulihan. Kami mau berdoa untuk Bapak Wiji Sukardi, Ibu Widiarsi, Ibu Veronita Kirana, istri dari Bapak Arter Talakua, Bapak Hidup Raharjo, Ibu Ardiana Restuwati, Ibu Familia Susilo Wati, Bapak Panda Nainggolan, Saudari Kris Winda, Saudari Beni, dan juga Bapak Rizal. Ya Tuhan, di dalam keterbatasan fisik mereka, hari ini kami berdoa, kami memohon, biarlah Tuhan sendiri yang boleh turut campur tangan dalam proses pengobatan dan perawatan yang sedang dilakukan. Tuhan berkati untuk setiap tenaga medis yang Tuhan utus dan Tuhan pakai. Berikan kepada mereka kesabaran, berikan kepada mereka kasih yang berlimpah, berikan kepada mereka hikmat, ketelitian, kejelian, sehingga mereka dapat melakukan proses pengobatan dan perawatan yang paling tepat, yang sesuai dengan kebutuhan saudara-saudara kami. Dan hari ini kami juga mau berdoa untuk segenap keluarga yang mendampingi. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesehatan sehingga saudara-saudara kami boleh mendampingi setiap anggota keluarga yang sedang sakit, baik mereka yang hari ini dirawat di rumah sakit ataupun saat ini sedang dirawat di rumah. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.

Mari kita ucapkan pengakuan iman Rasul kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sangsara di bawah permintaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, saatnya kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui kantong persembahan yang akan didiarkan, atau dapat memberi persembahan via online kris, di mana barcode dapat diakses pada layar atau dapat dilihat di bangku jemaat. Kiranya hal ini dapat membantu seluruh warga jemaat untuk memberikan persembahan dengan penuh syukur dan penuh sukacita. Mari kita kumpulkan persembahan dengan mendasari dari firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Mari kita baca bersama-sama. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan.

0: Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kudus, pada siang, pada pagi hari ini, Tuhan, kami menghadap kembali kehadirat-Mu untuk membawa doa persembahan kami. Tuhan, terima kasih karena berkat yang Kau limpahkan kepada kami yang tidak pernah berhenti dan tidak bisa terhitung. Tuhan, ajarilah kami untuk senantiasa bersyukur atas setiap berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami. Tuhan, pada pagi hari ini, Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami, baik berupa uang, berupa hasil bumi, dan juga berupa masakan dan juga hasil karya dari setiap talenta dan yang Tuhan telah berikan kepada setiap kami. Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami ini, Tuhan, kiranya berguna untuk pelayanan di tempat ini, untuk pembangunan gereja kami yang baru, dan juga taman doa, dan juga untuk setiap pelayanan gereja-Mu ini bagi sesama kami. Tuhan, kami serahkan doa ini, haleluya, amin.
1: Jemaat yang terkasih, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah ini dan melanjutkan kehidupan kita sehari-hari. Perjalanan iman kita tidak berhenti ketika ibadah selesai, justru di tengah keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan berbagai tantangan hidup, kita membutuhkan tuntunan dan kekuatan dari Roh Kudus.
2: Mari kita pulang dan menguatkan iman kita dalam kehidupan, dan biarlah firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini berakar dan berbuah dalam kehidupan kita. Mari bersama kita pujikan Kidung Jemaat 237 bait yang pertama sampai yang ketiga, Roh Kudus tetap teguh.

Segala berkat Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan dirinya bagi keselamatan dunia dan Roh Kudus terus memimpin kehidupan saudara, memampukan saudara menjadi pribadi-pribadi yang hidup di dalam ucapan syukur dan mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan.

0: 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu Boda, satu keluarga.
2: Boda, Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.

Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

biasa atas kami. Kau membuat kami terus menjadi semakin murni, semakin murni dan semakin murni. Kau membuat iman kami terus semakin luar.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, sesaat lagi kita ikuti ibadat bersama GKJ Kota Gede. Selamat beribadat, Tuhan Yesus memberkati.
1: Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Majelis gereja mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada segenap jemaat yang hadir dalam ibadah saat ini. Apabila Bapak, Ibu, Saudara membutuhkan pelayanan khusus, dapat menghubungi majelis di ruang konsistori setelah ibadah selesai atau dapat datang ke kantor gereja pada jam kerja. Selama beribadah, mohon HP dinonaktifkan. Kami akan membacakan Warta Jemaat Minggu tanggal 7 Juni tahun 2026. Adapun pokok Warta Jemaat hari ini, 1. Akan diberkati dan diteguhkan pernikahannya Saudari Mega Pratiwi, Putri Bapak Paulus Sukarjo dan Ibu Sumarni, Gambiran UH 5320B, Pandean Umbul Harjo Yogyakarta, warga wilayah 2, dengan Saudara Aris Kristanto, putra Bapak Warimin dan Ibu Sri Hartati, Harjo Mulyo Sentono Karangdowo Klaten, warga GKJ Karangdowo, besok Sabtu 13 Juni 2026 pukul 9 di GKJ Kota Gede. 2. Ibadah syukur hari ulang tahun ke-59 GKJ Kota Gede akan diadakan bersamaan ibadah Minggu 14 Juni tahun 2026. Ibadah tetap diadakan seperti biasanya pukul 7, pukul 9, dan pukul 18. Adapun tema hari ulang tahun ke-59 GKJ Kota Gede adalah Hidup oleh iman, bertumbuh dalam pengharapan. 3. Besok Minggu, tanggal 14 Juni tahun 2026, dalam ibadah pukul 9 di GKJ Kota Gede akan dilayankan pelerehan dan peneguhan majelis GKJ Kota Gede. Adapun majelis yang lereh dan diteguhkan adalah 1. Wilayah 4. Yang lereh Ibu Sri Sayekti dan akan diteguhkan kembali. Wilayah 5, yang lereh Bapak Basuki dan yang akan diteguhkan Bapak Stefanus Mulyanto. 4. Persekutuan Ibu-ibu Naomi akan diadakan besok Minggu tanggal 14 Juni tahun 2026 pukul 10.30 bertempat di GKJ Kota Gede. Mohon kehadiran ibu-ibu anggota persekutuan Naomi. 5. Besok Minggu, tanggal 14 Juni 2026, setelah ibadah pukul 9, di GKJ Kota Gede akan ada pelayanan kesehatan berupa terapi gelombang elektromagnetik secara gratis. 6. Dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional, Komisi Adiyuswa GKJ Kota Gede akan mengadakan ibadah syukur besok Sabtu 20 Juni 2026 pukul 9 bertempat di GKJ Kota Gede. Mohon kehadiran para warga Adiyuswa. 7. Berita Lelayu. Telah dipanggil menghadap Tuhan, Saudari Lustrus Hiksa Marta Mulia, Nusupan Trihanggo, Gamping Sleman, warga wilayah 2, pada hari Sabtu 6 Juni 2026. Jenazah dimakamkan pada hari ini, Minggu 7 Juni 2026, pukul 10, di Makam Ngelo, Bumen, Kota Gede. Mohon didoakan kiranya keluarga yang ditinggalkan mendapat kekuatan serta penghiburan dari Tuhan. 8. Ibadah saat ini akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Budi Raharjo. Demikian warta jemaat yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jemaat yang terkasih, dengan bersatu hati, marilah kita masuk dalam ibadah saat ini dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 4, kita pujikan bait 1, 2, dan 6. Hai mari sembah, kita pujikan dengan berdiri.

Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama mengkuduskan ibadah pada minggu ini dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat pagi anak-anak. Salam. Ya, aktivitas sekolah minggu akan dimulai. Dan sebelum beraktivitas akan diberkati oleh Pak Pendeta. Ada firman Tuhan yang mengatakan, janganlah engkau halangi anak-anak itu. Biarlah ia datang, mereka datang kepadaku. Sebab orang seperti inilah yang layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Kristus senantiasa menyertai kalian semua, dan damai sejahtera Allah melampaui segala akal pikiran memampukan kalian untuk menjadi anak-anak yang baik dan diberkati Tuhan. Dipuji kemuliaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat beraktivitas, Tuhan berkati. Ya. Sama-sama anak-anak. Ya, oke.

Jemaat yang terkasih, marilah kita puji nama Tuhan dari PKJ 2. Mulia-mulia namanya. Kita pujikan dua kali.

0: panggilan untuk selalu hidup dalam kasih. Diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua yang termuat di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Yang demikian sabda Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ibu bapak dan saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan perintah Tuhan ini, saya mengajak mari kita semua untuk datang kepada Tuhan, menyadari akan segala kekurangan dalam hidup ini, akan dosa-dosa yang selalu terselip. Kita tidak mampu untuk melaksanakan panggilan Tuhan ini dengan sempurna karena keterbatasan hidup. Kita mohon kekuatan agar dimampukan menjalani setiap panggilan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kita tunduk dalam keheningan untuk menyadari akan dosa-dosa kita, hidup dalam pengampunan. Mari. Hanya kepada Engkau sendiri Bapa, kami mengungkapkan setiap isi hati kami dalam dosa-dosa kami ini. Kami mohon kemurahan atas kasih-Mu. Kami menyadari akan semuanya itu. Hanya di dalam pembebasan oleh Tuhan Yesus Kristus kami mohon belas kasih. Amin.
1: Jemaat yang terkasih, marilah kita menyesali dosa-dosa kita dengan menyanyikan pujian penyesalan dari Kidung Jemaat 467, bait yang pertama, dua, dan ketiga. Tuhanku, bila hati kawanku.

0: Berita anugerah untuk kita hari ini diambil dari pemberitaan Injil Lukas 4 ayat 18 dan 19 yang demikian. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Adapun petunjuk hidup baru, 1 Yohanes 3 ayat 17 dan 18. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Amin.
1: Marilah kita sambut berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan dengan menyanyikan pujian kesanggupan dari KP 99 bait yang pertama dan kedua, Bahasa Cinta. Kita pujikan dengan bangkit berdiri.

Mari kita berdoa untuk persiapan pelayanan firman. Hari ini kami menghadap kehadirat-Mu dalam suasana ibadah Minggu, menghayati akan kasih-Mu yang agung Bapa, yang telah dinyatakan dalam karya penebusan Tuhan Yesus kepada kami semua. Memasuki minggu pertama di bulan kesaksian pelayanan ini, kami ingin belajar tentang apa yang Bapa kehendaki untuk hidup kami, supaya gereja yang Tuhan berkenan menjadi mitra dalam bersaksi dan melayani dunia ini mampu untuk menjadi kawan sekerja Allah yang menebarkan dan menaburkan kasih melalui lembaga-lembaga Kristen yang ada. Dengan demikian kerajaan Allah semakin boleh hadir di bumi ini dan nama Bapa dimuliakan oleh segenap makhluk. Urapilah kami semua untuk menyambut firman-Mu yang kami terima hari ini. Di dalam pimpinan Roh Kudus kami berserah. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara-saudari, kita akan menyiapkan bacaan dalam Injil Matius 9 ayat 9 sampai dengan 13. Kemudian saya sambung ayat 18 sampai 26. Yang demikian firman-Nya. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius selalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa guru-Mu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukendaki ialah belas kasih dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal,

maju mendekati Yesus. Dan dari belakang. Dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia, serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imammu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat-ayat yang telah kita baca firman Tuhan ini. Dan sungguh berbahagia setiap orang yang setia mendengarkannya dan melaksanakan apa yang menjadi perintahnya dalam kehidupan keseharian. Haleluya, amin.

Saya berharap Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan baik dan sehat semuanya. Amin. Pelayanan firman pada minggu ini, dan minggu ini adalah awal dari kegiatan sinodal dalam kebersamaan gereja-gereja sinode, yaitu menengarai satu topik tentang bulan kesaksian dan pelayanan atau bulan kespel. Ya, arah tujuan dari tema kegiatan ini, dan pada minggu ini saya mengambil satu tema yang saya kaitkan dengan isi dari pemberitaan, yaitu tentang Yesus datang untuk memanggil dan memulihkan. Yesus datang untuk memanggil dan memulihkan. Nah, dalam kenyataannya Bapak Ibu, dalam kehidupan kita ini, orang yang namanya hidup di tengah dunia tentu diwarnai oleh rasa tidak layak. Kesadaran akan ketidaklayakan ini pasti ditemukan dalam diri setiap orang. Maka orang ingin berupaya bagaimana dari hidup ketidaklayakan itu menjadi layak. Dan itu ada dua sisi yang dibangun, yaitu dari aspek vertikal. Aspek vertikal itulah membangun sebuah relasi dengan Sang Pencipta, Sang Pemilik Hidup. Tapi juga tidak bisa meniadakan tentang aspek horizontalnya, yaitu relasi sosial. Dari dua sisi inilah maka ingin manusia itu memiliki harga diri, martabat, supaya layak di hadapan Tuhan dan di hadapan sesamanya. Demikian halnya pada sisi lain, tidak ada manusia di dunia ini yang bebas dari apa yang disebut dengan sakit atau penyakit. Pasti setiap orang dari anak kecil sampai dengan orang tua mengalami yang disebut dengan sakit.

Dan ini akan, kalau tidak bisa ikhlas legowo menerima apapun sakitnya, itu akan semakin down, akan menjadi orang yang pesimis dalam menghadapi masa depan. Kadang-kadang orang mengatakan, aku sudah tidak berharga lagi, sudah tidak bisa apa-apa. Ini kaitannya dengan penderitaan manusia secara umum. Ada juga yang tidak hanya kehilangan apa harapan, tetapi seolah hidup ini sudah tidak ada manfaatnya ya. Kategori orang seperti ini, orang yang tersisih, yang terasingkan. Kehadirannya di satu tempat dia ditolak. Mungkin karena cacat fisik atau difabel atau disability. Ia merasa tidak sempurna, berbeda dengan yang lain. Itu menjadikan dirinya menjadi orang yang tertutup, yang introvert, yang tidak mau bergaul dengan masyarakat umumnya. Ini jenis-jenis orang yang mengalami sebuah penderitaan, luka-luka batinnya dalam hidup manusia. Nah, pergumulan-pergumulan yang dirasakan itu adalah sebuah keniscayaan. Artinya pasti dirasakan terjadi dalam kehidupan manusia. Kalau hari ini kita telah mendengarkan ada tiga bagian ayat dalam narasi Matius pasal 9 tadi. Yang pertama adalah kita mendengar tentang bagaimana Matius 9 melihat siapa Yesus sesungguhnya. Di sini adalah Yesus memanggil orang berdosa. Yesus memulihkan orang sakit. Dan Yesus membangkitkan harapan yang hampir punah. Tiga hal itu. Kita perhatikan yang pertama. Yesus memanggil orang yang dipandang tidak layak atau orang berdosa. Dan kisah dalam Injil Matius ini dimulai ketika Yesus memanggil Matius, seorang pemungut cukai. Dan pada waktu itu, seorang pemungut cukai adalah disebut sebagai atau dianggap orang berdosa. Ia tidak disukai oleh masyarakat, bahkan dipandang seorang yang najis secara sosial dan juga dalam agama. Ia terisolir, ditolak, tidak punya harga diri, martabat dalam pandangan masyarakat waktu itu. Tetapi yang sungguh mengejutkan, melihat Matius yang sedang asik di meja kantornya sambil menunggu masyarakat, dan ia menarik cukai, beban yang harus diberikan kepada pemerintahan Romawi, karena pemungut cukai ini antek-anteknya pejabat Romawi. Yesus tahu itu. Dan Yesus langsung berkata, ikutlah aku.
Sangat simpel, sangat singkat, ikutlah aku. Yesus tidak datang duduk bersama dengan Matius untuk berdiskusi, berdialog. Dengan basa-basi, tidak. Yesus selalu memandang, ikutlah aku. Di sini Yesus tidak berbicara tentang atau bertanya tentang masa lalunya. Kenapa kamu kok jadi antek-anteknya Romawi? Kenapa kamu kok milih menjadi seorang pemungut cukai? Sehingga kamu disebut orang berdosa, orang najis. Tidak seperti itu. Karena Yesus tahu, ia tidak bertanya tentang masa lalunya. Yesus tidak menunggu Matius menjadi sempurna dahulu. Yesus memanggil Matius apa adanya. Ini menarik. Jadi apa adanya, apa yang ditemukan dalam pribadi Matius ini, Yesus langsung ikutlah aku. Yang mengalir dalam jiwa, dalam pikiran Yesus adalah ingin menolongnya tanpa mengorek tentang kehidupan-kehidupan yang kelam. Karena itu lebih prinsip daripada masa lalunya. Nah, pesan inilah yang ya saya berpikir juga. Ternyata bahwa kasih Tuhan itu mendahului pertobatan. Jadi kasih Tuhan itu diberikan mendahului pertobatan. Nah, yang terbalik adalah kasih itu diberikan kalau orang sudah bertobat. Dan banyak gereja mengalami itu, menjalankan itu. Tapi sebenarnya gereja harus melayani apapun dia mereka. Walaupun diklaim orang berdosa, ya, sudah punya harga diri, kasihlah dulu, sambutlah dulu. Pertobatan itu baru akan menyertai. Dan Matius menjadi bukti kesucian, kemuliaan panggilan Yesus. Dia dipanggil dulu tanpa negosiasi waktu. Nanti dulu Tuhan, saya selesaikan urusan administrasi saya. Tapi Matius langsung beranjak dan mengikut Yesus. Baru mengalami sebuah transformasi hidup, perubahan, pertobatan dengan waktu yang tidak singkat. Dikasih Kristus mendahului pertobatan manusia. Jadi ada juga orang yang dipanggil untuk melayani. Bisa saja itu seorang pendeta, seorang pastor. Apakah ketika dipanggil jadi pendeta, jadi imam, jadi pastor itu sudah mengalami pertobatan sungguh-sungguh? Transformasi belum tentu, melalui proses. Nanti berapa tahun panggilan, dalam panggilan imamat dia mengalami sebuah transformasi. Inilah uniknya. Karena Yesus berkata bahwa aku datang bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa. Nah, gereja itu adalah tempat orang yang ada dalam keterbatasan. Bahkan saya tidak mengatakan gereja bukan tempat orang-orang sempurna. Jangan terjebak ada kredo atau pengakuan iman gereja adalah persekutuan orang kudus. Itu diartikan gereja adalah tempat orang-orang sempurna. Bukan. Gereja adalah
perhimpunan orang-orang berdosa dan diselamatkan karena jaminan Kristus. Ini prinsip dogmatis. Perhimpunan orang-orang yang berdosa tetapi ada jaminan keselamatan, pengampunan dari Kristus. Maka perhimpunan orang-orang yang dibenarkan itu menengarai menjadi identitas gereja yang am dan kudus. Siapapun boleh ke gereja kok. Saya pernah melayani di sebuah tempat dan tidak tahu kalau dia itu adalah, ya bagi saya waktu itu ya kaget aja, adalah mantan perempuan nakal, katakan BTS. Majelis ada yang menyampaikan berasa itu Pak ini, sambut aja dengan baik. Ya bilang itu. Jadi nggak usah gereja untuk mengoreksi kehidupan lamanya. Biarlah datang ke gereja, karena gereja itu am, umum untuk siapapun, dimanapun orang berbagai apapun boleh datang ke gereja. Sambutlah mereka. Jadi menebarkan kasih, menyambut siapapun dengan kasih. Ada juga pasca gempa sampai 3 kali ada orang yang datang ke sini dengan memakai jilbab, seorang perempuan, ya ingin menjadi Kristen, ingin belajar, saya sambut. Tapi ketika itu mau belajar kekristenan, saya tunggu-tunggu tentang ini, gak datang. Saya gak berpikir negatif, tapi saya akan uji dulu. Saya tidak langsung, tapi akan saya uji dulu. Apakah dia punya benar-benar ingin belajar, atau ada motivasi-motivasi lain untuk gereja ini, supaya ada belas kasih dari gereja. Ya. Ini hal-hal tertentu memang kita harus selektif, bukan punya praduga negatif. Ya, sampai ya udah motivasinya memang ada yang berbeda-beda. Tapi biar itu urusan Tuhan. Karena ada orang yang benar-benar punya niat seperti itu dari Kulon Progo waktu itu, perbatasan Temon. Dia tiba-tiba datang menemui saya masih tinggal di sini. Saya mendapat perintah itu. Tapi hanya suara, menuju ke timur, nanti ada pasar kota gede ke utara untuk menemui pendetanya. Dan benar-benar itu menemui saya untuk belajar. Tadinya masih pakai ini. Satu juga Bapak sanksi dengan saya, oke saya lepas. Lepas dan akhirnya dia belajar sampai berkali-kali belajar itu. Dan akhirnya menjadi orang Kristen sungguh-sungguh. Buah dari pertobatan dibaptis. Ya ini yang terjadi. Ini sebuah testimoni saya dalam perjalanan iman banyak warga yang disambut dengan cinta kasih. Yang kedua, Yesus hadir ketika harapan hampir hilang. Ini pasal ayat 18 dan 19, 23 sampai 26. Apa yang terjadi di sana Bapak Ibu? Ada seorang kepala rumah ibadat datang kepada Yesus dengan hati yang hancur, yang rapuh. Karena apa? Anak perempuannya telah meninggal. Siapa orangnya yang punya anak perempuan yang digadang-gadang diharapkan tiba-tiba meninggal? Secara manusia, dalam kehidupan manusia ini semuanya tampak sudah selesai, anakku sudah meninggal, rampung, tinggal perasaan duka yang mendalam karena tidak ada harapan anak itu untuk hidup di tengah keluarga. Tetapi sudah
rasanya kepala rumah ibadat ini masih bisa berpikir secara jernih, ada muatan iman atau memiliki iman untuk datang kepada Yesus dan mendengar siapa Yesus itu, karena ketersohoran Yesus di wilayah itu. Maka di tengah keputusasaan kedukaan yang mendalam, ia masih memiliki iman. Ketika orang sudah memandang ini akhir dari kehidupan anak perempuan mati itu, tetapi Yesus melihat hal yang baru. Dengan kematian anak itu, kemuliaan Allah akan dinyatakan di bumi. Dan betul, ketika Yesus datang ke sana, orang sudah ironis mencibirin. Yesus katakan, anak itu enggak mati kok. Akhirnya kuasa Allah dinyatakan, anak itu hidup kembali. Nah, dalam kehidupan kita manusia ini, Bapak Ibu, banyak orang hari ini, kemarin, itu sudah mengalami apa yang disebut dengan kematian dalam hidup. Saya mengatakan ada orang yang mengalami kematian dalam hidup. Yaitu apa? Ada orang yang mati harapan masa depan. Ada orang yang mati semangatnya menjalani hidup. Ada orang yang mati relasi sosialnya dengan saudaranya sendiri, musuhan, dengan tetangganya tidak baik. Mati rasa perasaane. Ada kebencian-kebencian muncul. Wong wis mati rasa, tidak punya perasaan. Ini mati perasaan. Ditresnani ora nyambut katresnan. Kadang-kadang gitu. Mati untuk bersukacita. Menjalani hidup hanya sedih terus, bersulo terus. Untuk bersuka cita itu gak ada, gak punya energi. Bangun tidur anda ngimung, susah, sedih, sedihitung. Urip kok sengsoro, keregan opo larang, golek duit angel, usaha repot. Sedih, sehingga dipikir mung duit. Bagaimana cara mencari uang? Membawa kesedihan. Banyak Bapak Ibu orang yang mati-mati tadi. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, Yesus sanggup untuk memulihkan. Apa yang kamu rasakan? Seperti anak yang mati, seperti orang tua yang hampir putus harapan, dipulihkan, dibangkitkan. Ayo jalani hidup. Hiduplah dekat dengan Tuhan dulu. Percayalah akan pemeliharaannya. Datanglah seperti kepala rumah ibadat yang datang kepada Yesus untuk bermohon, untuk meminta belas kasih. Pasti Tuhan dengarkan. Ini kenyataannya seperti itu. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, Yesus menjangkau orang yang tersembunyi lukanya. Loh, ada orang yang tersembunyi lukanya, itu luka apa itu? Ketika di tengah perjalanan, ada perempuan yang sakit. Sakitnya lah sakit pendarahan. Sudah Bapak,
sudah selama 12 tahun bayangkan. Kalau seorang ibu menderita penyakit pendarahan, sudah 12 tahun, bagaimana rasanya? Yang dapat menyimpan adalah seorang perempuan itu sendiri. Kalau dia mau cerita dengan orang lain, paling hanya dengan warga, kadang-kadang dengan keluarga saja sangat privat, rahasia, apalagi dengan orang. Ada luka, ada luka yang tersembunyi, yang disimpan. Apa karena malu, karena apa? Karena penyakit seperti itu sangat privat. Namun demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, perempuan yang kehilangan pendarahan 12 tahun ini, ya, ketika ia tidak mau tampil atau tidak berani tampil di depan karena dia punya luka yang tersembunyi, takutan dalam hati kalau dia sampai ketahuan orang dia najis, dia berdosa, dia harus disucikan, dia mendekati banyak orang. Bagaimana rasanya? Maka dia hanya berharap untuk menyentuh jubah Yesus, jubah Yesus. Itu aja. Imannya hanya kecil aja. Aku hanya ingin menyentuh aja kok. Aku tidak ingin menjamah Yesus, tubuhnya, tidak ingin berdekat. Aku ingin mendelosor. Delosor itu bahasanya apa itu? Ya, menjerum juga bukan. Tapi mendekat Yesus. Ingin menyentuh jumbai jubahnya saja. Nah, dari situlah imannya mengalir dan direspon dalam diri Yesus. Kok kayak ada strum yang keluar dari tubuhku? Setelah mengatakan itu, tubuhku bergetar. Siapa ya? Wajar toh guru? Kerumunan banyak orang seperti kalau jubahnya tubuh Yesus tersentuh orang ya wajar. Masuk gitu aja ditanya. Enggak, ada sesuatu yang aneh. Bukan berarti Yesus enggak tahu siapa yang nyentuh itu, tapi ingin menguji tentang perempuan ini apa yang sebenarnya ia butuhkan. Dan ternyata dengan menyentuh, dengan iman yang seperti itu, perempuan itu sembuh. Pergilah anakku, engkau telah sembuh. Jadi rasanya pengalaman perempuan ini pernah menjadi pribadi yang hidup dalam kesendirian, takut untuk bergaul karena penyakit luka yang tersembunyi tadi, malu. Tapi berkat Yesus yang merasa kesendirian, yang sudah merasa lelah waktu itu, ya, Yesus memberikan penghiburan, teguhkanlah hatimu. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi yang dibutuhkan Yesus adalah iman, seberapapun imannya. Jangan sampai menganggap imanmu lemah, imanmu kecil, enggak boleh. Belum tentu orang yang lahirnya itu sudah sejak kecil dalam keturunan Kristen memiliki kualitas iman dan mengatakan imannya kuat besar, belum tentu. Tapi bisa saja orang yang baru bertobat dia memiliki iman yang kuat, walaupun iman itu dikatakan kecil, sebesar biji sawi. Tapi ada kuasa. Perempuan inilah yang dikatakan Yesus, kalau kamu memiliki iman sebesar biji sawi, maka kamu bisa memindahkan gunung, beranjak dari laut itu. Artinya apa? Artinya iman itu menghadirkan kuasa. Perempuan tadi menghadirkan kuasa
mengalirkan kasih Kristus. Sambutan Yesus luar biasa. Nah, sungguh betapa indah dan mulia Bapak Ibu Saudara-saudari, luka yang tidak dilihat oleh orang, tetapi Tuhan melihatnya. Segala penderitaan batin kita, segala traumatis yang menggerogoti hidup kita, yang kita rasa berat, mohonlah pertolongan Tuhan. Teguhkanlah hatimu. Imanmu menyelamatkan engkau. Jadi kuncinya bukan sebatas penyembahan, tapi menyelamatkan. Ada orang yang sering minta didoakan, Pak, doakan keluarga orang tua saya, Bapak Ibu atau siapa, ada yang sakit, minta kesembuhan. Ya, saya bagaimanapun tetap minta kesembuhan. Tapi bagi saya, orang penyakitnya sudah seperti itu, secara manusiawi yo, sulitlah secara manusiawi. Tapi kalau itu memang kehendak Tuhan bisa sembuh, ya luar biasa. Orang katakan mujizat. Tapi saya, bagi saya, yang penting bagi saya adalah penyelamatan dirinya. Kalau itu memang Tuhan panggil, meninggal, ya sudah selamat dibawa dalam imannya. Tapi kalau kita itu permohonannya sembuh, nanti menjadi orang kecewa. Ternyata Tuhan tidak memberikan kesembuhan. Kesembuhannya ya dalam kematian, tetapi diselamatkan. Ini lebih prinsip daripada kita dikuasai oleh ingin sembuh, ternyata Tuhan tidak izinkan, ya apa boleh buat. Maka ada kata, kehendakmu yang terjadi. Jadi Yesus mengatakan, hatimu, ya teguhkanlah hatimu, ayah anakku, imanmu telah menyelamatkan. Tapi saat itu juga saya yakin bahwa dia sembuh dari penyakitnya. Ini yang saya sebut sebagai luar biasa karya Allah tadi. Nah, lalu bagaimana implementasi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara? Apakah karya Yesus itu masih bisa terjadi saat ini? Panggilan Matius, perempuan anak seorang pejabat tadi, pegawistan tadi, kemudian perempuan yang sakit pendarahan, apakah bisa masih terjadi? Ya, inilah yang perlu kita lihat, bahwa di dalam konteks kehidupan kita, tiga hal tadi perlu kita perhatikan. Yang kita lihat adalah kehadiran gereja sebagai penebar, penabur kasih. Dan gereja itu memiliki lembaga-lembaga pelayanan sebagai media bersaksi. Di sanalah orang yang memiliki beban derita sakit penyakit harus dirawat di rumah sakit. Rumah sakit dipakai oleh Allah untuk mengijawantahkan kasih Kristus, kesembuhan bagi orang-orang butuhkan pertolongan. Kita punya rumah sakit sebagai, ya katakan Bethesda itu kan milik Sinode GKJ GKI, direpresentasikan oleh pembina sana. Jadi itu milik kita, Bethesda itu. Bahkan ada di Lampung, Immanuel, di Kelampok, di Solo, kemudian di daerah Magelang sana ada itu ya, Purworejo. Ada lembaga-lembaga milik gereja, IKJ yang dalam
kehidupan itu dihidupi oleh sinode. Ya. Juga ada perguruan tinggi, lembaga pendidikan, Duta Wacana, Marturia, Solotek, ya, Solotek itu yang dulu UKS, ya, Surakarta itu, ya, kemudian STTI Jakarta, kemudian Sekolah Tinggi Filsafat, semuanya didukung, dihidupi oleh gereja-gereja, termasuk GKJ ini, ya, termasuk lembaga fasilitas pelayanan TPK, ya, LP3S, pembinaan pengkaderan sinode, bahkan Salib Putih yang punya hotel megah itu, ya, pusat rehabilitasi anak-anak cacat disabel, dan masih banyak lagi. Itu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi mitra gereja dalam menghadirkan karya Kristus secara real tadi. Lalu di Gondokusana punya namanya Panti Wiridahana. Jadi opa-opa oma itu, ya, itu ada yang sana cukup oma-oma itu, ya. Oleh yang opa-oma di daerah mana itu yang opa? Di sana tapi di pemerintah itu. Di daerah Pakem sana. Kalau sana oma-oma itu dihidupi oleh gereja melalui yayasan, ya, sawo kembar itu, ya, Hana ini. Betapa mereka menjangkau orang-orang yang ingin karya Kristus itu tetap berlangsung, tidak hanya konteks waktu itu, tapi saat ini. Ya. Itu mitra pelayanan. Gereja menaburkan kasih melalui lembaga-lembaga di bulan kesaksian pelayanan ini. Dan secara khusus Bapak Ibu, di bawah kehidupan kesepelan kesaksian pelayanan oleh sinode ini, mengajak kita untuk memperhatikan menghidupi. Ya, Pak, apakah bukri itu milik gereja? Ini pergumulan panjang Bapak Ibu. Bukri itu backgroundnya memang bukan gereja yang mendirikan, tapi adalah partai. Waktu itu Parkindo. Karena misinya adalah itu melalui pendidikan. Tetapi karena memang waktu itu Bob Krijaya, dari SD sampai dengan SMA itu jaya semuanya. Siapa orang itu kalau pengen sekolah, sekolah di Bob Kri itu. Tapi lama-lama kolab, hancur karena kesalahan manajemen pengelolaannya. Aset ada yang jual, aset yang mangkrak tidak digunakan. Akhirnya apa? Ada yang kembali ke pemerintah. Karena kebanyakan aset-aset di Jogja yang berbukti itu milik Sultan, Sultan Grun. Kalau sudah tidak fungsi, kembalikan ke pemerintah. Ada yang alih fungsi untuk menjadi yayasan lain. Nah, ini masih bertahan beberapa SMA. Ya. Dan itu apa? Merengek-rengek ingin kembali ke gereja. Bukan ingin kembali, ingin dinaungi oleh gereja. Payungnya gereja. Tapi gereja ketika akan memayungi, itu rebut aset. Dan nanti kalau dipayungi oleh gereja secara undang-undang nomor 2014 itu, nanti gereja akan memiliki aset-aset di Bukri, di tanah-tanah ini. Enggak, itu tanahnya tanah Grono. Akhirnya apa? Ya sekarang hanya formalitas. Pembinanya itu dari gereja-gereja, termasuk dari Jogja Selatan ini. Tapi secara administratif itu gak punya wenang. Akhirnya apa? Tanda-tanda Bukri yang kuat semakin kuat. Tuh. Nah, guru-guru, karena istri saya adalah guru Bukri, itu tidak dihidupi oleh Bukri. Ya. Kemarin saya khotbahkan waktu anak-anak ngisi di sini, yang menghidupi itu lagi GKJ Wirabrajan. Karena Bukri itu hanya sebagai payung tok. Tapi tidak bisa empowering. Lalu bagaimana? Ya seperti inilah. Kalah bersaing dengan mereka dari Muhammadiyah, dari Katolik, sebelum terpuruk, hancur, dia sudah punya model untuk membangun, membangkitkan Katolik dengan tabungan cinta kasih. Ya. Muhammadiyah dengan adanya gerakan para pengusaha untuk saling peduli. Kita apa? Pengusaha-pengusaha, bos-bos besar saja egois.
tidak mau menghidupi lembaga-lembaga milik kita. Ini kenyataan. Lalu siapa? Ya gereja yang berperan. Gereja itu siapa? Oh, kita semua orang Kristen. Jadi sekali lagi, karya Kristus masih mewujud, berlangsung sampai saat ini. Asal kita kreatif mau menciptakan lembaga-lembaga menjadi tangan-tangan Allah untuk menyentuh mereka yang dalam kebodohan, terisolir, ya, menderita, ya, dan segala bentuk-bentuk kekosongan dalam jiwa mereka. Maka ini saya, kerajaan Allah semakin nyata mewarnai bumi ini. Kembali yang berperan siapa? Kita semua. Tuhan berkati. Amin. Kita masuk dalam suasana hening.

Mari kita berdoa. Kami belajar untuk memahami apa yang ada dalam kehidupan kami, Bapa. Karya Kristus masih mewujud dan terjadi di tengah pergumulan dan berkecamuknya penderitaan manusia ini. Bangka wujudkan kasih itu melalui lembaga gereja yang memiliki lembaga-lembaga pelayanan untuk bersaksi. Diberkatilah semua yang ada, yang boleh Tuhan pakai untuk mewujudkan kehadiran kerajaan Allah di tengah pergumulan umat-Mu ini. Kami belajar atas panggilan Tuhan untuk semua yang telah terwujud dan terjadi. Ikutlah aku, maka kami meresponi dengan segera. Kami boleh belajar untuk melakukan kasih itu lebih mendahului daripada pertobatan, karena banyak orang yang merasakan kasih Kristus baru disertai dengan pertobatan yang tulus. Gereja dipanggil untuk menebarkan dan menaburkan kasih itu secara nyata, diberkati semuanya. Melalui majelis gereja yang melayani di sini, melalui pelayanan-pelayanan saudara-saudara kami yang setia untuk mengabdikan hidup, dan juga melalui setiap warga gereja yang melakukan saksian dan pelayanan di tengah-tengah masyarakat, dimampukan untuk menjadi kawan sekerja Allah yang benar-benar berani menghadapi tantangan di tengah situasi. Diteguhkan dan dikuatkan yang menderita sakit semuanya, warga gereja Kota Gede secara khusus, keluarga yang sedang berduka, orang tua, saudara-saudara dari Lustrus yang jam 9 ini dilaksanakan persiapan pemakaman. Tuhan berkati semuanya dengan berkat kekuatan penghiburan. Kami mendoakan anak-anak dalam proses belajarnya, kiranya dimampukan untuk terus melaksanakan tanggung jawab, apa yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing, menjadi anak yang baik di hadapan Tuhan, sukses dan diberkati oleh orang tua, oleh Tuhan sendiri. Jenjang masa depannya hanya oleh karena berkat pertolongan Tuhan. Kami doakan untuk segala persiapan yang kami lakukan dalam rangka ulang tahun gereja yang ke-49 tahun ini, 14 Juni sebagai tanda kehadiran gereja di bumi ini. Walaupun kami tidak mengadakan kegiatan-kegiatan yang lebih dari apa yang boleh kami lakukan dalam keterbatasan kami, maka kami bersyukur untuk ulang tahun yang ke-59 ini, karena Tuhan yang mendirikan, Tuhan yang melangsungkan gereja Tuhan. Berkati dengan segala kesehatan kehidupan jemaat GKJ Kota Gede. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang demikian.

Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan. Adapun sebagai dasar kita mempersembahkan persembahan, ambil dari Ibrani 13 ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Dalam pengumpulan persembahan ini kita iringi dengan pelengkap kidung jemaat nomor 147, bait pertama dan ketiga. Di sini aku bawa.

Kita aturkan dengan doa. Inilah Tuhan, rasa syukur kami yang telah kami terima dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami hanya mengambilkan sedikit sekali dibandingkan dengan berkat-berkat-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Namun ya Tuhan, walaupun hanya kecil, Tuhan berkenan memberkati, sehingga apa yang kami kumpulkan dapat kami gunakan untuk menopang kegiatan-kegiatan-Mu di Gereja Kristen Jawa Kota Gede ini. Mari Tuhan, Ku berkati tangan-tangan yang telah mengumpulkan persembahan ini. Ku berkati pula saudara-saudara kami yang bertugas untuk mengelola persembahan ini, sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya. Ampuni kami Tuhan, apabila di dalam kami mempersembahkan persembahan ini, masih saja terdapat pelanggaran dan kesalahan. Untuk itu Bapa, kami serahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.

0: Jemaat dimohon berdiri. Bersama umat Tuhan di segala masa dan di segala tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
1: Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksi dalam tugas pelayanan kita, maka terimalah berkatnya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.

0: زين
1: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
2: Nana dan kau berkata, Tuk tetap tersenyum.
3: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
2: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
3: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
2: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
3: Maksudnya gimana sih, Pak?
2: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
4: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu.
5: Makanya sudah beres.
4: Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
6: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur

0: Armu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Sampai 5,7 Petra FM.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Nirota Pasaraya.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Piro Brajan. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.

di rawuh di ibadah di GKJ Wirabrajan. Boten wonten nggih. Akan saya bacakan warta jemaat Gereja Kristen Jawa Wirabrajan Minggu tanggal 7 Juni tahun 2026. Yang pertama, kebaktian keluarga. Kebaktian keluarga akan diadakan pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 pukul 8.30 di Pepantan Gedong Kiwo yang dilayani oleh Pendeta Yosef Kristianugroho SSMDiv. Dimohon kehadiran anak sekolah Minggu bersama orang tua dalam kebaktian tersebut. PD Rabu Pagi. Persekutuan doa Rabu Pagi akan diadakan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 pukul 5 di GKJ Wirabrajan. Pembawa firman Bapak Rusdiana, petugas doa Ibu Sri Hastuti dan Bapak Yusuf Wagiranto. Mohon kehadiran segenap jemaat dalam persekutuan tersebut. Rapat MPH. Majelis Pelaksana Harian akan mengadakan rapat pada hari Rabu 10 Juni 2026 pukul 18 di GKJ Wirabrajan. Dimohon kehadiran segenap MPH dalam rapat tersebut. Rapat Komisi PI. Komisi Pekabaran Injil akan mengadakan rapat pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2026 pukul 17 di Konsistori GKJ Wirabrajan. Dimohon kehadiran segenap pengurus dalam rapat tersebut. Akan melaksanakan pernikahan secara gerejawi, yaitu Saudara Wisanggeni, putra Bapak Enang Suhartono dan Ibu Keksi Agustiana dari Wilayah 1 Galatia dengan Saudari Josephine Murla Prima Putri, putri Bapak Primanto Anugroho dan Ibu Teresia Nini Sumariani dari Wilayah 5 Yerusalem pada Sabtu 13 Juni 2026 pukul 16 di GKJ Wirabrajan. Jemaat dimohon hadir dalam ibadah pemberkatan pernikahan tersebut. Cuti Pendeta. Pendeta Yosef Kristianugroho SSMDiv selaku tenaga gereja dan pendeta jemaat akan mengambil cuti pada hari Minggu 14 Juni 2026. Mohon menjadikan perhatian jemaat. Persekutuan Adiyuswo. Komisi Adiyuswo akan mengadakan persekutuan pada hari Selasa 16 Juni 2026 pukul 9 di GKJ Wirabrajan. Pelayanan firman oleh Pendeta Yosef Kristianugroho SSMDiv dan petugas konsumsi dari Wilayah 5 Yerusalem. Dalam persekutuan ini akan ada penelitian mahasiswa UKDS tentang penggunaan aplikasi pemasaran. Dimohon kehadiran segenap Adiyuswo dalam persekutuan tersebut. Rapat Pralinan Rogo Rumanti. Pengurus Pralinan Rogo Rumanti akan mengadakan rapat pada hari Rabu 17 Juni 2026 pukul 17 di GKJ Wirabrajan. Segenap pengurus dimohon hadir dalam rapat tersebut. Sakramen Baptis Anak, Baptis Dewasa dan Pengakuan Percaya. Pelayanan Sakramen Baptis Anak, Baptis Dewasa dan Pengakuan Percaya akan dilaksanakan dalam ibadah Minggu 21 Juni 2026 pukul 8.30 di GKJ Wirabrajan bagi Sakramen Baptis Anak 1 Lokasari Manasa, putra Bapak Krido Bramantio dan Ibu Natasia Primasyari dari Wilayah 6 Efesus. 2 Janatra Bumi, putra Bapak Yuniarto dan Ibu Bekti Dwi Pratiwi dari Wilayah 6 Efesus. Sakramen Baptis Dewasa, Saudara Tias Darmawan Sasongko, putra Bapak Sumadi Teguh Sasongko dan Ibu Ekowati dari Ngentak Ngesti Harjo Kulon Progo. Saudara Joel Leonard Susanto,
putra Bapak Radik Nugroho dan Ibu Trinur Haslin dari wilayah 7 Korintus. Bapak R. Budi Wibowo, putra Bapak R. Sugeng Sediono almarhum dan Ibu R.A. Mujirah almarhum dari wilayah 3 Filipi. Pengakuan percaya Sidi, Saudara Theodorus Narendra Mahatma, putra Bapak Rusdiana dan Ibu Endang Nolawati dari wilayah 1 Galatia. Saudara Dita Aulia Nayano, putra Bapak Yosep Budi Rapiyati dan Ibu Noria Budiarti dari wilayah 1 Galatia. Saudara Andrea Yose Saputra, putra Bapak Mas Gino dan Ibu Bernadetta Widyastuti dari wilayah 1 Galatia. Saudari Stefani Miraksela Wijaya, putra Bapak Nowo Nurwah Yuti dan Ibu Sudaryani dari wilayah 3 Filipi. Saudari Teresia Indah R, putra Bapak Riyati dan Ibu Karlina dari wilayah 6 Efesus. Saudari Aurel Asa Arisia, putra Bapak Dwi Arianto dan Ibu Kasiah dari wilayah 7 Korintus. Saudara Damar Panuntun Nurdianto, putra Bapak Nur Haryanto dan Ibu Dian dari wilayah 9 Kolose. Saudara Era Magdalena Putri Wicaksono, Bapak Putri Bapak Ariel Hadi Wicaksono dan Ibu Indri Bonivita dari GKJW Bangil. Jemaat dimohon hadir dalam ibadah tersebut. Perayaan Paskah dan Pentakosta KWDL Kasesi Jakarta Barat. Perayaan Paskah dan Pentakosta Komisi Warga Dewasa dan Komisi Adiyuswo Sekelases Yogyakarta Barat akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 pukul 8.30 di Roket Convention Hall Sidomoyo. Bagi peserta yang telah mendaftar dapat berangkat secara mandiri atau bersama-sama dari GKJW Rubajan pukul 7 menggunakan bis. Mohon menjadi perhatian peserta. Penerimaan pertobatan. Majelis Gereja Wirabrajan telah melayani penerimaan pertobatan bagi Ibu Yosefin Floriana Kuswaryandika dari wilayah 8 Roma dalam sidang Majelis Rabu 3 Juni 2026 di GKJ Wirabrajan. Berita lelayu. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga dengan tenang, yaitu Ibu Priscila Wardini, usia 80 tahun, dari wilayah 5 Yerusalem pada hari Minggu 31 Mei 2026. Jenazah telah dimakamkan pada hari Senin 1 Juni 2026 di makam keluarga Setio Bantolo, Pucang Rangon, Rongkop, Gunung Kidul. Jemaat dimohon mendoakan bagi keluarga yang ditinggalkan. Pelatihan tari. Latihan tari akan diadakan setiap hari Kamis mulai 2 Juli pukul 18 sampai 19 di GKJ Wirabrajan. Latihan ini terbuka bagi jemaat usia SD hingga adiyuswo. Jemaat yang akan mengikuti latihan tari dapat mendaftarkan diri kepada Ibu Rea atau Saudari Angel. Kelas katekisasi. Akan dibuka kelas katekisasi baru untuk tahun 2026 angkatan 2 dengan pilihan A setiap hari Senin pukul 18 di GKJ Wirabrajan dengan pengajar Pendeta Yosef Kristo Nugroho dan Pendeta Nanda Natalia. Akan dimulai pada hari Senin tanggal 5 Juli 2026 atau setiap hari Jumat pukul 18 di GKJ Wirabrajan dengan pengajar Penetua Rusdiana yang akan dimulai pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Warta selanjutnya atau selengkapnya dapat dibaca di warta jemaat. Untuk pelayanan firman pada ibadah 8.30 adalah Pendeta Nanda Natalia Nugraheni S.Sos.Teol. Demikian, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.

Shalom. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita kembali bersekutu bersama dalam kebaktian di Gereja Kristen Jawa Wirabrajan. Pada minggu pertama, tanggal 7 Juni 2026, di mana kita memasuki bulan kesaksian dan pelayanan. Dan saat ini kita akan menggumulkan tema Lembaga Kristen sebagai piranti pelayanan gereja. Marilah kita memasuki saat teduh untuk mempersiapkan hati memasuki hadirat Allah. Jemaat dimohon berdiri. Jemaat kepunyaan Allah, pada bulan ini Sinode GKJ memasuki bulan kesaksian dan pelayanan. Bulan ini kita akan diingatkan bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi saksi Kristus melalui perkataan, sikap, dan pelayanan dalam kehidupan sehari-hari. Maka marilah kita memasuki ibadah ini dengan penuh syukur dan sukacita di hadapan Tuhan, dengan bersama memuji nama Tuhan. Hai Kristen, nyanyilah.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita.

0: Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian.
1: Dan beserta saudara juga.
0: Silakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, ibadah pada minggu ini kita akan bersama-sama belajar di dalam tema Lembaga Kristen sebagai Piranti Pelayanan Gereja. Firman Tuhan yang terambil dari Matius 25 ayat 40 mengatakan demikian kepada kita. Dan Raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Melalui ibadah hari ini, kita semua diingatkan bahwa melayani sesama bukan sekedar tindakan sosial, melainkan wujud kasih dan pelayanan kita kepada Kristus sendiri. Tuhan hadir di tengah mereka yang lemah, menderita, dan membutuhkan pertolongan. Karena itu gereja, kita semua dipanggil untuk terus membarui komitmen dalam mendukung pelayanan lembaga-lembaga Kristen sebagai sarana menghadirkan kasih Tuhan bagi dunia.

Firman Tuhan dalam Injil Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 40 mengajarkan kepada kita demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menghendaki agar kasih senantiasa hadir dalam hidup kita. Namun seringkali kita gagal mengasihi Allah dan sesama dengan sungguh-sungguh melalui pikiran, perkataan, maupun tindakan kita. Karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan kerendahan hati. Kami mengakui bahwa kami sering gagal mengasihi Engkau dan sesama kami dengan sungguh-sungguh. Ampunilah segala dosa dan kelemahan kami. Baharuilah hati kami agar kami mampu hidup seturut kehendak-Mu dan menjadi saluran kasih-Mu bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ku beri belas kasihan.

0: Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada saat ini bersyukurlah karena kita semua menerima anugerah pengampunan dari Tuhan. Dan bersama kita mendengarkan di dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19 yang demikian. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
0: Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Kristus telah menyatakan damai sejahteranya bagi kita, marilah kita juga berdamai satu dengan yang lain, dan mari kita saling berjabat tangan dan mengucapkan damai Tuhan besertamu.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita semua akan bersama-sama mendengarkan, merenungkan, dan belajar firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati dan pikiran kita, kita memohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kasih-Mu membuat kami memiliki pengharapan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari-hari yang boleh kami lalui, di mana kami merasakan berkat, kemurahan, dan tuntunan Tuhan, itulah yang menjadikan kami kuat. Terima kasih juga pada saat ini, Engkau boleh memimpin, menuntun kami dari kediaman kami masing-masing menuju gereja ini dengan kondisi yang baik dan selamat. Kami pada saat ini, Tuhan, ingin memberikan waktu kami sepenuhnya untuk bersama-sama mendengarkan, merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau boleh menolong kami melalui Roh Kudus-Mu yang Engkau curahkan atas setiap kami, sehingga firman-Mu itu sungguh boleh kami mengerti dengan baik, dan selanjutnya boleh kami lakukan juga dengan baik. Kami menyadari akan keterbatasan kami, maka biarlah Roh Kudus Tuhan boleh senantiasa menuntun kami, sehingga firman itu sungguh-sungguh boleh kami nyatakan di dalam kehidupan kami yang terbatas. Berkatilah juga hamba-Mu yang pada saat ini akan menyampaikan sabda firman Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang akan disampaikan semua hanyalah kebenaran firman Tuhan saja. Di dalam Kristus Yesus, kami siap untuk mendengarkan, kami mau untuk merenungkannya, dan kami mau untuk melakukannya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pembacaan Injil pada hari ini terambil dari Matius 25 ayat 31 sampai 46 yang akan kita saksikan di dalam tayangan video.

Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu

0: tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal.
1: Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam budaya Jawa, atau bahasa Jawa lebih tepatnya, ada ungkapan yang sering diucapkan ketika seseorang itu hendak menyatakan kesediaan untuk menjalani tugas atau tanggung jawab. Kira-kira apa, Bapak, Ibu? Selain nggih sendika dawuh, satunya apa? Nggih kanthi gumolonging manah. Nggih kanthi gumolonging manah. Itu biasanya diucapkan ketika seseorang hendak menjalankan tugas atau tanggung jawab. Nah, kelihatan ya Bapak Ibu, secara harafiah ungkapan kanthi gumolonging manah sebenarnya itu kan dengan hati yang bulat, atau dengan kesungguhan hati, atau dengan tekad yang utuh. Bukan cuma sekedar ngomong nggih. Tapi Bapak Ibu, kalau nggih ditambahin kanthi gumolonging manah, maknanya berbeda enggak? Berbeda, rasanya berbeda enggak? Berbeda, rasa tanggung jawabnya berbeda enggak? Berbeda. Ketika nggih kanthi gumolonging manah, berarti bukan sekedar mengatakan iya, tetapi ada sebuah kesiapan dalam hati untuk melibatkan seluruh hati, pikiran, dan tenaga dalam menjalankan apa yang menjadi tugas, apa yang dipercayakan kepada dirinya. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar kalimat nggih kanthi gumolonging manah, itu ketika Bapak Ibu menjadi saksi ada jemaat yang apa namanya menjadi majelis pelayan, bahkan ketika apa namanya anak-anak kita ya dengan segenap hati ketika sidi atau ketika membaptiskan anak. Kenapa? Karena ada kesediaan melibatkan seluruh hati, melibatkan seluruh pikiran, melibatkan seluruh tenaga untuk apa? Menjalankan apa yang sudah menjadi keputusan dan sudah dipercayakan kepada dirinya masing-masing. Jadi sekali lagi, kanthi gumolonging manah itu tidak hanya menyatakan kesediaan, tetapi juga komitmen. Siap melayani? Deh, siap. Tapi selanjutnya apakah siap berkorban? Oh, enggak tahu. Tapi kanthi gumolonging manah siap melayani, siap berkorban, siap bertanggung jawab atas tugas yang diterima. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sikap atau jawaban kanthi gumolonging manah sesungguhnya itu kan juga menggambarkan panggilan setiap orang percaya dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan. Dan itu tugas itu bukan hanya sekedar menjadi majelis, menjadi komisi, menjadi pendeta, atau pelayanan dalam struktural gereja. Tetapi kita sebagai orang percaya, di dalam tugas apapun, seharusnya kita tetap memaknai atau mengemban kata kalimat kanthi gumolonging manah. Karena apa? Karena ketika kita menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, kita tidak hanya dipanggil untuk percaya, tetapi juga terlibat dalam karya Allah di dunia. Nah, gereja, siapa yang disebut gereja Bapak Ibu? Apakah hanya gedungnya? Kita adalah gereja. Gereja hadir, kita hadir dipanggil untuk mengambil bagian di dalam misi Allah. Karena itu sejak dulu kita memahami ada tugas gereja. Dulu tugas gereja itu ada 3 Bapak Ibu. Tetapi lalu ada pembaruan, lalu tugas di gereja itu sekarang ada berapa? 2. Ada yang masih ingat? Kalau enggak ingat, kelas katekisasi lagi Bapak Ibu. Dwi tugas gereja, masih ingat? Waduh. Ada 2 tugas gereja. Dwi tugas gereja.
Yang pertama, gereja harus melakukan pemberitaan penyelamatan Allah atau yang kita kenal sebagai pekabaran Injil. Pekabaran Injil berarti bersaksi dan mewartakan Injil di tengah dunia, bukan hanya di tengah gereja. Kalau gereja mewartakan Injil di dalam khotbah, di dalam gedung gereja, itu sudah kewajiban. Tetapi untuk selanjutnya, mewartakan Injil keluar, itulah pemberitaan penyelamatan Allah. Itulah yang dikatakan pemberitaan kabar baik tentang kasih dan keselamatan Allah. Bukan hanya di dalam gereja. Karena apa? Karena orang Kristennya sudah tahu. Yesus mengasihi, Yesus meminta kita untuk menjadi pengikutnya, menjadi orang percaya. Tetapi bagaimana caranya? Orang-orang lain juga bisa mengenal Kristus melalui kehidupan kita. Makanya ada tugas yang pertama, pemberitaan penyelamatan Allah. Sehingga semakin banyak orang mengenal dan mengalami anugerah Tuhan. Lalu yang kedua, ada pemeliharaan keselamatan. Artinya apa? Artinya membina persekutuan, melayani sesama, dan keselamatan yang diterima tidak berhenti sebagai pengalaman pribadi, tetapi dipelihara melalui kehidupan beriman bersama dan diwujudkan dalam tindakan kepada sesama. Jadi kedua hal tadi, pemberitaan penyelamatan Allah dan pemeliharaan keselamatan, duanya itu mengacu kepada diri kita tetapi juga untuk banyak orang. Sehingga orang-orang yang berada di luar kita pun bisa mengenal Tuhan melalui hidup kita. Nah, bacaan kita pada hari ini di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46. Ini kita agak mundur sedikit Bapak Ibu, karena kita bersama-sama membahas lagi, mengulas lagi perintah atau pesan Yesus sebelum Yesus sengsara dan wafat. Di mana kalau kita melihat di dalam Alkitab, perikop kita hari ini diberi judul penghakiman terakhir. Yesus membahas penghakiman terakhir. Di sana Yesus sendiri sebenarnya menggambarkan dirinya sebagai hakim yang memisahkan bangsa-bangsa menjadi dua kelompok, apa saja? Domba dan kambing. Domba dianggap atau digambarkan sebagai orang-orang benar. Sedangkan kambing melambangkan mereka yang tidak menurut kehendak Tuhan. Bapak Ibu, kambing ini ya juga bisa kita. Kita sebagai orang Kristen bisa berperan menjadi kambing. Ketika apa? Ketika kita tidak menuruti apa yang Tuhan kehendaki. Dasar pemisahan itu bukanlah tentang seberapa banyak kita beribadah, seberapa luas pengetahuan kita tentang agama, atau seberapa sering kita mengucapkan pengakuan iman kita, tetapi justru yang memisahkan adalah hal yang sederhana. Yang konkret apa? Memberi makan yang lapar, memberi minum yang haus, menerima orang asing, memberi pakaian kepada yang membutuhkan, mengunjungi yang sakit, memperhatikan orang yang ada di dalam penjara. Jadi tidak berbicara tentang seberapa sering Anda membaca Alkitab, tetapi ada tugas lain. Membaca Alkitab sangat penting, tetapi apa dampaknya setelah membaca Alkitab? Apakah kita mewujud nyatakannya dengan tindakan-tindakan kita? Inilah yang Yesus ajarkan di dalam penghakiman yang terakhir. Yang mau Yesus lihat seberapa besar perjuangan kita untuk menyatakan kasih kepada orang-orang yang dianggap paling hina. Dengan kata lain, pada penghakiman yang terakhir, yang menjadi perhatian Yesus adalah apakah iman kita sungguh diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Karena bagi Yesus, kasih bukan sekedar kata
kata, tetapi tindakan yang diwujud nyatakan. Nah, Bapak Ibu, selama bulan Juni ini, nanti kita semua akan bersama-sama belajar mengenai lembaga-lembaga Kristen. Karena Sinode GKJ sedang merayakan atau memperingati hari Pekan Kesaksian, seperti itu. Nah, melalui tema kita pada hari ini, kita diingatkan bahwa gereja kita semua bukan hanya dipanggil untuk berkumpul, bukan hanya dipanggil untuk beribadah, bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga menjadi saksi Kristus melalui pelayanan yang nyata di tengah masyarakat. Kesaksian bukan hanya disampaikan melalui mimbar, melalui khotbah, melalui pengajaran. Kesaksian seharusnya juga hadir melalui tangan yang mau menolong, telinga yang mau mendengar, hati yang peduli, dan tindakan yang menghadirkan kasih Allah bagi sesama. Dan berbicara tentang lembaga Kristen, Bapak Ibu, sebenarnya jemaat kita juga punya salah satu piranti kesaksian pelayanan. Apa, Bapak Ibu? Yang ada di belakang? Sekolah Bobkri Wiro Brajan. TK, SD, SMP Bobkri Wiro Brajan menjadi salah satu lembaga Kristen yang kita punya, menjadi piranti kita untuk melayani masyarakat. Sekolah kita bukan hanya tempat untuk belajar, tetapi juga tempat di mana gereja hadir melayani, mendidik, menanamkan nilai-nilai Kristiani pada generasi muda. Karena itu, Bapak Ibu, melalui firman hari ini, kita juga diajak untuk bertanya kepada diri kita sendiri. Sejauh mana, Bapak Ibu, perhatian kita terhadap pelayanan kita di Bobkri? Sejauh mana perhatian kita pada lembaga yang kita punya, sekolah Kristen yang kita punya? Apakah kita cuek? Apakah kita enggak peduli? Oh, sudah ada komisariat. Oh, sudah ada pengurus yayasan. Aku enggak perlu memikirkan apa-apa, jangan salah. Sekolah ini akan terus berjalan semua karena dukungan Bapak, Ibu. Dan ketika Bapak, Ibu mendukung segala program yang ada di sekolah kita, Bapak, Ibu juga sedang melakukan kesaksian pelayanan melalui dunia pendidikan. Apakah kita masih melihatnya sebagai bagian pelayanan kesaksian gereja? Dan apakah Bapak Ibu kita mendoakan, mendukung, dan merasa bahwa sekolah yang di belakang juga milik kita? Kiranya Bapak Ibu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa lembaga Kristen apapun, kalau yang kita punya adalah sekolah Bobkri Wiro Brajan, bukanlah sekedar organisasi atau aset milik gereja, melainkan piranti pelayanan yang dipakai Tuhan menghadirkan kasih-Nya di tengah dunia. Karena itu, marilah kita mendukung, kita memberikan perhatian pelayanan itu dengan kanti gumolong ing mana. Dengan hati yang bulat, dengan penuh kesungguhan, dan dengan rasa memiliki. Sebab ketika kita ikut menopang pelayanan ini melalui doa, perhatian, keterlibatan, percayalah semakin banyak anak, orang tua, masyarakat yang lebih luas terberkati melalui pelayanan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini, Tuhan. Melalui pengajaran-Mu, Engkau boleh mengingatkan kami bahwa iman yang sejati tidak berhenti pada pengakuan di bibir saja, tetapi juga dinyatakan melalui kasih dan tindakan nyata kepada sesama. Ampunilah kami, Tuhan, apabila seringkali kami terlalu sibuk dengan diri kami sendiri,
daripada mengambil bagian dalam karya-Mu. Ampunilah kami apabila kami kurang peduli terhadap mereka yang membutuhkan pertolongan dan kurang memperhatikan berbagai pelayanan yang telah Engkau percayakan kepada gereja-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami boleh memiliki hati yang kanti gumolong ing manah, hati yang bulat, hati yang bersungguh-sungguh setia dalam melayani. Ajarlah kami untuk tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga boleh menjadi pelaku firman. Mampukan kami untuk boleh mengambil bagian dalam tugas gereja, baik dalam bersaksi tentang kasih-Mu maupun dalam melayani sesama dengan rendah hati. Dan tumbuhkanlah dalam hati kami masing-masing rasa memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap lembaga-lembaga pelayanan Kristen yang Engkau percayakan kepada gereja-Mu. Dan biarlah melalui doa, perhatian, dukungan, dan keterlibatan kami, nama Tuhan semakin dimuliakan dan semakin banyak orang merasakan kasih Kristus yang nyata. Amin.

0: Marilah kita meneguhkan kembali apa yang kita percaya tentang karya-karya Allah dan menghayati persekutuan kita dengan gereja-gereja di sepanjang sejarah penyelamatan Allah dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mak dipersilahkan.
1: Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk di dalam doa syukur dan syafaat kita pada saat ini. Namun sebelumnya saya akan memberikan waktu terlebih dahulu bagi Bapak Ibu untuk menghaturkan doa secara pribadi dan nanti saya akan menutupnya. Mari kita berdoa.

0: Inilah setiap rasa ucap syukur kami Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu besar membuat kami memiliki pengharapan di dalam kehidupan kami. Ketika kami sakit, kami boleh mendapatkan kesembuhan. Ketika kami mengalami berkekurangan, Engkau boleh menghadirkan kecukupan dan berkat. Ketika kami sedih, berduka cita, kami boleh kembali memiliki hati yang bersuka cita. Semua terjadi bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, namun semata karena anugerah dan cinta kasih Tuhan. Dan pada saat ini, karena kami mengimani bahwa Engkau adalah pemilik dari kehidupan kami, di mana kami boleh mengutarakan setiap pergumulan kami, kami pun membawa setiap gumul juang hidup kami masing-masing. Engkau mengerti apa yang pada saat ini kami rasakan. Maka Bapa, hadirlah di tengah-tengah kehidupan kami dan tolonglah kami untuk boleh melewati kehidupan kami dengan baik. Ketika kami menghadapi persoalan, kami boleh tahu kepada siapa harus kami harus mengadu dan kami harus meminta tolong. Ajarkan kami untuk boleh memasrahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan di tengah doa ini, kami juga mengingat akan jemaat Tuhan yang ada di dalam kondisi lemah tubuh karena sakit atau sedang dalam proses pemulihan. Kami berdoa bagi Ibu Yuwono, Bapak Gustami, Ibu Samijo, Ibu Suwarsilah Samidi, Bapak Rinto Mulyono, Ibu Suciati, Ibu Sunardi, Ibu Mulyadi, Ibu Waki, Ibu Iswidarso, Ibu Mujirah Dalsuki, Ibu Sri Suparmi Slamet, Ibu Sri Suwartini Hartanto, Ibu Sucinap Suroyo, Bapak Sugeng Susanto, Bapak Suharyanto, Ibu Sri Lestari, Ibu Sri Harta Timur Dopo, Ibu Tuti Parianti, Bapak Bambang Slamet, Ibu Kristin Diah, Ibu Ambar Kumalawati, Ibu Masirah Suradi, Ibu Siti Dinarti, dan Bapak Trihardono. Kami ingin serahkan Tuhan, saudara-saudara kami terkasih ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya dan yakin, Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan sendiri. Bahkan di tengah sakit pada saat ini, kami pun percaya, Engkau akan menghadirkan mujizat Tuhan yang akan mengangkat setiap sakit penyakit yang diderita dan boleh menggantikannya dengan kondisi tubuh yang semakin sehat dan yang semakin baik. Kami mendoakan bagi keluarga yang mendampingi dan merawat, kiranya kesabaran, kekuatan, dan kesehatan Tuhan anugerahkan, sehingga di masa-masa yang tidak mudah untuk dijalani, mereka juga boleh merasakan Tuhan hadir dan tidak meninggalkan mereka sendiri. Kini kami menyerahkan kehidupan segenap orang tua kami yang sudah masuk di dalam usia yang lanjut. Kami mengucap syukur ketika Tuhan boleh menganugerahkan segenap orang tua kami usia yang panjang. Maka di tengah kondisi tubuh yang semakin lemah dan terbatas, Tuhan hadir memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, dan menjauhkan dari segala marah bahaya. Kami juga mendoakan bagi anak-anak kami Tuhan yang pada saat ini sedang mencari sekolah atau bahkan sedang berjuang di dalam mengerjakan ujian. Tuhan berkatilah mereka ketika pada saat ini mereka masih bergumul juang mengenai pendidikannya. Kami percaya dan yakin pada akhirnya Tuhan boleh memberikan sekolah yang terbaik, begitupun juga hasil nilai ujian yang terbaik. Dan semua itu boleh menghantar anak-anak kami untuk mencapai apa yang mereka cita-citakan dan boleh menjadi berkat keluarga. Bagi anak-anak kami yang masih bergumul mencari pekerjaan dan pasangan hidup, kami percaya dan yakin juga bahwa Tuhan akan menyediakan pasangan yang seiman, yang sepadan, begitupun juga dengan pekerjaan yang sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan. Maka di masa-masa penantian ini, Tuhan memberikan hikmat dan kesabaran. Tuhan, pada saat ini kami juga mendoakan kehidupan gereja kami GKJ Wirobrajan. Kami berdoa bagi Bapak Pendeta Yosef Kristianugroho beserta keluarga. Kami berdoa bagi kehidupan keluarganya Tuhan, terlebih pada saat ini Ibu Esti juga baru saja mengalami kecelakaan dan ada patah di bagian jarinya. Kami percaya dan yakin Tuhan boleh membantu proses pemulihan Bu Esti, begitupun juga keluarga yang mendampingi dan merawat. kiranya Engkau pun juga boleh hadir memberikan kekuatan. Kami mendoakan bagi pelayanan yang dilakukan oleh Bapak Pendeta Yosef, kiranya Tuhan senantiasa menguatkan dan memberi berkat, sehingga apa yang dilakukannya boleh menjadi berkat bagi jemaatmu di GKJ Wirobrajan ini. Kami mendoakan bagi majelis, komisi, tenaga gereja, dan koster. Berkatilah hamba-hambamu yang pada saat ini boleh menyediakan hatinya, menyediakan waktunya dan hidupnya untuk melayani Tuhan. Biarlah setiap program pelayanan yang pada saat ini telah mereka susun dan menjadi tugas tanggung jawab mereka, Tuhan sendiri yang hadir menuntun mereka agar semuanya boleh berjalan dengan baik dan boleh menjadi berkat bagi kami. Berkatilah mereka di dalam menjalani kehidupannya masing-masing dengan kasih dan berkat Tuhan. Kami juga mendoakan pada saat ini Tuhan, bagi kehidupan berbangsa dan negara kami, ketika kami pada saat ini sedang bergumul mengenai krisis ekonomi, Tuhan tolong berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin kami, agar mereka tidak gegabah ketika memimpin bangsa dan negara kami. Berikanlah mereka rasa takut akan Tuhan, berikanlah mereka hikmat agar boleh memilih, menentukan keputusan yang paling baik, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi justru memikirkan masyarakat Indonesia, agar kehidupan kami semua boleh mengalami kesejahteraan. Dan di masa-masa sulit pada saat ini, tolonglah kami Tuhan untuk boleh hidup dengan baik, boleh melewati masa-masa yang tidak mudah ketika krisis ekonomi ini, dengan tetap percaya dan yakin bahwa segala usaha yang kami lakukan, ada Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Tuhan, inilah seruan doa kami. Kami mohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
1: Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, segala kebaikan Tuhan telah kita terima dan kita nikmati, dan tiba saatnya bagi kita saat ini untuk mengungkapkan rasa syukur kita kehadirat-Nya. Dan ungkapan rasa syukur kita nanti akan kita wujudkan dengan pengumpulan persembahan. Namun sebelum itu, mari kita bersama-sama mengingat firman Tuhan yang menjadi dasar kita mengumpulkan persembahan, yang terambil dari Ibrani 13 ayat 16 yang demikian. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk mengumpulkan persembahan. Dan bersamaan dengan nanti dikumpulkannya persembahan, kita juga akan menyanyikan pujian kehadirat Tuhan. Nyanyikanlah Kidung Baru 208.

0: Mari kita berdoa. Kembali Bapa, kami menghadap kehadirat-Mu pada ibadah saat ini. Kami sungguh bersyukur karena pada kesempatan ini Engkau telah menyatakan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu Ibu Pendeta Nanda Natalia, yang mengingatkan kepada kami bagaimana kami harus menjalani hidup supaya menghadirkan damai sejahtera bagi siapapun. Kiranya apa yang sudah kami dengar dan kami terima tidak sebatas kami pahami dan kami mengerti, tetapi boleh kami wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari, agar firman itu sungguh-sungguh menghidupi kami, hidup di dalam kehidupan kami, dan memberi manfaat bagi sama kami. Namun kami juga sadari sepenuhnya sebuah kemustahilan bagi kami untuk mewujudkan itu semua manakala kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Oleh karena itu Bapa, saat ini kami membuka diri kami agar Roh-Mu yang Kudus bekerja dalam kehidupan kami, supaya apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu boleh terwujud melalui kehidupan kami. Pada kesempatan ini Bapa, kami mengaturkan persembahan kehadirat-Mu. Ketika kami melihat segala apa yang sudah kami terima dari Tuhan, apa yang kami persembahkan sungguh tidak sebanding. Namun kami percaya bahwa ketulusan hati kami akan menjadikan persembahan ini memberi manfaat bagi kehidupan bergereja di GKJ Wirobrajan. Yang berdoa untuk hamba-Mu yang nanti akan mengelola persembahan ini, kiranya pemanfaatan persembahan semata-mata hanya bertuju pada nama-Mu yang dipermuliakan dan menjadi sarana jemaat Tuhan di GKJ Wirobrajan terus dibangun. Setelah ini Bapa, kami akan undur diri dari tempat ini untuk melanjutkan ibadah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mohon bimbingan dan tuntunan dari Roh-Mu yang Kudus supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Dan kami naikkan doa kami yang jauh dari sempurna ini di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Juru Syafaat kami yang hidup, yang sudah mengajar kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
1: Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi ibadah kita di gedung gereja ini akan berakhir. Tetapi ibadah kita yang sejati justru baru kita mulai ketika kita keluar dari gedung gereja ini. Dan hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan menginginkan kita untuk jadi suluh dunia melalui lembaga-lembaga pelayanan Kristen. Maka ambil bagianlah untuk pelayanan tersebut. Bersama kita akan memuji nama Tuhan. Sungguh inginkah engkau lakukan?

0: Jemaat yang terkasih, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
1: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
0: Jadilah saksi Kristus.
1: Syukur kepada Allah.
0: Terpujilah Tuhan.
1: Kini dan selamanya.
0: Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Amin.

0: Ultra FM. Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Hi, Carmu Logi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag Keja Sindo Bellum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

0: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Mitra FM.

Air Bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKI Ngupasan. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan. Majelis Umat GKI Ngupasan mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara Saudari yang datang beribadah pada hari ini, dan juga kepada Bapak Ibu Saudara Saudari yang baru pertama kali mengikuti kebaktian di GKI Ngupasan. Selama ibadah berlangsung, mohon agar HP dalam mode hening. Terima kasih. Warta Lisan GKI Ngupasan, Minggu 7 Juni 2026, pukul 9. Kebaktian hari ini, tema Merangkul Yang Tersisih, Pelayan Firman, Pendeta Tabita K. Kristiani, Pemusik Ibu Lia dan Ibu Nirai, Pro Kantor Kantoria, Ibu Rahayu, Ibu Bening, Ibu Parmi, dan Ibu Ika Erawati. Lektor Bapak Triyono. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memasuki ibadah, kita mengambil waktu teduh untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah adalah panggilan kasih karunia Allah bagi setiap orang yang menyadari dirinya berdosa. Panggilannya untuk membawa setiap orang mengalami shalom yang menguatkan dan membarui kehidupan yang dijalaninya. Mari dengan bersama berdiri, kita sambut shalomnya Allah yang dianugerahkan bagi kita dengan pujian, kumasuki gerbangnya.

kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Baik yang ada di ruangan ini maupun yang mengikuti secara live streaming. Tema pada hari ini adalah merangkul yang tersisih. Kita mau belajar apa yang dilakukan oleh Yesus yang merangkul mereka yang tersisih. Siapakah itu yang tersisih dan bagaimanakah merangkulnya? Kita belajar dari Yesus supaya kita pun dirangkulnya. Dan kita juga memberitakan bahwa Yesus merangkul, Yesus mau membuka hati dan kasihnya kepada orang-orang yang tersisih, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang mau menerima anugerahnya. Mari kita pujikan Yesus kawan yang sejati.

Hidup kita sering memilih jalan untuk diterima oleh dunia dan memilih melanggar perintah-perintah Tuhan. Kasih kita egois, kasih yang tetap mau menjadikan kepentingan diri sendiri atas kepentingan orang yang lain. Mari kita akui segala keberdosaan kita di dalam doa secara pribadi yang kemudian kita akan tutup dengan doa bersama. Dipersilakan.

Bapa kami di surga, pada kesempatan pagi hari ini kami datang menghadap kehadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan maupun dalam perbuatan kami. Kami sering berusaha menutupi dosa kami dari sesama kami dan bahkan dari hadapan-Mu. Namun Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Oleh karena itu, ya Tuhan, ampunilah dosa kami, bersihkanlah hati kami, dan layakkanlah kami untuk datang menghadap kehadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita nyatakan pertobatan kita dalam pujian Tuhanku bila hati kawanku terluka.

0: Jemaat dipersilakan berdiri. Dengarlah berita anugerah Tuhan bagi kita dalam 1 Korintus 1 ayat 30. Namun oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
0: Damai Tuhan beserta saudara.
1: Dan beserta saudara juga.
0: Mari kita saling memberikan salam damai.

0: Silahkan duduk. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita mohon pertolongan Roh Kudus untuk pelayanan firman pada saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami mohon kiranya Roh-Mu yang Kudus memberikan hikmat kepada kami, memampukan kami untuk mengerti firman dan kehendak-Mu melalui pembacaan Alkitab yang kemudian kami lanjutkan dengan merenungkannya. Kiranya dengan mengerti kehendak Tuhan, kami dapat menerapkan sabda-Mu di dalam kehidupan kami bersama, sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu seumur hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus, kami menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Amin.
1: Firman Tuhan yang akan kita renungkan berdasar pada Matius 9 ayat 9 sampai 13. Matius 9 ayat 9 sampai 13. Sesuai Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua yang berbunyi demikian. Setelah Yesus pergi dari situ, Ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di tempat pemungutan cukai. Lalu Ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius pun bangkit dan mengikut Dia. Ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, lalu makan bersama Dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama pengikut cukai, pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Sebab aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dalam hati, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.

Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapakah orang yang tersisih di dalam kehidupan sehari-hari? Saya mencoba googling, nah ini kuno ya, kok bukan AI saja? Nah kalau AI itu nanti sudah dirangkum, malah diberikan pendapat, diberikan macam-macam. Padahal saya hanya ingin melihat sepintas, apa sih yang dikatakan orang dari kata tersisih. Jadi saya bertanya, siapa yang tersisih dalam hidup sehari-hari? Dan ini jawabannya. Ada yang menulis, kamu akan menjadi orang yang tersisihkan jika kamu tidak siap menghadapi perubahan. Wah, ini kira-kira orang yang bergerak di dunia digital, banyak sekali perubahan di sana. Ada media sosial, ada macam-macam artificial intelligence dan masih banyak lagi. Dan kalau kita tidak ikut, kita tidak mengikuti perkembangan zaman, kita akan tersisih. Ya memang benar, dulu saya mengatakan pokoknya saya tidak mau ikut medsos apapun gitu ya, tidak mau punya akun dimanapun juga. Tapi lama-lama saya tahu saya tersisih ya, ketinggalan zaman, ketinggalan berita, tidak tahu info ini dan itu. Padahal dari situ saya bisa belajar banyak. Nah, tapi kan saya memang tidak suka suruh upload-upload lalu orang komen-komen gitu ya. Saya tidak punya energi untuk meladeni semuanya itu. Jadi apa yang saya lakukan? Pada akhirnya saya punya akun, saya membuka akun macam-macam medsos dengan tujuan adalah untuk bisa membaca, untuk bisa mengikuti apa yang sedang dikatakan orang dan kemudian berpikir gitu ya. Oh, sedang seperti ini. Mengapa orang-orang ngomong seperti ini? Mengapa begini dan begitu? Ada banyak informasi yang saya dapatkan juga dari media sosial. Lalu saya follow banyak akun-akun tentang disabilitas misalnya. Lalu saya dapat informasi yang begitu banyak dan itu sangat berguna. Walaupun saya tidak pernah posting apapun, tapi saya tahu kalau kita ini tidak mengikuti memang bisa tersisih. Nah, ada lagi yang menulis, hidup itu antara terpilih atau tersisih. Wah, ini ekstrim ya. Kalau tidak terpilih ya tersisih begitu. Ya, kadang-kadang memang hidup ini seperti itu gitu ya. Mengikuti perkembangan, kita akan terpilih, tidak tersisih. Kalau kita terpilih untuk mengikuti arus banyak orang, mungkin kita tidak akan tersisih gitu ya, karena kita punya banyak kawan. Tapi ada juga yang menulis, misalnya yang tengah atas itu, buku berjudul Bahtera yang Tersisih. Dan subjudulnya tentang anak yang orang tuanya poligami. Ternyata ada yang tersisih, tidak bisa betul-betul setara dan adil. Ternyata ada yang tersisih. Itu pengalaman dari sudut pandang seorang anak. Ada juga yang menulis yang tengah bawah itu, kau jatuh di pelukannya, padahal aku yang berjuang. Aku yang pahami, aku yang mengerti, tapi ku yang tersisih. Ini mungkin bagian dari lagu ya, saya tidak tahu. Mungkin lagunya tentang pacaran begitu. Lalu si dia atau si mantan itu memilih orang lain. Lalu pacar yang sebelumnya ini merasa tersisih. Atau yang kanan bawah, lagu dangdut, judulnya tersisih ya, dari Rita Sugiarto. Siapa di sini yang mengenal nama Rita Sugiarto sebagai penyanyi? Ah, mesti ketahuan umurnya. Umurnya berapa ini kok kenal gitu ya? Anak-anak muda sekarang barangkali tidak pernah tahu ada penyanyi namanya itu gitu ya. Lagu ini juga menceritakan tentang mantan yang punya kekasih baru. Rupanya dari zaman dulu sampai zaman sekarang, lagu-lagu tentang itu banyak sekali ya. Dan rupanya masih juga laku. Yang berbeda adalah buku yang kiri bawah. Buku berjudul Mereka Yang Tersisih. Subjudulnya Problema Layanan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Fisik
dari keluarga miskin. Wah, ini berbeda sekali. Membahas tentang hak penyandang disabilitas yang seringkali tidak terpenuhi sehingga mereka itu menjadi tersisih. Jadi dari kata tersisih ada banyak arti. Bisa tersisih itu artinya kalah gitu ya. Dalam persaingan, pacaran, itu pun juga bisa. Yang kalah kemudian tersisih. Bahkan lagu zaman dahulu kala dari ABBA, ada yang tahu ABBA? Ah, itu ketahuan umurnya juga gitu ya. Judul lagunya The Winner Takes It All. Tapi akhir-akhir ini ngetren lagi gitu ya. Pemenangnya itu mendapatkan semuanya. Dan the loser, yang kalah itu harus makin kecil ya, berdiri dan merasa tersisih, merasa kecil. Nah, karena kalah. Ada juga tersisih karena tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Ada juga tersisih karena menjadi kelompok yang lemah, yang terpinggirkan, yang termarginalkan. Itu bisa penyandang disabilitas, anak, lansia, perempuan, orang yang miskin, mereka yang termasuk tinggal di daerah D3, T itu ya, termiskin, tertinggal, dan terluar. Seringkali mereka tersisih karena mereka tidak bisa berada di tengah-tengah dan mengikuti seperti apa yang menang gitu ya, apa yang paling luar biasa dan paling banyak, paling menikmati di dalam hidup ini. Maka mereka disebut tersisih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah yang tersisih pada zaman Yesus? Perikop kita pada hari ini di GKI Ngupasan hanya membaca Matius 9 ayat 9-13 tentang pemungut cukai. Tapi kalau dibaca menurut leksionari, tidak hanya ayat 9-13, tapi ada tambahan kemudian dibaca juga ayat 18-26 tentang anak perempuan yang sakit kemudian meninggal dan dibangkitkan oleh Yesus, dan juga perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan juga sembuh setelah

Selalu ada orang-orang yang tersisih dengan berbagai alasan, dengan berbagai latar belakang yang mungkin berbeda dari zaman dulu dengan zaman sekarang, tapi keberadaan mereka sebagai orang tersisih itu selalu ada. Kita mungkin bertanya-tanya, mengapa pemungut cukai kok tersisih? Tersisih di dalam masyarakat Yahudi. Padahal mereka kan orang-orang kaya. Kalau tidak kaya, tidak punya banyak uang, tidak bisa menjadi pemungut cukai. Karena mereka harus punya modal. Nah, mengapa orang yang kaya ini kok tersisih? Bukankah seringkali kita melihat yang tersisih itu yang miskin? Tapi ini kaya kok juga tersisih? Ada dua alasannya. Alasan yang pertama, mereka itu memeras rakyat dengan menarik pajak yang sangat tinggi. Ya pasti, rakyat itu tidak suka, marah gitu ya. Mereka tidak senang, mereka tidak mau bergaul dengan pemungut cukai. Karena pemungut cukai itu dianggap orang yang jahat, bahkan orang yang berdosa. Mereka menarik pajak sangat tinggi dan itu memberatkan serta menyengsarakan rakyat. Mereka memungut cukai misalnya barang dagangan. Nah sampai sekarang ya ada kan cukai untuk barang dagangan. Tapi zaman itu banyak sekali yang harus dibayarkan. Misalnya ada pedagang melewati sebuah kota untuk pergi ke kota lain. Ketika ia masuk kota itu, dia harus membayar pajak. Ketika ia keluar dari kota itu, dia harus membayar pajak lagi. Nanti masuk ke kota yang lain juga membayar pajak, keluar juga membayar pajak. Jadi kalau dihitung, pajak yang harus dibayar itu banyak sekali. Tidak cuma satu kali, tapi minimal dua kali, bisa empat kali, enam kali, dan seterusnya. Karena itulah menjadi pedagang pada zaman itu berat juga. Karena banyak pajak yang harus dibayarkan. Jadi harga barang kemudian harus menjadi naik-naik dan tinggi. Tidak hanya pajak barang dagangan. Bahkan Danau Galilea pun juga diborongkan. Mau jadi nelayan? Ada targetnya. Harus menyetor sekian. Karena itu nelayan harus kerja keras mendapatkan ikan yang banyak supaya mereka dapat membayarkan apa yang seharusnya diberikan dan mereka tidak berhutang, tidak rugi karena memang ada pajak yang harus dibayarkan. Demikian juga ada yang namanya pajak kepala. Dikenakan pada semua orang yang masih punya kepala. Nah, walaupun seseorang itu miskin dan tidak punya penghasilan, selama ia masih punya kepala, selama ia masih hidup, dia harus membayar pajak. Kalau tidak bisa membayar pajak, dia berhutang. Berhutang entah kepada pemungut cukai itu atau kepada orang kaya lainnya. Tahun ini dia berhutang. Tahun depan dia belum bisa membayar hutang yang tahun ini. Tapi dia sudah harus berhutang lagi untuk membayar yang tahun depan. Begitu seterusnya hutangnya bertumpuk-tumpuk. Dan kalau hutangnya sudah begitu tinggi, mungkin seseorang harus menjual dirinya sebagai budak belian. Dan hasil penjualannya itu untuk melunasi hutangnya. Tapi bagaimana kalau seseorang tidak bisa bekerja sebagai budak belian? Dengan apa dia bisa membayar utangnya? Maka dijebloskan ke dalam penjara. Karena itu pemungut cukai dibenci. Pemungut cukai dianggap, diberi cap sebagai orang berdosa. Alasan yang kedua, pajak itu disetor kepada pemerintah penjajah, yaitu kekaisaran Romawi. Kalau Kaisar Roma mengadakan sensus seperti pada saat Yesus mau lahir, itu bukan untuk menghitung jumlah penduduk seperti sensus di Indonesia supaya tahu penduduk Indonesia jumlahnya berapa, lalu ada data-data yang lain. Bukan itu. Tetapi sensus itu untuk menentukan jumlah pajak dari sebuah wilayah. Setelah ketahuan jumlah

orangnya berapa, lalu kota itu jenisnya kota apa, maka ditentukan jumlah yang harus dibayarkan kepada pemerintah penjajah. Maka oleh pemerintah Romawi dibuka lelang, siapa yang mau memborong pajak, dan yang memberikan tawaran terbanyak, dialah yang terpilih, dialah yang menjadi kepala pemungut cukai. Dan kepala pemungut cukai harus bayar di muka kepada pemerintah penjajah untuk mendapatkan hak menarik pajak di sebuah tempat. Lalu biasanya kepala pemungut cukai itu memborongkan lagi pajak itu kepada pemungut-pemungut cukai yang lain, yang untuk wilayah tertentu lebih kecil mungkin satu kota tertentu dan seterusnya. Jadi makin banyak orang yang terlibat untuk memungut cukai, dan masing-masing tidak mau rugi karena mereka sudah membayar di muka. Jadi mereka akan menarik setinggi mungkin supaya tidak rugi dan bahkan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Itu sebabnya begitu tinggi pajak yang harus dibayar oleh rakyat. Dan tidak heran kalau pemungut cukai itu dibenci, diberi cap orang berdosa, karena profesinya dianggap profesi dosa. Dan mereka ini tersisih dari masyarakat Yahudi yang saleh. Orang-orang Yahudi yang saleh tidak mau bergaul dengan pemungut cukai. Kalaupun sampai berpapasan, mereka akan buang muka, tidak mau melihat pemungut cukai. Soal buang muka, itu saya juga kadang-kadang ya geli-geli bagaimana. Kalau berpapasan dengan mahasiswa dan mahasiswa itu buang muka, dalam hati saya berkata, "Nak, mukamu cuma satu, sekarang kau buang, berarti kau tidak punya muka lagi," gitu ya. Untuk menghibur diri, kok ada yang tidak sopan. Tapi orang-orang Yahudi begitu, tidak mau memandang pemungut cukai, mereka membuang muka. Karena pemungut cukai adalah orang berdosa yang berlawanan dengan pemuka agama Yahudi yang saleh, yang memelihara hukum Taurat. Berlawanan sekali. Wah, pemungut cukai itu benar-benar adalah sampah masyarakat. Mereka adalah orang-orang berdosa. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, yang mengherankan adalah sikap Yesus yang tidak biasa. Ketika Yesus lewat dan melihat seorang pemungut cukai bernama Matius sedang bekerja di tempat pemungutan cukai, mungkin di dekat pintu gerbang kota, Yesus berkata kepada Matius, "Ikutlah aku." Apa yang dilakukan Yesus sama seperti ketika ia memanggil murid-murid yang pertama, para nelayan, yaitu Simon dan Andreas, Yakobus dan Yohanes. Mereka juga sedang bekerja sebagai nelayan, habis menangkap ikan, sedang membersihkan jala, sedang membersihkan kapal bersama ayah dan juga pekerja-pekerja. Yesus lewat dan berkata kepada empat orang ini, "Ikutlah aku." Dan mereka berempat meninggalkan jalannya, meninggalkan kapalnya, bahkan meninggalkan ayahnya dan pegawai-pegawainya untuk mengikut Yesus. Sekarang Matius, pemungut cukai, orang berdosa, dipanggil oleh Yesus, "Ikutlah aku." Dan dia tinggalkan semuanya. Matius meninggalkan tempat pemungutan cukai itu. Dia tinggalkan pekerjaannya. Otomatis dia tinggalkan uangnya. Dia tinggalkan investasinya yang sudah membayar di muka untuk memborong pajak itu. Dia tinggalkan semuanya untuk mengikut Yesus. Karena itulah Matius menjadi salah seorang dari 12 murid Yesus. Karena ia menerima panggilan dan undangan Yesus untuk mengikut dia. Tidak hanya sampai di situ,
Yesus mampir ke rumah Matius dan mereka duduk makan bersama. Tidak hanya Matius, tapi teman-temannya, para pemungut cukai juga datang ke rumah Matius dan mereka makan bersama. Makan bersama bagi orang Yahudi bukan sekedar mengisi perut karena lapar, tetapi itu adalah bentuk persekutuan sebagai keluarga. Dan Yesus sebagai seorang guru, seorang rabi, dialah yang berdoa dan memberikan berkat atas makanan yang akan mereka santap. Maka tidak heran kalau orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, bersungut-sungut dan marah. Lalu berkata, mengapa Yesus, mengapa guru yang satu ini duduk makan bersama pemungut-pemungut cukai dan orang berdosa? Mengapa dia menajiskan dirinya? Seharusnya Yesus itu menghindari pemungut-pemungut cukai. Biarkan mereka tetap hidup sebagai orang berdosa yang tersisih dari masyarakat. Tapi Yesus bukannya menyisihkan mereka, bukannya meninggalkan mereka, tetapi Yesus justru merangkul. Inilah yang mengherankan bagi orang-orang Farisi. Karena orang-orang Farisi itu terbiasa melihat kehidupan orang-orang lain dan kemudian menilai. Apakah orang-orang ini menuruti hukum Taurat atau melanggar hukum Taurat? Mereka terbiasa untuk menghakimi. Sedangkan Yesus malah merangkul orang berdosa dan tidak menghakimi orang-orang yang dianggap berdosa itu. Jadi sikap Yesus berlawanan dengan orang-orang Farisi. Karena itulah mereka heran, mengapa Yesus merangkul? Lalu apa jawab Yesus? Yesus berkata pada ayat 12, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Orang sehat pasti tidak perlu dokter. Kalau kita sehat, kita tidak perlu ke dokter. Bahkan kita lupa pada dokter kita. Nanti kalau kita sakit, barulah kita ingat dokter kita. Kita datang, kita hubungi gitu ya, karena kita sakit. Dan seorang dokter kalau berjumpa dengan pasien yang sakit, pasti dokter itu tidak akan menghindarinya. Pasti dokter tidak akan buang muka dan pergi. Seorang dokter pasti akan datang, mendekati, memberikan pengobatan, memberikan berbagai cara treatment, dan kemudian menyembuhkan orang yang sakit itu. Bahkan pada masa pandemi COVID-19, seorang dokter juga tidak akan lari terbirit-birit kalau berjumpa dengan pasien COVID. Dokter pasti harus memeriksa, dokter pasti harus mendekati pasien itu dan menanyakan kondisinya dan memberikan pengobatan. Apapun juga dilakukan untuk memberikan kesembuhan bagi pasien yang berpenyakit menular. Dokter yang baik tidak akan menghindari pasien. Begitu juga Yesus mengandaikan dirinya sebagai tabib. Yesus mencari orang yang sakit, bukan mencari orang yang sehat. Nah, siapa itu yang sakit dan siapa itu yang sehat? Ayat 13 bagian akhir, Yesus berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi Yesus menyamakan orang yang merasa diri benar, itu orang yang merasa diri sehat. Sedangkan orang yang merasa berdosa, dialah orang yang sakit. Yesus datang bukan untuk orang sehat. Sebagai tabib dia datang untuk orang yang sakit. Dan Yesus tidak menghindari orang yang sakit. Bahkan Yesus merangkul orang yang sakit itu. Dialah tabib yang sejati, yang datang untuk orang-orang berdosa, orang-orang yang dianggap sakit. Ibu, bapak, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan,
apa yang dikatakan, diajarkan, dan dilakukan oleh Yesus ini menjadi sangat penting untuk gereja, baik gereja pada masa dahulu maupun gereja pada masa sekarang ini. Bukankah sering ada ketegangan di dalam gereja tentang bagaimana penerimaan anggota gereja yang sudah berdosa, yang sudah melanggar firman Tuhan, melanggar peraturan gereja, melanggar peraturan masyarakat, peraturan negara, dan sebagainya. Mereka yang kemudian digembalakan khusus. Sampai kapan digembalakan khusus? Ada gereja yang kemudian menghukum orang yang berdosa itu tidak boleh ikut perjamuan kudus. Pertanyaannya adalah, orang yang melakukan dosa ini memang harus bertobat, memang harus meninggalkan dosanya, memang harus kembali ke jalan yang benar. Tetapi apakah itu bisa ia lakukan dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri? Harus bisa. Kalau kamu sudah bertobat, kembali ke jalan yang benar, meninggalkan dosa-dosamu, kamu tidak lagi berdosa, maka kamu baru dipulihkan, masuk lagi, boleh ikut perjamuan lagi. Kalau ternyata ia tidak bisa melakukannya sendiri dengan kekuatan dan kemampuannya, kita semua kan orang berdosa, mampukah kita menghindari dosa? Mampukah kita tidak berbuat dosa di dalam hidup kita? Kita semua pasti akan mengatakan tidak bisa. Semaksimal mungkin kita berusaha menjadi orang baik, tetap ada dosa-dosa yang kita lakukan, entah dalam pikiran kita, entah dalam kata-kata atau perbuatan kita, atau kelalaian kita. Karena itu, bagaimana caranya orang berdosa bisa bertobat, meninggalkan dosa-dosanya, hidup kembali ke jalan yang benar? Ia membutuhkan bantuan. Dan siapa yang bisa membantu? Tuhan sendiri. Karena itulah yang dilakukan oleh Yesus kepada Matius adalah merangkulnya, memberikan anugerahnya, undangannya, ajakannya. Matius, ikutlah aku. Pemungut cukai, orang berdosa, diundang oleh Yesus, diberi kesempatan untuk bertobat, ikutlah aku. Itulah yang menggerakkan Matius untuk meninggalkan semuanya tanpa rasa sayang sama sekali. Ia tinggalkan begitu saja untuk mengikut Yesus. Sentuhan dan rangkulan Yesus sangat mengena, menjadi kekuatan bagi Matius untuk meninggalkan dosanya, untuk hidup yang benar, hidup yang lurus lagi, untuk meninggalkan dosanya sebagai pemungut cukai. Begitu juga dengan kehidupan kita pada masa sekarang ini. Kalau kita memberi syarat baik dulu, baru kamu menerima anugerah Tuhan melalui perjamuan kudus, bagaimana mungkin orang bisa baik dulu dengan kekuatannya? Bukankah harus ditawarkan dulu? Ini anugerah, rangkulan kasih Yesus. Maukah engkau menerimanya? Karena rangkulan kasih Yesus yang akan memampukan kamu bertobat, meninggalkan dosamu, dan ikut Yesus kembali ke jalan yang benar. Yang harus menjadi sesuatu yang awal, dimulai dari tawaran Yesus, anugerah Yesus, rangkulan kasih Yesus. Dan bukan prasyarat harus baik dulu, karena manusia tidak pernah akan baik dulu. Yesus datang untuk memanggil orang berdosa. Panggilan Yesus itulah yang harus diterima
supaya orang bisa bertobat dan meninggalkan dosanya. Dengan ditawarkan kasih Tuhan, ditawarkan sakramen perjamuan kudus adalah rangkulan Tuhan untuk memanggil kamu mengikut Yesus kembali. Itulah yang menjadi kekuatan bagi seseorang untuk bertobat, menerima anugerah yang memampukan dia berubah menjadi baik. Dan inilah yang harus direnungkan oleh murid-murid Yesus, yang harus betul-betul dihayati dan dipahami. Maka Yesus berkata, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Supaya kita merenungkan, supaya kita memahami, pelajari supaya paham. Nah, apa yang harus dipelajari? Yesus mengutip ayat perjanjian lama, Hosea 6 ayat 6. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Bagi orang Yahudi ada banyak persembahan. Kalau orang melakukan dosa, dosanya apa? Lalu persembahan kurban, ritualnya itu kurban apa? Kurban penghapus dosa, kurban penghapus salah, aturannya ini, aturannya itu, banyak sekali kalau kita baca kitab Imamat di sana banyak. Tapi Hosea mengatakan, yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan dengan ritual-ritual kurban itu. Itu tidak cukup semua ritual dan kurban. Yang dikehendaki Tuhan adalah belas kasihan. Nah, apa arti belas kasihan? Di dalam bahasa Yunani-nya adalah eleos. Itu kata benda, belas kasihan. Kalau kata kerja, eleo. Yang artinya memiliki compassion dan mercy. Kalau compassion kita tahu berasal dari kata com, artinya bersama. Passion artinya merasakan. Compassion adalah ikut bersama merasakan penderitaan orang lain. Sedangkan kata mercy itu lebih ke arah pengampunan, anugerah pengampunan yang merangkul. Kalau kita terapkan untuk perikop yang kita baca hari ini, pasti istilah mercy, pengampunan itu lebih cocok, lebih dekat untuk kata belas kasihan di sini. Pengampunan Yesus yang merangkul Matius sehingga Matius bertobat meninggalkan kehidupannya yang berdosa itu. Kiranya itu juga yang terjadi pada kita dan pada orang-orang yang berdosa. Merasakan rangkulan Yesus kepada orang berdosa, orang yang tersisih, pengampunan yang Yesus berikan. Dan itu mendorong kita untuk meninggalkan dosa-dosa kita, menjadi kekuatan bagi kita untuk melawan dosa. Pengampunan Yesus bukannya kemudian menghilangkan keadilan, kebenaran, sudahlah semua diampuni, lalu tetap hidup berdosa. Tentu tidak seperti itu. Kalau kita sungguh-sungguh menerima ajakan Yesus, menerima rangkulan Yesus, menerima pengampunan dan anugerah Yesus, kita pasti tinggalkan semuanya. Semua dosa-dosa, semua kesalahan-kesalahan, semua hal yang membuat kita hidupnya salah. Dan kita mengikut Yesus kembali, kembali ke jalan yang benar, kembali kepada Tuhan. Kiranya itu yang terjadi dalam hidup kita. Dan kiranya itu juga yang kita beritakan kepada dunia ini. Yesus merangkul yang tersisih. Yesus merangkul orang berdosa. Supaya orang berdosa itu bertobat. Dan kembali kepada jalan Tuhan yang benar. Mengikut Yesus di jalan yang benar. Amin.

0: Terima kasih persembahan dari Orlansia. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Mahakuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Mahakuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali.
1: Mari kita menaikkan doa syafaat yang akan kita akhiri dengan menyanyikan doa Bapa Kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mau merangkul kami manusia berdosa. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, yang rindu senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan. Tolonglah kami untuk menerima rangkulan Tuhan yang penuh kasih dan anugerah, sehingga kami dimampukan untuk meninggalkan dosa-dosa kami, untuk hidup benar di hadapan Tuhan dan sesama, sehingga kehidupan kami membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mendoakan untuk setiap orang yang masih bergumul dengan dosa-dosa yang mereka lakukan, yang masih merasa berat untuk meninggalkan dosa, yang masih belum dapat sungguh-sungguh merasakan dan menerima panggilan Tuhan, rangkulan Tuhan yang ingin mengajak kembali mengikut Engkau. Kiranya Tuhan menolong supaya mereka tidak berlarut-larut di dalam kekerasan hati mereka, melainkan mereka mau menerima anugerah Tuhan, sehingga mereka mau meninggalkan berbagai dosa yang menguasai mereka. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mendoakan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan, Tuhan juga yang memberkati upaya pengobatan yang mereka terima, supaya semuanya mendatangkan kebaikan. Secara khusus kami mendoakan untuk Ibu Ani Suswanti, kiranya Tuhan berkati supaya dari hari lepas ke sehari kondisinya menjadi semakin baik, semakin pulih, semakin sehat. Kami juga mendoakan untuk ayah dari Bu Iin, saudara kami, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati supaya dalam proses penyembuhan di rumah sakit semuanya mendatangkan kebaikan. Kami juga mendoakan untuk saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, mereka yang ada dalam keadaan sakit. Kiranya kemurahan-Mu tercurah atas mereka untuk membawa kesembuhan, pemulihan, dan kesehatan kembali. Kami juga mendoakan para dokter dan juga para medis yang mendampingi, melayani mereka yang sakit. Kiranya Tuhan anugerahkan kesehatan, hikmat, supaya mereka dapat menjalankan tugas mereka ini dengan penuh cinta kasih, dan mereka juga dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan dan kesembuhan. Kami juga berdoa dan bersyukur bersama-sama dengan lansia yang baru saja merayakan Hari Lansia Nasional tanggal 29 Mei. Kiranya hal itu dapat menguatkan supaya lansia pun juga dapat tetap setia mengikut Yesus seumur hidup dan tidak ragu lagi tetap mengikut Engkau, sebab dengan mengikut Engkau kami dapat belajar untuk meninggalkan kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga mendoakan untuk anak-anak, remaja, dan pemuda yang masih bersekolah, kuliah. Kiranya Tuhan berkati juga supaya mereka dapat belajar dengan tekun, penuh tanggung jawab dan sukacita. Kiranya Tuhan menyertai mereka yang masih menghadapi ujian-ujian akhir semester, menyelesaikan skripsi, tugas akhir, dan berbagai tugas-tugas studi yang lain. Kiranya Tuhan berkati supaya semuanya dapat mengerjakannya dengan baik. Kami mendoakan untuk anak-anak dan remaja yang masih mencari sekolah lanjutan setelah lulus SD, SMP, atau SMA. Kiranya Tuhan pun yang menunjukkan jalan yang tepat bagi mereka masing-masing. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang-orang dewasa yang bekerja mencari nafkah. Kiranya Tuhan berkati supaya kami dapat bekerja dengan baik. Tuhan anugerahkan kesehatan dan kekuatan serta kemampuan sehingga melalui pekerjaan kami, kami pun dapat bersaksi, kami pun dapat melayani Engkau serta melayani sesama. Kiranya Tuhan memberkati kami dan saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan pekerjaan. Kiranya dengan penyertaan dan pertolongan Tuhan, kami dapat menjalani semuanya ini, kami dapat mengambil keputusan yang bijaksana, kami dapat melaksanakan tugas-tugas kami dengan baik. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, kiranya Tuhan menyertai supaya kami dapat bekerja sama dengan baik. Walaupun ada banyak perbedaan satu dengan yang lain, biarlah kami belajar saling menghormati dan saling menghargai, sehingga dengan demikian kami dapat bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan di Indonesia ini. Ya Tuhan, kami juga mendoakan untuk seluruh rakyat Indonesia di tengah-tengah kesulitan hidup. Kiranya Tuhan beserta dengan kami. Tolong kami menjaga persatuan, tolong kami melihat sesama kami dengan penuh cinta kasih, sehingga kami dapat saling mendukung, saling menolong, dan saling membantu. Sehingga melalui kehidupan yang saling mempedulikan itulah kami dapat menjalani apapun juga kesulitan dan tantangan pada kehidupan kami ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami, pergumulan kami, dan seru doa kami ini dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa.

0: Sebelum pelayanan persembahan, marilah kita bersama menyaksikan community highlights untuk minggu ini.
1: Shalom semuanya, sungguh sukacita yang luar biasa bisa menyapa jemaat sekalian hari ini. Menyambut pekan baru dengan iman yang teguh, berikut adalah kegiatan kita sepekan ke depan. Buat bapak ibu yang memiliki anak, kita ada ibadah anak setiap hari minggu pada jam 7 dan 9 pagi. Jadi anak-anak bisa ibadah dengan sukacita sesuai usianya. Ibadah Minggu GKI Mupasan pada tanggal 14 Juni pukul 6.30 dan 9 pagi akan dilayani oleh Pendeta Hamza Oi dari GKI Diponegoro, Magelang dengan tema Dipanggil Menjadi Umatnya. Untuk ibadah pukul 9 bisa diikuti secara onsite maupun streaming. Lalu, ibadah Minggu Arrows of God pada tanggal 14 Juni pukul 6.30 dilayani oleh Pendeta Hamza Oi dari GKI Diponegoro, Magelang dengan tema Call to Belong. Ibadah ini dapat diikuti secara onsite maupun streaming. Ibadah pra-remaja dilaksanakan pada hari Minggu 14 Juni 2026 jam 9 pagi dengan tema Call to Belong di gedung pertemuan lantai 2. Buat kamu yang remaja, persekutuan remaja dilaksanakan pada hari Jumat 12 Juni 2026 jam 6 sore dengan tema Rooted and Reaching Out, dipimpin oleh saudari Wanitri Emanuela di gedung pertemuan lantai 2. Jangan lupa datang ya. Untuk saudara-saudari kaum muda, persekutuan kaum muda dilaksanakan pada hari Sabtu 13 Juni 2026 jam 5:30 sore dengan tema Embracing the Outcast bersama saudari Wanitri Emanuela di ruang Petrus. Kami tunggu kamu ya. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan untuk berpartisipasi dalam persekutuan doa malam pada hari Rabu 10 Juni 2026 bertempat di ruang Petrus, dilayani oleh Pendeta Tabitha Kartika Kristiani dengan tema Makan Bersama Pemungut Cukai. Dan juga persekutuan doa pagi pada hari Sabtu 6 Juni 2026 jam 6 pagi bertempat di gedung gereja, dilayani oleh Pendeta Hadian Tanwikara. Bagi saudara-saudari yang rindu melayani, ini adalah kesempatan yang tepat. Sekolah Minggu mengundang saudara-saudari untuk berpartisipasi dalam pelayanan sebagai kakak Sekolah Minggu. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi WhatsApp Katika di nomor yang tertera di layar. Bagi jemaat yang rindu melayani di Komisi Orlansia, silakan bergabung di Sahabat Orlansia. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor yang ada di layar. Tim Multimedia membuka pelayanan untuk operator teks, operator kamera, fotografer, desain grafis, lighting, dan sound system. Bagi yang ingin bergabung, silakan pindai QR yang tertera di layar untuk informasi lebih lanjut. KKMG atau Komisi Kesenian dan Musik Gerejawi mengundang saudara yang rindu melayani sebagai worshiper, singer, pemusik, dan dancer. Bagi saudara yang rindu bergabung, silakan pindai QR atau hubungi nomor yang tertera di layar untuk informasi lebih lanjut. Tim pengobatan gratis mengundang anggota jemaat simpatisan yang berprofesi sebagai dokter umum, perawat, dan asisten apoteker untuk ikut menjadi relawan dalam pelayanan pengobatan gratis GKI Mupasan. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor yang ada di layar atau menghubungi kantor gereja. Tim sahabat orang sakit mengundang anggota jemaat simpatisan yang rindu melayani untuk mengunjungi saudara-saudara yang sakit di rumah sakit Bethesda. Dapat menghubungi nomor yang ada di layar atau menghubungi kantor gereja. Untuk mendukung pelayanan kita semua, telah dipasang videotron di dalam gedung ibadah dan juga sudah dilakukan penambahan kapasitas daya listrik sebesar 11.000 watt dengan total biaya lebih kurang Rp232 juta. Jemaat dapat mendukung melalui doa dan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening gereja dengan menambahkan kode unik 002 di digit terakhir atau melalui amplop putih bertulisan videotron. Bagi saudara yang membutuhkan wadah jemaat dalam bentuk PDF, silakan scan kode QR yang ada di layar atau akses linktree di Instagram GKI Mupasan. Sekian informasi kegiatan satu pekan ke depan. Mari bersama-sama ikut serta dalam kegiatan yang ada serta mengambil bagian dalam pelayanan. Yuk melayani Tuhan bersama-sama. Kami tunggu. Bye-bye.
0: Hari ini ada sampul persembahan khusus warna biru. Nanti bisa dimasukkan pada kantong merah atau kantong hitam. Marilah kita membawa persembahan syukur kita kepada Allah yang mengasihi semua orang. Ingatlah firman-Nya yang berkata dalam surat Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu, marilah kita melalui Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Sembari kantong diedarkan, mari kita bawa pujian, bawa persembahan.

0: Mari kita tambah persembahan kita di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, syukur terima kasih bila mena saat ini kami kembali dapat mempersembahkan sebagian dari apa yang kami miliki. Kiranya Engkau yang menggerakkan hati kami sehingga apa yang kami persembahkan ini tulus daripada hati kami ya Bapa, dan Kau sendiri juga yang memberkati persembahan ini sehingga bermanfaat bagi sama kami dan bagi pelebaran kerajaan-Mu. Tolonglah kami juga Bapa, hidup kami Tuhan pakai sebagai persembahan yang kudus bagi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.
1: Tuhan mengutus kita untuk memberitakan bahwa Yesus merangkul mereka yang tersisih, Yesus merangkul mereka yang berdosa, supaya yang berdosa bertobat, kembali kepada Tuhan, mengikut Yesus dengan setia seumur hidupnya. Tuhan mengutus kita, mari kita pujikan, Ku utus Kau.

0: Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
1: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
0: Jadilah saksi Kristus.
1: Kami siap menjadi saksi Kristus.
0: Terpujilah Tuhan.
1: Kini dan selamanya.
0: Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.

0: Pitre FM. Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo, mana nih pencet Ami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: 105,7 Petra FM.
1: Sahabat Petra, kita akan bersama-sama mengikuti gerakan Indonesia Menyembah. Satu hati, satu doa, satu penyembahan untuk Indonesia. Selamat mengikuti. Tuhan Yesus memberkati.
2: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mencetak rekor paling lemah terbaru per Jumat minggu
3: lalu. PT Pertamina Persero mulai 4 Mei resmi menyesuaikan harga BBM non-subsidi.
4: Hari ini, berita demi berita penuh ketakutan.
5: Dari bidang kesehatan,
4: harga naik,
5: terus meningkatkan kewaspadaan,
4: rupiah melemah, hukum dipermainkan. Dan tanpa sadar, kita mulai kehilangan harapan. Tapi, di tengah gelapnya keadaan, kita percaya Tuhan belum selesai dengan bangsa ini. Karena sejarah mencatat, saat umat Tuhan bersatu berdoa, Tuhan sanggup mengubahkan satu bangsa. Bangsa ini tidak dibangun oleh ketakutan. Bangsa ini dibangun oleh doa. Dan setiap kali umat Tuhan bersatu dan berdoa, selalu ada harapan baru. 7 Juni selama satu hari. Dari Sabang sampai Merauke, dari kota kecil sampai di jalan-jalan. Bersama gereja-gereja Tuhan, berdiri di antara Tuhan dan manusia, membawa bangsa ini kembali kepada Raja segala Raja. Mari bersama, satu hati, satu suara, menaikan 1 juta doa untuk Indonesia.
6: Shalom Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita sudah melihat barusan rekaman apa yang terjadi di bangsa kita. Kita melihat begitu banyak ujaran-ujaran yang berisi kebencian, kritik, berisi caci maki bahkan. Nah, pada hari ini kita umat Kristen, kita mengajak semua umat Kristen untuk melakukan sesuatu yang berbeda, yaitu memenuhi seluruh atmosfer di seluruh Indonesia dengan pujian, dengan doa, dengan penyembahan. Bapak Ibu, mungkin saya akan jelaskan sedikit bagaimana, kenapa kita harus berdoa, mengeluarkan suara, mengeluarkan gelombang pujian dan penyembahan. Karena sebetulnya atmosfer kita ditentukan oleh banyaknya atau seberapa suara-suara yang ada di lingkungan itu. Nah, kalau kita biarkan yang berisi adalah suara-suara kritik, ejekan, cemooh, termasuk di media sosial, maka atmosfer kita akan dipenuhi dengan sesuatu yang tidak sehat. Dan itu akan kita counter, kita akan lawan dengan doa, dengan pujian penyembahan, dengan ucapan-ucapan yang positif. Ada suatu penelitian yang berkata bahwa otak manusia itu menurut terhadap apa yang dia dengar, bukan menurut kepada apa yang dia baca atau dia lihat, tapi apa yang dia dengar. Nah, saya pernah membaca satu penelitian yang kira-kira begini. Ketika pertama kali toko swalayan itu diperkenalkan di Amerika di tahun 60-an, begitu banyak orang yang mengambil barang tanpa membayar. Dan itu menimbulkan banyak sekali masalah. Sampai mereka meriset dan menemukan, mereka memutar suatu rekaman yang intinya memperingatkan, jangan mencuri, engkau akan berurusan dengan polisi. Seperti itulah rekamannya. Tapi kalau rekaman itu diputar di toko swalayan, gak ada orang mau beli. Sehingga dengan teknik tertentu rekaman itu disamarkan dan rekaman itu diputar di seluruh toko swalayan di Amerika. Apa yang terjadi? Tingkat pencurian turun dengan 90% lebih. Jadi istilahnya hanya orang yang benar-benar niat mau mencuri. Gelombang suara sangat menentukan. Itu yang akan kita lakukan bersama-sama pada tanggal 7 Juni ini. Mari semua anak-anak Tuhan, angkat suaramu, katakan yang baik, katakan pujian, katakan firman Tuhan, katakan semua yang baik untuk bangsa ini. Berkati bangsa ini, berkati pemimpin-pemimpin, berkati pemimpin gereja semuanya.

kita lawan semuanya dengan ucapan berkat, dengan ucapan syukur, dengan doa dan penyembahan. Itu yang akan kita lakukan, dan kami mengajak semua sebanyak mungkin, dimanapun juga, kapanpun juga, dan bukan hanya tanggal 7 Juni, tapi untuk seterusnya, isilah atmosfer Indonesia dengan doa, dengan pujian, dengan penyembahan. Itu akan sungguh membuat perbedaan. Dunia sudah melihat, dan kita akan melihat lagi Tuhan berkarya lewat Bapak Ibu, lewat pujian penyembahan, lewat doa Bapak Ibu. Pemimpin-pemimpin akan dirubahkan, atmosfer akan dirubahkan, dan Indonesia akan sangat diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.

Mari Indonesia, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan untuk bangsa kita. Satu suara, satu bahasa, seluruh gereja-gereja menjawab panggilannya untuk berdoa bagi bangsa kita. Hari ini kita akan berdoa untuk seluruh pemerintahan Republik Indonesia. Karena apa yang dikatakan oleh perkataan kita, gerejanya, umatnya, itulah yang akan menentukan nasib bangsa ini. Dimanapun saudara berada, saya mengajak untuk semuanya, angkat tanganmu, arahkan hatimu, dan kita satu hati berdoa bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan, untuk satu bangsa yang Kau jadikan sungguh amat baik. Untuk satu bangsa yang mendengar setiap panggilan-Mu untuk berdoa.

ada tertulis, pada waktu itu, engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa datang kepadamu. Mari Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami angkat doa, sembah dan pujian kami. Tidak akan ada resesi dan krisis ekonomi di Indonesia, sebab engkau yang memberkati, engkau yang menjagai Indonesia. Ada tertulis, hanya dialah gunung batu Indonesia dan keselamatan Indonesia, kota benteng Indonesia. Indonesia tidak akan goyah. Ya, kami perkatakan firman ini Tuhan. Ya dan amin. Indonesia tidak akan digoyahkan oleh apapun juga, oleh krisis ekonomi, oleh bencana, oleh kerusuhan, oleh apapun juga. Kami terjaga aman oleh karena gunung batu kami adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami angkat pujian, kami lepaskan berkat. Indonesia diberkati, Indonesia dijaga oleh tangan yang Maha Kudus. Tidak ada krisis ekonomi, tidak ada kesulitan-kesulitan, tidak ada bencana, tidak ada kerugian, tidak ada kematian sia-sia. Semuanya dijaga oleh tangan yang Maha Kudus. Dan Tuhan, engkau sendiri yang akan campur tangan, pemimpin-pemimpin kami, seluruh pelaku-pelaku bisnis dan semuanya dan pemerintah akan dikuasai oleh Roh Tuhan sehingga membuat keputusan yang tepat. Apapun yang terjadi, Indonesia di tangan Tuhan, Indonesia diberkati, ada takut akan Tuhan, ada kebenaran, ada keadilan yang Tuhan tegakkan atas bangsa kami. Ada tertulis, tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang benar. Sekali lagi Tuhan, tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas Indonesia, tanah yang diberikan untuk orang benar, supaya kami tidak mengulurkan tangan kami kepada kejahatan. Tuhan menjagai sungguh seluruh penduduk Indonesia. Tidak akan ada yang berbuat jahat karena keadaan, karena apapun juga. Karena kefasikan akan Tuhan hapuskan. Tidak akan bertahan. Seluruh Indonesia akan menjadi orang benar. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Seperti yang firman Tuhan katakan, sesungguhnya Tuhan menyediakan damai sejahtera. Dan apapun yang kami teriakkan, kami doakan, kami lakukan, Roh Tuhan yang mengerjakannya bagi bangsa kami, bagi Indonesia. Sekali lagi kami katakan, tidak ada bencana, tidak ada kerusuhan, tidak ada krisis ekonomi, tidak ada kecelakaan darat, laut, dan udara, tidak ada

pulau-pulau. Mungkin kau ada di pelosok. Mungkin kau ada di desa-desa. Boleh sekali lagi angkat tanganmu buat Indonesia. Kita percaya bahwa puji

saya ajak semua untuk bergandengan tangan dimanapun engkau berada. Saat ini kita akan mendoakan semua gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Kita akan minta sesuai dengan janjinya yang tertulis dalam Mazmur 133 ayat 1 dan 3. Sungguh alangkah baiknya apabila kita hidup dalam rukun dan damai, sebab berkat itu akan mengalir seperti dari Gunung Hermon ke Bukit Sion. Berkat kehidupan, berkat kebenaran, berkat keselamatan untuk seluruh Indonesia. Mari kita menyatukan hati. Tuhan, ini kami gereja-gerejamu yang kau berikan, Tuhan. Suatu perjanjian yang abadi dan kekal bersama dengan engkau. Seperti janjimu Tuhan, biar mengalir ke setiap kami gereja-gereja Tuhan. Mengalir kebenaran, mengalir persatuan, mengalir semua penyediaan kelimpahan. Hari ini akan menjadi hari yang baru bagi setiap kami.

0: Selamat malam sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini Rema Renungan Malam akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yanti Dirsya dari GKM Yogyakarta dengan tema Hidup Anda adalah sebuah surat, diambil dari 2 Korintus 3 ayat 18. Mari sahabat Petra kita menyiapkan hati untuk mendengarkan merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Petra. Mari sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini di mana kami boleh bersama-sama datang kepada-Mu. Tuhan, karuniakan kami Roh Kudus-Mu supaya kami bukan saja boleh mengerti akan firman Tuhan, tapi juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Hadirlah ya Tuhan, berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari 2 Korintus 3 ayat 3 dan 18. Yang demikian bunyinya. Sebab telah ternyata bahwa kamulah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ayat yang ke-18. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Sahabat Petra, tema kita hari ini adalah hidup Anda adalah sebuah surat. Sahabat Petra, saya akan bacakan kembali dari 2 Korintus pasal 3 ayat 2 dan 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, yaitu di dalam hati manusia. Sahabat Petra, dulu waktu kami masih tinggal di Amerika, setiap minggu ada banyak surat yang kami terima. Biasanya kami memilahnya menjadi 2, surat penting dan sampah. Yang penting kami simpan dan surat yang tidak penting seperti brosur iklan masuk tempat sampah. Bagaimana kami menentukannya? Itu yang pertama, kita akan melihat dari siapa surat ini. Pengirim surat akan menentukan tingkat minat kita. Dan dalam Alkitab dikatakan, Anda, kita adalah surat bagi dunia dari Kristus dan tentang Kristus. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Sahabat Petra, para rohaniwan sering mempromosikan gereja mereka. Tetapi kita dipanggil untuk mempromosikan Kristus dan hanya Kristus saja. Lalu, apakah orang lain akan benar-benar tertarik? Ya, Yesus berjanji. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Tidak ada yang lebih dibutuhkan saat ini selain gambaran hidup Yesus yang tercermin dalam kehidupan umat tebusannya. Jadi, sampaikan surat kasih karunia Anda kepada siapapun yang Anda temui. Yang kedua, kepada siapa surat ini ditujukan? Alkitab menjawab pertanyaan itu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sahabat Petra, Dr. Yonggi Cho membangun jemaat gereja terbesar di dunia di Seoul,

0: Korea Selatan, jemaatnya hampir 1 juta orang. Itu sangat besar. Tapi tahukah kita bagaimana Yonggi Cho bisa mengenal Tuhan? Yonggi Cho dulunya adalah penganut Buddha. Dia dituntun kepada Kristus oleh seorang perempuan yang hanya dia temui 1 kali. Kita bisa bayangkan bagaimana jika perempuan itu diam-diam saja. Tapi dia tidak diam, dia menjadi surat Kristus bagi Yonggi Cho. Seperti perempuan yang menuntun Yonggi Cho, hidup kita adalah surat dari Kristus yang berpotensi mengubah hidup orang lain. Jadi, pastikan kita menjadi surat Kristus yang baik, yang membawa orang lain kepada Kristus. Nah, lalu bagaimana supaya kita bisa menjadi surat Kristus yang baik? Sahabat Petra, surat yang baik harus mudah dibaca dan dipahami. Tulisan yang tidak dapat dipahami akan merusak pesan dan membuat pembaca tidak tertarik. Tujuan surat adalah untuk menyampaikan pikiran dari penulis. Jika tidak, pembaca akan berhenti membaca dan tidak mendapatkan pesannya. Lalu, apa yang harus kita hindari supaya kita tidak menjadi surat Kristus yang buruk? Ada beberapa sikap yang harus kita hindari. Yang pertama, tidak jujur. Kita mencatut atau membesarkan atau markup uang atau pengeluaran dari perusahaan. Kita mencuri waktu perusahaan dan membawa pulang barang-barang yang menurut kita tidak akan diperlukan lagi. Yang kedua, sikap hitung-hitungan. Misalnya, kalau ada teman, rekan kerja, atau bos kita meminta kita untuk membantu mereka yang lebih dari yang seharusnya, biarlah kita juga boleh menjadi orang yang dengan ringan tangan mau membantu. Yang ketiga, pekerjaan di bawah standar. Ini tercermin dalam produk dan layanan yang buruk. Yang keempat, sikap tidak bisa diandalkan dan tidak konsisten. Dapatkah kita diandalkan untuk berada di tempat yang seharusnya dan memenuhi kewajiban kita? Yang kelima, menjadi orang yang menyebalkan. Orang Kristen yang sangat kaku dan bertindak seolah-olah mereka tidak memiliki sukacita justru merugikan tujuan Kristus. Tidak bisa menjadi surat Kristus, bukannya membantu tujuan tersebut. Yang keenam, sikap 3M, yaitu mengeluh, marah, dan mengamuk. Ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Yang ketujuh, sikap sok rohani. Hal ini dapat membuat kita berbicara dengan nada yang angkuh dan sok rohani, yang membuat orang menjadi tidak menyukainya. Sahabat Petra, kita adalah surat Kristus. Seorang jemaat memberi kesaksian kepada saya. Dia adalah seorang ibu yang sudah tua, umurnya 70 tahun lebih. Ibu ini bersaksi, ketika dia ada di kereta dalam perjalanannya, dia melihat ada seorang ibu dan anaknya yang masih kecil yang berdiri tidak punya tempat duduk. Ibu jemaat yang sudah tua ini lalu berdiri dan menyuruh ibu dan anaknya yang masih kecil ini untuk duduk. Lalu si ibu ini berkata kepada jemaat kami ini, "Ibu pasti orang Kristen." Ibu ini juga pernah naik motor online. Lalu saat itu dia mendapat promo sehingga gratis seharusnya. Tapi ibu ini tetap memberi uang kepada driver online ini. Lalu si driver ini mengatakan, "Ibu, tidak usah. Ini kan promo, Tapi ibu ini mengatakan, tidak apa-apa, terima saja. Ini hadiah dari saya. Lalu si driver ini mengatakan, ibu pasti orang Kristen. Sahabat Petra, ibu ini sudah menjadi surat Kristus. Ibu ini mencerminkan kemuliaan dan kebaikan Kristus. Nah, sebagai surat Kristus, hendaknya kita juga mencerminkan kemuliaan Tuhan. Saat ini tidak ada yang lebih dibutuhkan selain gambaran hidup Yesus yang tercermin dalam kehidupan kita umat tebusannya. Jadi, sampaikan surat kasih karunia Anda kepada siapapun yang Anda temui. Ingatlah, Anda dikenal dan dibaca oleh semua orang. Jadi, pastikan sikap dan perilaku Anda mencerminkan iman dan Tuhan Anda dengan baik. Selamat menjadi surat Kristus yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan malam ini. Biarlah hidup kami boleh menjadi surat-surat Kristus yang memuliakan Tuhan. Biarlah setiap orang yang kami jumpai boleh membaca kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Jadikan kami surat Kristus yang membawa berita kasih, damai, dan berkat Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang dalam pergumulan. Kami mohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Jadikan kami Tuhan, saudara-saudara yang boleh menguatkan, yang boleh hadir, yang boleh menjadi berkat Tuhan, yang boleh menjadi sahabat dan saudara yang menguatkan saudara-saudara kami yang sedang sakit dan bergumul. Kami berdoa untuk para pemimpin, pemerintah bangsa kami, wakil rakyat, lembaga penegak hukum dan keamanan, agar boleh menjalankan tugas dan pelayanannya dengan bijak, jujur, adil dan benar, yang mendatangkan damai sejahtera bagi rakyat. Kami berdoa untuk perdamaian dunia. Kiranya perang boleh berakhir, bangsa-bangsa hidup berdampingan dalam damai. Dan Tuhan, berikan kebijaksanaan kepada para pemimpin dunia untuk mencari damai, mencari kebaikan dan kebenaran, mencari keadilan, bukan pementingan pribadi. Tuhan Yesus, jadikan kami surat-surat Kristus pada masa ini. Jadikan kami surat-surat Kristus yang boleh membawa pengharapan, yang boleh membawa keadilan dan kebenaran. Dan jadikan kami Tuhan surat Kristus yang boleh dibaca dengan baik. Jauhkan kami dari hal yang tidak benar. Jauhkan kami dari segala yang jahat. Dan biarlah hidup kami boleh menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Petra FM.
1: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
2: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
3: Boda Bob Kri 2.
4: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 87, Yogyakarta.

Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7 FM.
6: Tuhan, kau terlalu setia buat kami. Sampai tua dan putih rambut kami, engkau akan terus gendong kami.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Adam, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan buah dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan darinya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan susah payah engkau mencari makan dari tanah itu seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan ditumbuhkannya bagimu, dan tanaman ladang akan menjadi makananmu. Dengan cucuran keringat engkau akan mencari makan, sampai engkau kembali menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, engkau akan kembali menjadi debu." Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Kejadian pasal 3 ayat 17b. "Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan susah payah engkau mencari makan dari tanah itu seumur hidupmu." Renungan hari ini berjudul Susah Payah. Bertani menanam sayur, bisa saja ada hama dan rumput-rumput yang mengganggu. Berdagang di pasar, bisa saja ada persaingan tidak sehat yang merugikan. Mempunyai anak, bisa saja ada kesulitan sejak melahirkan dan kerewelan saat mendidik. Selalu ada hal-hal sulit dalam hidup, walaupun tetap ada hal-hal baik yang Tuhan berikan. Kehidupan manusia berubah total setelah jatuh ke dalam dosa, ketika mereka makan buah pengetahuan yang baik dan jahat yang dilarang oleh Tuhan. Setelah manusia, perempuan, dan ular saling menyalahkan, maka Tuhan berfirman kepada ular, manusia, dan perempuan. Ular akan menjalar dengan perutnya dan makan debu tanah seumur hidupnya. Perempuan akan banyak susah payah saat mengandung dan kesakitan dalam melahirkan. Manusia akan bersusah payah dalam mencari makan dari tanah seumur hidup karena ada semak duri dan rumput duri di sana. Dengan cucuran keringat, ia akan mencari makan sampai pada akhirnya mati. Begitu banyak susah payah yang Tuhan izinkan sebagai akibat pelanggaran mereka. Hidup memang tidak lagi mudah, dan kita tidak bisa menolaknya. Setiap hari selalu ada kesulitan yang kita hadapi, bahkan tidak jarang kesedihan dan duka cita terjadi. Namun mari mengingat janji Tuhan, bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular itu, yaitu Kristus yang membawa keselamatan dan pengampunan atas dosa kita, sehingga walaupun masih ada susah payah, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan sebelum akhirnya masuk dalam kekekalan bersamanya kelak. Dosa telah membuat hidup menjadi sulit, tetapi Tuhan sudah menyelesaikan. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650088880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami, renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

Saya mempunyai seorang ayah. 6 tahun lalu dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Satu hal yang saya ingat dari ayah saya adalah sesulit apapun keadaan ekonomi yang keluarga kami hadapi pada waktu itu, ayah selalu berusaha memberi yang terbaik buat kami anak-anaknya. Alkitab mencatat, jika yang jahat saja tahu pemberian yang terbaik buat anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang jauh lebih baik bagi yang meminta kepadanya.

0: Tirta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Tuhan Yesus, aku bersyukur kepada-Mu atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu kepada-Ku. Terimalah pujianku, Tuhan.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

di Raja Daud, di singgasana kemegahannya, di puncak segala sesuatu yang dia miliki, tidak ada yang dapat memuaskan kerinduannya.

kasih Tuhan pencipta langit dan bumi, dan kerinduannya akan rumah kediamannya, kebaikannya, kemurahannya, anugerahnya yang tidak pernah habis-habisnya. Sebab itu kekasih Tuhan, angkatlah tanganmu, angkat

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Petra. Streaming Radio.

akhir zaman ini, banyak sekali berita-berita yang menggemparkan, berita yang menakutkan. Namun sebagai orang percaya,

0: dan sanggup untuk menghadapi hidup di akhir zaman.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Petra, streaming radio.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Petra, streaming radio.

Saya mempunyai seorang ayah. 6 tahun lalu dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Satu hal yang saya ingat dari ayah saya adalah sesulit apapun keadaan ekonomi yang keluarga kami hadapi pada waktu itu, ayah selalu berusaha memberi yang terbaik buat kami anak-anaknya. Alkitab mencatat, jika yang jahat saja tahu pemberian yang terbaik buat anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang jauh lebih baik bagi yang meminta kepadanya.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com.

0: atau Shopee kami, Ronami Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

0: Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Kejadian pasal 3 ayat 14 sampai 19. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Lalu firman-Nya kepada Adam, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan buah dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan darinya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan susah payah engkau mencari makan dari tanah itu seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan ditumbuhkannya bagimu, dan tanaman ladang akan menjadi makananmu. Dengan cucuran keringat engkau akan mencari makan, sampai engkau kembali menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, engkau akan kembali menjadi debu." Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Kejadian pasal 3 ayat 17b. "Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan susah payah engkau mencari makan dari tanah itu seumur hidupmu." Renungan hari ini berjudul Susah Payah. Bertani menanam sayur, bisa saja ada hama dan rumput-rumput yang mengganggu. Berdagang di pasar, bisa saja ada persaingan tidak sehat yang merugikan. Mempunyai anak, bisa saja ada kesulitan sejak melahirkan dan kerewelan saat mendidik. Selalu ada hal-hal sulit dalam hidup, walaupun tetap ada hal-hal baik yang Tuhan berikan. Kehidupan manusia berubah total setelah jatuh ke dalam dosa, ketika mereka makan buah pengetahuan yang baik dan jahat yang dilarang oleh Tuhan. Setelah manusia, perempuan, dan ular saling menyalahkan, maka Tuhan berfirman kepada ular, manusia, dan perempuan. Ular akan menjalar dengan perutnya dan makan debu tanah seumur hidupnya. Perempuan akan banyak susah payah saat mengandung dan kesakitan dalam melahirkan. Manusia akan bersusah payah dalam mencari makan dari tanah seumur hidup karena ada semak duri dan rumput duri di sana. Dengan cucuran keringat, ia akan mencari makan sampai pada akhirnya mati. Begitu banyak susah payah yang Tuhan izinkan sebagai akibat pelanggaran mereka. Hidup memang tidak lagi mudah, dan kita tidak bisa menolaknya. Setiap hari selalu ada kesulitan yang kita hadapi, bahkan tidak jarang kesedihan dan duka cita terjadi. Namun mari mengingat janji Tuhan, bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular itu, yaitu Kristus yang membawa keselamatan dan pengampunan atas dosa kita, sehingga walaupun masih ada susah payah, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan sebelum akhirnya masuk dalam kekekalan bersamanya kelak. Dosa telah membuat hidup menjadi sulit, tetapi Tuhan sudah menyelesaikan. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 456500088880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Sekolah Kreatif, Sekolah Riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kridua Yogyakarta. Bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kridua Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda, Bob Kridua.
2: Sekolah SMA, ya di Boda, Bob Kridua. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra, streaming radio.

0: Dan kau berkata, Tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak?

0: tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu. Beres, kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama. Kredit Union.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM.
1: The voice of love.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Di pagi hari di akhir pekan ini, kami menjumpai Anda kembali dengan program Bun Pagi, program yang akan menemani awal aktivitas Anda dengan lagu-lagu rohani yang sudah kami siapkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tentu dengan harapan sahabat Petra dapat dikuatkan dan juga ditemani sepanjang aktivitas pagi di akhir pekan ini. Ada beberapa sajian yang sudah kami siapkan untuk sahabat Petra semuanya. Nanti ada firman Tuhan yang akan menyapa kita melalui Ibu Pendeta Prajaya Ningtyas. Juga ada Dr. Salah yang akan memberikan guidelines for living untuk kita. Dan juga Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan memberikan inspirasi iman untuk sahabat Petra semuanya. Dan bagi Anda sahabat Petra yang ingin berugas lagu-lagu yang akan menemani akhir pekan Anda ini, Anda bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi hari ini. Jadi sahabat Petra, mari kita bersama masuk dalam program Bun Pagi, masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

0: Selamat pagi sahabat-sahabat Petra, dimanapun berada, bagaimana kabar panjenengan semua? Kiranya dalam kesehatan, sukacita bersama dengan orang-orang di sekitar para sahabat. Dan sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Ambon pagi 8 Juni 2026, kita akan bersama memahami sebagian dari sabda Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-14 sampai dengan 7 ayat yang kedua dalam tema pentingnya kekudusan hidup. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan atas apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terlebih saat ini kami masih bisa mendengarkan, berbicara, ataupun kami bisa melihat sekeliling kami dalam kehidupan kami ini. Pagi ini Tuhan, 8 Juni 2026, bersama Radio Petra, kami akan mendengarkan sebagian sabda Tuhan. Tuhan berkati kami semua, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, dan kami dapat melakukan itu dengan sukacita, dengan kepenuhan hati kami daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu, sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam Allah Bapa dan juga di dalam Yesus Kristus, serta di dalam Roh Kudus, doa ini kami panjatkan. Ampuni segala dosa serta kesalahan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan dari kini hingga kekal selamanya. Amin. Baik sahabat, di dalam pentingnya kekudusan hidup, di dalam 1 Korintus 6 ayat 14 sampai dengan 1 Korintus 7 ayat yang ke-2. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar kata bersih yang lawan dari kata kotor. Tentang bagian ini, mari kita dengarkan terlebih dahulu apa yang dikatakan di dalam nats kita, yaitu 2 Korintus 7 ayatnya yang ke-1 yang demikian isinya. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Demikian nats kita dari 2 Korintus 7 ayat yang pertama. Sahabat-sahabat Petra, kembali di dalam kata bersih atau kemudian suci atau kudus. Di sini tidak sekedar bersih dalam hal yang lahiriah atau kelihatan, tetapi di dalam nats kita hari ini ternyata bersih, suci atau kudus itu juga diharapkan ada dalam kehidupan rohani kita. Maka untuk benar-benar bisa memahami seberapa kehidupan kita penting di dalam kebersihan itu, dalam kesucian atau kekudusan itu, tidak hanya saat kita berada di gereja, dalam ibadah-ibadah, atau dalam kegiatan-kegiatan rohani kita, tetapi juga ini terkait bagaimana hubungan kita dengan sesama dan juga sang pemilik kehidupan yang kekal, yaitu Tuhan Allah sendiri. Sahabat-sahabat Petra, dalam Imamat 15 ayat yang ke-25 sampai 31, demikian juga Imamat pasal 22 ayat 1 sampai 9, di sana dijelaskan tentang ibadah-ibadah yang harus diikuti
1: di dalam keadaan yang bersih, keadaan yang kudus, dan di dalam kesucian. Tuhan Allah berbicara kepada bangsa Israel untuk tetap taat kepada perintah-perintah, aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Tentu juga dalam kehidupan ini Tuhan Allah menghendaki bahwa kesucian, kekudusan hidup yang berhubungan erat dengan kehidupan rohani kita, maka jika ada peraturan atau kemudian perintah-perintah untuk kemudian diingat bahwa orang-orang yang datang kepada Tuhan haruslah di dalam kesucian, di dalam kekudusan, tidak hanya di dalam hatinya, tapi juga di dalam seluruh kehidupan yang ada. Untuk menghadap Allah dalam takut, taat, di dalam kasih, untuk kita bisa ada di dalam hadiratnya. Demikian juga sahabat-sahabat Petra dapat melihat di dalam Mazmur 40 ayat 1 sampai yang ke-8. Di sana juga diungkapkan bagaimana kesetiaan Tuhan Allah. Pemazmur menyampaikan lebih pada ayatnya yang kedua, untuk senantiasa diingat, untuk senantiasa juga dilakukan dalam kehidupan keseharian kita. Mazmur 40 ayatnya yang kedua, di sana dikatakan, yaitu, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengarkan teriakanku minta tolong. Tuhan tidak meninggalkan kita, tetapi bagaimana juga Tuhan mendengar setiap apa yang menjadi doa dan teriakan umatnya. Tuhan Allah adalah panjang sabar, setia. Dan di dalam bacaan ini kita juga dapat memahami bagaimana kehidupan yang kudus, suci, bersih, tidak sekedar itu adalah bagian yang di luar saja atau bagian formalitas saja, tetapi hidup yang kudus sebagai panggilan untuk menghadirkan kasih, damai, sejahtera, kebaikan-kebaikan. Sahabat-sahabat Petra, ingat, Tuhan tidak menghendaki korban secara jasmani, yang itu adalah bagian kehidupan kita saja. Tetapi Tuhan juga menghendaki telinga yang mau mendengar dan terbuka, sehingga pada akhirnya kita dapat memahami apa yang menjadi kebutuhan hidup kita di dalam kesucian, kekudusan hidup tersebut. Artinya Tuhan Allah mengharapkan, menghendaki bahwa hati yang mau mendengar perintah-Nya dan melakukannya, itulah di dalam telinga yang mau mendengar. Tuhan tidak sekedar mengharapkan korban jasmani saja, tetapi lebih lagi telinga yang mau mendengar dan terbuka. Maka untuk bisa memahami kehendak-Nya, kita haruslah kudus, sama seperti Dia yang kudus. Jadi inilah yang memberikan kita pemahaman betapa pentingnya hidup kudus dan menjalaninya dalam ketaatan, kesungguhan. Surat 1 Korintus 6 ayat 14 sampai 7 ayat yang kedua kembali menegaskan kita bagaimana gambaran orang yang telah berpindah dari kegelapan kepada terang, dari hidup yang penuh dosa kepada hidup yang bersih, suci, dan kudus, dan bisa kembali dekat bersama dengan Allah. Rasul Paulus pun mengajak kita untuk menjadi orang-orang yang berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya. Mari kita hidup dalam kekudusan seperti Dia yang juga kudus. Amin. Demikian embun pagi kita hari ini, 8 Juni 2026. Saya Pendeta Prajan Tias dari GKJ Ngintoento undur diri dari para pendengar. Sampai bertemu pada kesempatan yang lain. Tetap semangat, sehat, jangan lupa bahagia. Tuhan beserta kita.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 57 16. Sekali lagi, di nomor rekening 10 57 10 57 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
2: Boda Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
4: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

Selamanya kau tetap Tuhan. Selamanya kau tetap Allah. Selamanya engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Tidak ada nama lain selain namamu Yesus. Yang kami pegang, yang kami sembah, yang kami tinggikan malam ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.

0: 105,7 Petra FM. Terima kasih sahabat Petra masih tetap setia bersama dengan kami di program Mood Pagi. Kami juga akan tetap menemani sahabat Petra dalam beraktivitas pagi hari ini. Sahabat Petra, mempersiapkan diri dengan baik di pagi hari akan membuat kita lebih tenang dalam beraktivitas. Dan biasanya akan ada banyak inspirasi menarik yang bisa kita dapatkan jika kita bisa beraktivitas dengan tenang. Karena itu sahabat Petra, selamat mempersiapkan diri sahabat Petra dengan baik untuk aktivitas panjang hari ini. Dan bagi sahabat Petra yang ada di rumah, mungkin kurang fit hari ini, tetap semangat sahabat Petra. Kami berdoa supaya sahabat Petra bisa segera pulih kembali dan juga beraktivitas seperti biasa. Sahabat Petra juga masih bisa mengirim request lagu rohani yang sahabat Petra suka melalui WhatsApp Radio Petra di 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Sahabat Petra, tetap bersama dengan kami di program Mood Pagi hari ini.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Tuhan Yesus, meskipun aku tidak mampu melihat apa yang ada di depanku, beri aku percaya ada pelangi

0: Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.
1: 105,7 Petra FM.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
5: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
4: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
5: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
4: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSB Credit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
5: Maksudnya gimana sih, Pak?
4: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
6: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP, Credit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Credit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP, Credit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan Rp300 juta. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar Rp4 juta. Gitu, Bu, beres kan? KSP Credit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.